0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berikut pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini ya. Itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
4: Kuliner Jawa Tengah.
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
2: Amin. Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
5: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
6: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
5: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
7: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
6: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
6: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AIN, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Masuk kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Mauspati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar Pro 1 Medan, masih banyak yang berpikir kalau mengurus administrasi BPJS Kesehatan ini harus datang langsung ke kantor. Sekarang udah enggak ya, BPJS Kesehatan hadir melalui kanal layanan non-tatap muka, yaitu Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Cukup dari handphone, Anda sudah bisa mengakses layanan administrasi kepesertaan JKN melalui chat WhatsApp di nomor 0811 8165165. Melalui Pandawa ada berbagai layanan administrasi yang bisa dilakukan, mulai dari pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan pada kondisi tertentu, perubahan atau perbaikan data kepesertaan, perubahan fasilitas kesehatan, pengurangan anggota keluarga, hingga perubahan kelas rawat bagi peserta PBPU atau mandiri. Ingat ya Sobat JKN, layanan non-tatap muka Pandawa ini hanya melalui chat dengan nomor resmi 0811 8165165. Nomor chat Pandawa tersedia 24 jam, sedangkan pelayanan administrasinya berlangsung pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yuk manfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan, urus administrasi JKN bisa lewat Pandawa. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

0: Persatu Medan karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, masih bersama kami di Medan Pagi ini. Seperti biasa, opini publik menyapa Anda. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan rekan saya, ada Ulfa Nadira. Ulfa, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Tami. Tami, apa kabar?
0: Sehat juga pagi ini. Semangat pagi ya setelah... Betul. Seharian kemarin tanpa matahari, hari ini matahari sudah mulai terbit kembali.
1: Iya, cerah bersinar.
0: Iya, cerah bersinar pagi ini seperti semangat kita semuanya ya.
1: Harus semangat.
0: Harus semangat, apalagi pembahasannya ini cukup hangat. Iya. Tentang apa itu Ulfa?
1: Tentang wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa.
0: Emangnya kepala desa mau di... Ini lagi ya, masa jabatannya mau diperpanjang lagi.
1: Iya,
0: ya.
1: Kemarin tuh kan udah direvisi tuh kan, dari 6 tahun jadi 8 tahun. Nah, ada Asosiasi Kepala Desa Akhir Masa Jabatan yang mengusulkan agar masa jabatan Kades diperpanjang dan pelaksanaan Pilkades itu ditunda gitu.
0: Waduh, berarti dari 6 tahun yang semestinya itu
1: udah diperpanjang jadi 8 tahun.
0: Terus ini mau
1: perpanjang lagi.
0: Loh, mau diperpanjang lagi sampai berapa tahun?
1: Itu mereka belum ada ininya sih, cuma penundaan dari Pilkadesnya dan itulah maksudnya diperpanjang. Alasannya itu karena efisiensi anggaran, terus stabilitas dan keamanan dan keberlanjutan program. Terus mungkin mereka merasa masa 8 tahun itu belum cukup ya untuk menuntaskan program-program mereka gitu ya.
0: Iya, kadang lucu juga gitu ya. 6 tahun, 8 tahun kan rasanya tuh udah lama kali lah ya.
1: Betul.
0: Dan semestinya juga harus memberi ini ya, memberi kesempatan juga bagi orang-orang lain begitu ya untuk bisa jadi kepala desa. Tapi kalau kita lihat sekarang kan kepala desa ini memang itu ada cikal bakalnya, Fa. Iya. Dari orang tua terus nurun ke anak gitu ya.
1: Nah, kan sekarang ada Pilkades tuh kan, jadi iya, diminimalisir lah seperti itu ya.
0: Dan sekarang wacananya mau diperpanjang lagi gitu. Sampai berapa tahun ya? 10 tahun, 12 tahun atau sampai seberapa tahun ini gitu ya?
1: Iya.
0: Hanya dengan alasan efisiensi anggaran tadi begitu. Kalau sekarang memang udah ada Pilkades ya? Setauku dulu-dulu belum ada kan?
1: Sudah ada.
0: Kalau dulu kan rasanya tuh apa ya? Ya gitu, kita nggak terlalu tahu kali.

0: nggak ada apa ya penyegaran istilahnya ya.
1: Iya.
0: Terus jadi yang menjabat juga itu aja, dan mungkin orang lain yang bakal diberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin programnya juga lebih fresh gitu kan.
1: Iya betul sih Pak, karena kan gini ya, pil untuk presiden aja itu masa jabatannya cuman 4 tahunan kan?
0: 5 tahun.
1: 5 tahun lah ya. Kalau bisa kita bilang gitu ya. Nah, kenapa tidak disamaratakan aja gitu dengan perangkat-perangkat daerah lainnya gitu kan? Kalau presiden aja masa jabatannya cuman 4 tahun gitu ya. 4 tahun atau 5 tahun ya?
0: 5
1: tahun ya. Kemudian gubernur, wali kota. Nah, kenapa ini ke bawah-bawahnya ini perangkat-perangkat daerahnya ini tidak disamaratakan aja gitu? Kenapa? Apa nih yang membuat beda? Kenapa kok bisa sampai lama kali gitu?
0: Betul,
1: loh.
0: Harusnya disamakan ya, iya, biar ada regenerasi dan ngasih kesempatan buat generasi muda nih.
1: Betul.
0: Ya kan, buat untuk jadi pemimpin.
1: Karena kan sekarang katanya era milenial atau era Gen Z gitu ya. Kenapa tidak gitu memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk menduduki jabatan itu. Ya, walaupun ya ada juga wacana lain gitu yang mengatakan bahwa masih anak-anak kok, belum cukup umur,
0: betul,
1: pengalamannya nggak ada gitu kan. Tahu apa emangnya gitu. Loh, justru yang muda itu loh yang bisa apa ya, bisa lebih ini ya, lebih segar gitu ya kan.
0: Pemikirannya juga mungkin lebih
1: energi.
0: Iya, lebih energik dan terbuka gitu kan.
1: Iya.
0: Walaupun mereka muda, mungkin yang senior-senior juga bisa memberikan masukan.
1: Betul.
0: Jadi penasihat juga kan.
1: Iya, bukan serta-merta yang muda berkuasa terus dia yang yang mengambil alih, enggak juga gitu kan. Justru ya yang tua-tua itulah ya kan, yang senior-senior itulah yang bisa apa ya, memberikan nasehat juga begitu. Dalam arti jangan sampai dilepas tangankan gitu.
0: Betul,
1: juga gitu. Nah, untuk pendengar gimana ini tanggapannya ya? Apa mungkin di tempat tinggal Anda kepala desanya ini udah bertahun-tahun sampai rasanya tuh udah lebih dari 8 tahun ya, kok itu aja kepala desanya nggak ganti-ganti gitu ya? Mungkin ada keresahan juga terkait dengan kepala desa ya, yang mungkin sejauh ini ya kalau dilihat dari kinerjanya pun tidak ada perubahan gitu untuk desa buat apa juga gitu ya. Kalau sudah menjabat selama 6 hingga 8 tahun tapi ada perubahan-perubahan yang bisa dilihat begitu ya, tentu ya itu nggak apa-apa juga dipertahankan ya.
0: Betul, dipilih lagi.
1: Iya, tapi kalau misalnya nih ya kan, kepala desanya udah lama bertahun-tahun tapi tetap jalanan menuju desa-desa itu rusak, masih banyak juga apa ya, pungli-pungli gitu ya. Nah, ya tentu patut dipertanyakan ini kinerja kepala desanya ya, apa namanya, pantas nggak ini dia diperpanjang gitu masa jabatannya. Ya, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung ya dari line telepon kita di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Kita sudah kedatangan Bapak Kepala Desa nih sepertinya pagi ini. Iya, jokes aja, enggak masalah. Iya, ini Bapak Kades dari Sedang Bedage nih, Pak ya.
0: Jauh ya.
1: Jauh iya. Calon lah, calon kita bisa
0: ya,
1: bilang
0: calon Kades ya,
1: kan?
0: Ya.
1: Mana tahu ya kan untuk periode 2030 2000 berapa ya, 2038 nanti kan bisa aja ya kan. Iya. Ada Pak Marlon di sini. Iya. Tapi kita masih mengajak pendengar juga ya untuk berpartisipasi di Opini Publik Medan pagi ini. Apa tanggapan Anda terkait dengan wacana dari perpanjangan masa jabatan kepala desa? Silakan ya. Masih kami tunggu hingga jelang pukul 8 melalui line telepon kami sekali lagi di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

0: Klik Medan pagi ini, pendengar, ya masih bersama dengan Ulfa Nadira. Masih ngobrol soal wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa ya. Kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol juga ya, Fa, ternyata masa jabatan kepala desa ini cukup lama juga ya.
1: Iya, 8 tahun
0: 8
1: sudah.
0: Tahun. Oke, ini ada opini juga dari pendengar kita ya. Yang pertama ini saya bacakan dulu dari Susi di Marelan. Katanya, kalau masa jabatan kepala desa diperpanjang, yang paling penting adalah manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan hanya soal memperpanjang masa jabatan, tapi harus diikuti juga dengan peningkatan pelayanan dan pembangunan desanya. Saya juga berharap kepala desa tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menggunakan anggaran desa dengan transparan. Iya, setuju ya dengan Ibu Susi di Marelan. Iya, mudah-mudahan ya kepala desa saat ini ataupun kepala desa nantinya yang akan terpilih gitu ya untuk periode baru, ya mudah-mudahan sih bisa apa menggunakan anggaran desa dengan transparan, memperhatikan kebutuhan masyarakat juga gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, berikutnya ada juga Rian di Titipapan, katanya wacana perpanjangan masa jabatan kades ini tentu perlu dipertimbangkan secara matang. Masyarakat tentu berharap kebijakan tersebut nantinya dapat memberikan kepastian dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Namun yang tidak kalah penting adalah kepala desa tetap menjalankan pemerintahan secara terbuka, bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
1: Iya.
0: Itu dia. Gimana dengan Ulfa? Setuju nggak dengan tanggapan-tanggapan pendengar kita tadi?
1: Setuju. Yang paling penting kan efeknya ke masyarakat ya, bukan cuma sekedar jabatan kepala desanya siapa dan lain sebagainya. Yang penting itu kinerjanya kelihatan, manfaatnya dirasakan oleh penduduk di situ kan. Dan ya kalau misalnya pun mau diperpanjang wacana perpanjangan masa kepala apa jabatan ini disetujuin ya secara bijak lah pertimbangannya gitu kan, jangan cuma untuk menguntungkan pejabatnya saja tetapi masyarakatnya tidak merasakan dampak apa-apa gitu.
0: Iya. Ya semoga sajalah ya dengan harapan-harapan yang disampaikan pendengar kita tadi ini bisa menjadi apa ya, amanah lah kedepannya untuk kepala desa kita saat ini.
1: Betul.
0: Gitu. Oke lah, kalau begitu kita akan ikuti sesaat lagi dialog aspirasi Sumut Medan pagi ini yang akan dipandu oleh Andreas Purba dan akan berbincang nanti bersama dengan narasumber-narasumber kita. Ada siapa saja Pak narasumbernya untuk hari ini?
1: Ada Suparman selaku Ketua Abdesi Sumatera Utara dan ada Dr. Randes Bahrum Jamil MAP sebagai pengamat politik.
0: Ya, seputar wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa, sesaat lagi akan kita simak bersama. Terima kasih Ulfa sudah hadir menemani Tami di Opini Publik Medan pagi ini ya.
1: Oke, terima kasih Tami.
0: Oke, semangat pagi juga untuk pendengar setia lainnya di Medan pagi ini. Pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat pagi. Bersama saya kembali lagi Andreas Purba dalam Dialog Aspirasi Sumut edisi Senin 21 September 2026. Pendengar dan pemirsa, wacana mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa terus menjadi perbincangan hangat yang terus memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Setelah sahnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode, belakangan ini mencuat kembali aspirasi dari sebagian kalangan kepala desa yang mendorong agar pembatasan periodisasi masa jabatan ini dihapus total. Pihak yang mendukung beralasan bahwa perpanjangan masa jabatan diperlukan untuk meredam konflik politik pasca pilkades, kemudian juga untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di tingkat desa. Nah, namun di sisi lain banyak pihak yang mengkritik keras wacana tersebut karena dikhawatirkan dapat mencederai sirkulasi demokrasi hingga memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran dana desa akibat kekuasaan yang terlalu lama tanpa batas yang jelas. Nah, dalam ruang dengar Pro 1 pagi ini kami mengangkat tema wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Kita akan membedah secara mendalam apa sebenarnya urgensi utama di balik tuntutan perpanjangan masa jabatan ini bagi pembangunan desa khususnya di Sumatera Utara. Kemudian bagaimana sudut pandang ilmu politik dan hukum tata negara melihat dampaknya terhadap iklim demokrasi serta tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput. Pendengar dan pemirsa, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan narasumber kami yang pertama, yaitu pengamat politik Dr. Randes Bahrum Jamil MAP. Selamat pagi, Pak Bahrum.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Semua pendengar RRI.
0: Baik, gimana kabar pagi ini? Sehat, Pak Bahrum?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Nanti juga kita akan berdialog dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Sumatera Utara dengan Bapak Suparman. Tentunya kami menantikan pertanyaan dan tanggapan yang bisa Anda sampaikan melalui nomor WhatsApp kami di 0811-616-943 dan melalui komentar yang Anda bisa berikan di kanal YouTube kami, yaitu di RRI.net_Medan. Anda juga bisa mendengarkan siaran ini dan menyaksikannya melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya melalui siaran 94,3 MHz. Baik, Pak Bahrum, untuk mengawali dialog kita pagi hari ini, mungkin bisa disampaikan dulu nih, Pak, bagaimana pandangan Bapak membaca fenomena perpanjangan masa jabatan kepala desa yang wacananya ini maunya tanpa batas ini. Silakan, Pak Bahrum.
1: Iya. Kalau tuntutan atau keinginan itu sih normal-normal aja ya. Namanya kita di negara demokrasi. Nah, cuma kita mengacu ke undang-undang, sebenarnya masa jabatan kepala desa itu kan yang lalu 6 tahun ya, 3 periode. Nah, yang baru ini, undang-undang desa yang baru ini 2024 ya, nomor 3. Itu dibuat 8 tahun dengan perpanjangan 2 periode.
0: Betul.
1: Jadi kalau seandainya si kepala desa terpilih 2 kali dalam pilkades, maka 16 tahun lah dia akan menjabat. Nah, saya pikir kalau dari segi ketatanegaraan, ya ini sudah biasa ya, karena semua jabatan kepala daerah juga 2 periode. Malah 5 tahun lagi kan. Kita lihat wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Nah, tapi ya tadi saya bilang kalau menuntut atau menginginkan sesuatu, sah-sah saja. Cuma kalau kita lihat alasannya supaya pembangunan desa itu berkesinambungan, saya pikir dalam 16 tahun cukup lah ya untuk membangun desa. Ketika dia terpilih 2 periode, maka 16 tahun lah dia menjabat. Dan demokrasi berjalan, itu yang paling penting. Ketika misalnya jabatan itu diminta seumur hidup dan dikabulkan, waduh, itu desa udah seperti sistem demokrasi monarki itu. Tanpa pemilihan lagi. Dan ini banyak sekali dampak-dampak negatif yang dikhawatirkan. Ya, yang dikhawatirkan. akan terjadi. Mungkin begitu yeah. sementara.
0: Iya, yeah. Seperti yang Pak Bahrung sampaikan tadi ya, ada kekhawatiran dari masyarakat juga ini bahwa masa jabatan yang begitu panjang ini berpotensi melahirkan raja-raja kecil ya, atau dinasti politik baru di tingkat desa ini. Nah, kalau dari yeah, Pak yeah, Bahrung yeah. sendiri menilai seberapa besar sebenarnya potensi ancaman ini, Pak?
1: Kalau kita lihat dari apa yang terjadi lah ya di desa, ketika pilkades terjadi, kemudian yang menang itu karena politik di desa itu lebih keras itu kayaknya. Mm-hmm. Itu mungkin 1-2 tahun saingannya baru bisa damai itu. Jadi akan sangat potensial terjadi itu tadi. Friksi-friksi di pemerintahan desa. Mm-hmm. Dan ini akan membuat hambatan si kepala desa dalam membuat program pembangun desanya. Mm-hmm. Nah, kemudian ini juga akan berpotensi menghambat warga desa yang punya kompetensi dan keinginan untuk membangun desanya. Mm-hmm. Jadi kita tahu mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota Medan atau di Jawa, yeah. itu kan banyak yang kuliah itu. Mm-hmm. Dan saya suka tanya ke mahasiswa yang di kelas saya, ketika nanti kalian selesai, ada nggak keinginan keinginan untuk membangun desa kalian, kembali ke desa?
0: Yeah.
1: Mereka bilang iya, oke, karena mereka pengen membangun desanya. Hmm. Marsifatul Tanabi, kalau dulu Pak Rajena punya konsep kan, hmm. pembangun desa kembali. Nah, ini kalau seandainya itu seumur hidup, ya itu kan mereka tertutup untuk menjadi kepala desa. Hmm. Dan ini saya pikir satu proses demokrasi yang nggak sehat lah ya. Karena kita tidak akan mendapatkan seorang pengganti atau proses penggantian kepala desa. Hmm. Nah, itu tadi jadinya ya seperti monarki. Hmm. Raja-raja kecil yang ada di desa. Yeah. Itu mungkin.
0: Artinya bisa jadi ini memicu apatisme politik pula ini di kalangan generasi muda untuk membangun desa yang ada di Sumatera Utara.
1: Nah, bisa
0: begitu,
1: jadi.
0: Ya.
1: Bisa jadi. Kecuali kalau memang si kepala desa benar-benar bagus. Tapi ya 16 tahun cukup lah, 20D. Hmm. Dan kalau seandainya dia kepengen juga programnya itu berkesinambungan, dia bisa selama 16 tahun itu melakukan kaderisasi. Mm-hmm. Ya, mungkin keluarganya, mungkin kerabat dekatnya, tapi yang betul-betul kompeten, jangan sampai ada cerita money politics dalam pilkadesnya gitu. Itu yeah. bisa jadi, karena tetap dia akan dikenang di desa itu. Dan penerusnya juga orang yang memang dipercaya akan meneruskan program-program pembangunan yang sudah dia lakukan. Nah, ya. Gitu,
0: Pak. Baik, kalau Pak Barum ada melihat tidak, Pak, hubungan antara lamanya masa jabatan kepala desa ini dengan adanya potensi tingkat penyalahgunaan atau korupsi, katakanlah begitu ya, dana desa yang ada di Sumatera Utara khususnya gitu?
1: Ya, kita melihat secara historis lah ya, bahwa banyak kepala desa yang berurusan dengan KPK karena menyalahgunakan dana desa yang lumayan besar ya, 2M ya.
0: Yeah.
1: Dan ini satu realitas saya pikir. Nah, bayangkan kalau mereka berkuasa seumur hidup dengan dana yang begitu besar. Mm-hmm. Dan wajib diikuti oleh warga desa. Wah, saya pikir potensinya sangat besar terjadi penyelewengan anggaran, korupsi, nepotisme dan sebagainya. Jadi nepotisme juga nggak bisa kita abaikan, itu bakal terjadi.
0: Iya. Baik. Pak Bahrum, ini saya boleh bacakan ada tanggapan dan pertanyaan juga ya dari pendengar kami yang masuk melalui nomor WhatsApp di 0811-616-943. Yang pertama dari Susi di Marelan. Menurut saya kalau masa jabatan kepala desa diperpanjang, yang paling penting adalah manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan hanya soal memperpanjang masa jabatan, tapi harus diikuti dengan peningkatan pelayanan dan pembangunan desa. Saya berharap kepala desa tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menggunakan anggaran desa dengan transparan. Ini boleh ditanggapi dulu oleh Pak Bahrum. Silakan Pak Bahrum.
1: Iya, benar. Tadi saya udah singgung juga. Boleh aja, saya pikir 16 tahun itu waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal untuk pengembangan desa. Dan kalau seandainya itu disetujui seumur hidup, saya pikir itulah tadi ya, demokrasi akan mati. Mm-hmm. Kita harapkan demokrasi itu justru berasal dari desa ya, sebagai apa terkecil dari pemerintahan gitu. Yeah. Nah kalau itu seumur hidup kan pilkadesnya nggak ada lagi. Dan potensi untuk penyalahgunaan, abuse of power, nepotisme itu sangat tinggi. Oke lah, mungkin saja ada desa-desa yang seandainya mungkin dari segi sistemnya itu bisa dilakukan semacam monarki. Nah ini ada, mungkin ada desa seperti itu yang mungkin budayanya tinggi gitu ya. Yeah. Kita mungkin lihat Jogja seperti gubernurnya itu kan secara otomatis Sri Sultan yang akan menjadi gubernur kan gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah kalau mungkin ada desa yang seperti itu ya why not? Tapi itu memang desa budaya yang memang secara adat itu kepala desanya otomatis kepala adat gitu. Kepala adat otomatis kepala desa dan dia memang concern terhadap pengembangan dan pembangunan masyarakat di desa itu. Nah, itu sih oke. Kalau saya bilang itu oke untuk seumur hidup. Dan itu jadi kalau ada daerah istimewa Yogyakarta, ada desa istimewa bla bla bla bla, itu boleh. Tapi saya belum dapat info. Ada nggak desa yang seperti itu? Mm-hmm. Yang memang kepala suku misalnya. Nah mungkin di Papua gitu ya. Kepala dusun otomatis kepala desa misalnya. Ataupun kalau dia udah meninggal, anaknya atau kerabatnya yang meneruskan. Nah itu sih oke aja. Hmm. Nah ini perlu pengaturan yang ketat lagi sehingga tidak melanggar ketentuan atau undang-undang yang berlaku.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, Gin.
0: Baik. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang dari pendengar kami bacakan. Ini Pak Bahrum.
1: Ya.
0: Dari Pak Ucok di Asahan. Kalau kepala desanya bagus dan jujur, diperpanjang mungkin warga senang ya. Tapi kalau dapat kepala desa yang malas dan tersandung masalah, masa warga harus menderita nunggu 8 tahun baru bisa ganti kades? Apakah tidak ada aturan warga bisa mengajukan pemakzulan atau pencopotan kades di tengah jalan? Dari Pak Ucok di Asahan, silakan Pak Barum tanggapannya.
1: Ya, kalau itu sih proses demokrasi yang normal ya. Ketika di tengah jalan, ini kan masalah kita yang wacana untuk membuat jabatan kepala desa itu seumur hidup.
0: Iya, betul.
1: Ya, kalau seandainya memang ada kepala desa yang tidak layak, tidak kompeten, kemudian di tengah masa jabatannya itu masyarakat sudah melakukan kritik keras, protes bahkan meminta dia untuk turun. Wah itu sah-sah saja, karena itu kan ada juga yang terjadi seperti di Pati misalnya.
0: Yeah.
1: Nah ini kita bisa lihat kompetensi kepala desanya. Nah itu aja jadi masalah.
0: Mm-hmm.
1: 8 tahun, 2 periode. Apalagi kalau dikasih seumur hidup, kan begitu. Sangat ironi kan kalau itu dikabulkan gitu. Yeah.
0: Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Bahrum untuk menutup dialog kita pagi ini, bisa disampaikan rekomendasinya atau pandangan kritisnya ya untuk menjaga supaya sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan kita ini bisa tetap sehat khususnya di desa Sumatera Utara dan juga tetap berpihak ini pada kesejahteraan masyarakat. Silakan Pak Bahrum.
1: Iya, saya tidak menyalahkan ada tuntutan masa jabatan seumur hidup itu. Cuma tolong dipikirkan baik-baik dampaknya. Ketika ini jadi satu keputusan atau diundangkan, maka itu wajib diterapkan. Nah, apakah sudah siap SDM kita untuk mengadakan pengawasan? Apakah sudah siap undang-undang kita untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi? Dan apakah sudah siap si kepala desa untuk menanggung beban tugas selama hidupnya gitu, seumur hidupnya gitu ya. Kalau lebih banyak mudaratnya, mungkin saya mengharapkan nggak usah ngotot lah untuk jabatan seumur hidup. 8 tahun dengan perpanjangan 2 periode, saya pikir it's enough lah ya. Cukup untuk melakukan banyak hal untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Baik, terima kasih Pak Bahrum Jamil yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Pak Bahrum.
1: Salam sehat kembali untuk RRI dan seluruh pendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, demikian pendengar dan pemirsa, pengamat politik Dr. Andes Bahrum Jamil MAP yang saat ini kita juga akan segera terhubung ya dengan narasumber berikutnya, yaitu Ketua Asosiasi Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Sumatera Utara, yaitu Bapak Suparman. Kami masih menantikan pertanyaan dan tanggapan yang boleh Anda sampaikan ke kami melalui nomor WhatsApp 0811 616 943, dan juga melalui komentar yang bisa Anda berikan juga di kanal YouTube kami, yaitu di RRINet_Medan. Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan tentunya mendengarkannya melalui siaran 94,3 MHz. Baik, kami sudah terhubung dengan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI Sumatera Utara dengan Bapak Suparman. Selamat pagi Pak Suparman.
2: Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI Sumatera Utara dengan Bapak Suparman. Selamat pagi Pak Suparman.
3: Selamat pagi.
0: Iya, baik. Gimana kabar hari ini? Sehat, Pak?
3: Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Ya, Pak Suparman, tadi kami sempat berbincang dengan pengamat politik ya, dengan Pak Bahrum Jamil, terkait dengan wacana periodisasi masa jabatan kepala desa yang mau diperpanjang sampai seumur hidup itu. Nah, kalau dari Pak Suparman sendiri melihat apa sebenarnya urgensi dari perpanjangan masa jabatan kepala desa ini, Pak?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu kepada seluruh pejuang desa, seluruh kepala desa ke Sumatera Utara, secara nasional, salam sehat semua. Terkait beberapa hal yang dibincangkan atau menjadi wacana di Jakarta kemarin, kita juga sudah mendengarkan bahwasannya ada tentang masalah jabatan kepala desa. Dalam hal ini, saya sebagai Ketua APDESI Sumatera Utara menyikapi bahwasannya untuk perpanjangan jabatan kepala desa itu tidak semudah itu ataupun tidak gampang untuk diajukan, diusulkan, sehingga menjadi suatu keputusan. Kemudian daripada itu, banyak aspek sebenarnya yang harus kita pikirkan, pertimbangkan di mana. Sebagai kepala desa ini, jabatan politik sebagai pemerintah desa yang terbaik. Jabatan politik ini dengan tugas-tugas di dalamnya biasanya, dalam menjalani tugas itu bersinggungan langsung dengan masyarakat, berhubungan langsung dengan masyarakat. Dari mulai melahirkan sampai meninggal dunia itu perpanjangan tangan daripada kepala desa. Namun dengan masa jabatan itu perlu dipikirkan dan dipertimbangkan di mana kita mengajukan dengan hal-hal yang mendasar jalannya, dikarenakan semua sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian daripada itu, dengan masa jabatan yang berbahaya 6 tahun, sekarang sudah menjadi pertambahan menjadi 8 tahun. 8 tahun itu masih harus sangatkan. Begitu juga, bagaimana dengan perpolitikan yang ada di desa? Saya menjabat di 3 periode. Namun juga masih ada kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Jadi tidak ada yang sempurna. Dan gimana ketika melaksanakan pemilihan kepada itu adalah demokrasi, di mana masyarakat memilih dan menentukan pemimpin-pemimpin yang potensial, pemimpin yang bisa membangun desanya, pemimpin yang bisa mengayomi. Itulah kolektifnya di saat realisasi. Namun ketika berkepanjangan, ada hal-hal yang menjadi suatu persoalan di masyarakat sendiri, di mana jabatan politik, ketika para kepala desa itu terpilih, pastinya ada lawan politik. Begitu juga, apakah bisa menjadi pamong dan menjadi tokoh dan pelayan di masyarakat dengan baik sehingga bisa sampai umur hidup. Sementara saat sekarang di Indonesia, dan dengan adanya prioritasi, satu prioritasnya banyak yang gagal. Misalkan prioritasi yang kedua. Kenapa? Karena itu penilaian secara demokrasi masyarakat yang kita bikin. Jadi, dalam masa jabatan ini, 8 tahun itu sudah sangat panjang. Kenapa saya katakan sangat panjang? Karena kan ada program yang sangat menunggu dan sangat panjang di dalamnya. Sehingga program di desa, pembangunan desa itu terakomodir. Di mana hasil musyawarah, hasil mufakat, bagaimana desa itu maju. Tidak hanya saja kecukupan kepala desa. Kemudian daripada itu, beberapa aspek yang mendasar, di mana para kepala desa yang menjabat, yang mencintai desanya sendiri, yang mengayomi masyarakat, itu juga masih banyak yang terabaikan. Dengan bukan gejala di lingkungan itu sendiri. Ya mohon maaf ya, ketika sekarang ini masih ada kepala desa yang hanya memikirkan lawan politik saja, tidak membangun. Kenapa? Karena tidak bisa beradaptasi, tidak mampu mengayomi masyarakat, sehingga pintunya kesenjangan, bahkan menjadi polemik berkepanjangan. Nah, kalau sampai seumur itu, bagaimana untuk memimpin desanya? Di mana di desa itu masih banyak masyarakat yang mendapatkan, tidak mendapatkan suatu pengalaman, perhatian, dan pelayanan dengan gap-gap politik di dalam. Sederhananya, mari sama-sama kita introspeksi diri, kita sebagai para kepala desa, sebagai pejuang desa, bagaimana kita untuk membangun desa kita dengan baik, menyelenggarakan roda pemerintah desa dengan baik, sehingga ada tertinggal ataupun jarak yang kita tinggalkan terhadap desa yang kita tinggal ini menjadi suatu catatan baik, menjadi jarak baik. Dan juga perlu saya sampaikan kepada seluruh pekerjaan se-Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Mari sama-sama kita membangun desa. Konsentrasilah di desa dengan masa perpanjangan yang sudah menjadi 8 tahun ini dari 6 tahun. Ini sudah panjang dan sudah bisa membangun desa. Kemudian pada itu, bagaimana juga pemerintah, pusat dan kabupaten, agar kiranya juga memperhatikan para kepala desa, di mana para kepala desa yang selama ini menjabat setelah habis masa jabatannya tidak mendapatkan suatu penghargaan apapun dari pemerintah pusat atau kabupaten. Yang kata lain, nampak itu juga tidak dapatkan itu. Mungkin itu yang bisa menjadi tambahan yang dapat saya sampaikan. Mari kita tetap bersemangat semua. Pemimpin desa, membangun desa, sehingga nantinya masyarakat mendapatkan suatu pengayoman, mendapatkan suatu pelayanan, itu juga perlindungan secara hukum, secara apa yang lain sehingga wilayah yang kita menjadi aman dan mungkin ini yang dapat saya tambahkan.
0: Baik. Baik, Pak Superman, kalau dari Abdesi sendiri merespon wacana ini seperti apa dan apakah setuju atau tidak? Dan kalau Pak Superman sendiri menilainya, apakah sebenarnya wacana atau usulan ini murni suara mayoritas kepala desa di daerah kah, atau hanya manuver dari segelintir elit organisasi aja nih, Pak?
3: Jadi kalau saya mengamati dalam hal kami sendiri juga tidak pernah berpikir ataupun terlibat dalam hal yang seperti itu. Jadi banyak kepala desa juga yang tidak mengerti. Bahkan yang tahu diri kita malu. Apakah kita sudah menjadi kepala desa yang sudah baik? Kami bermusyawarah seperti itu, malah berpikir. Kok sampai-sampai seumur itu? Apa kita sudah baik melayani masyarakat ini mengalami? Kalau kita tidak baik, bagaimana itu masyarakat kita yang kita hadapi misalnya ini? Nah ini.
0: Iya, baik. Artinya, ya artinya dalam hal ini menolak, Pak, ya, dari Abdesi Sumatera Utara terhadap wacana perpanjangan masa jabatan ini, Pak, ya?
3: Iya, kalau kita sudah paham gitu.
0: Iya, baik, Pak. Pak Superman, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari nomor WhatsApp kami dari pendengar, yaitu dari Ibu Siska di Deli Serdang. Kades di tempat kami yang sudah menjabat 2 periode saja, pembangunan desanya masih begini-begini aja. Jalanan masih banyak yang rusak dan transparan anggarannya pun kurang. Apa jaminannya kalau masa jabatan ditambah jadi 8 tahun, desa kami beneran bisa lebih maju dan bukan cuma menguntungkan si Kades? Boleh ditanggapi oleh Pak Superman. Silakan, Pak.
3: Gimana tadi, Pak?
0: Ya, dari Bu Siska di Deli Serdang, kepala desa di tempat kami yang sudah menjabat 2 periode aja, pembangunan desanya masih begini-gini aja. Jalanannya masih banyak yang rusak dan transparan anggarannya pun kurang. Apa jaminan kalau masa jabatan ditambah, desa kami beneran bisa lebih maju dan bukan cuma menguntungkan si Kades? Boleh tanggapannya,
3: Pak Superman. Kalau jaminan tidak ada yang bisa dijamin sebagai kepala desa ini. Karena pembangunan yang ada di desa itu membutuhkan anggaran. Bagaimana dengan anggaran APBD di kabupaten itu? Batas untuk mencukupi dan mencukupi jalannya.
0: Yeah.
3: Ya saya pikir ketika memang anggaran terbatas, ya bersabar memang. Jadi jaminan untuk membangun desa itu orang kepala desa. Dan mohon maaf ya, kalau tidak didukung oleh pemerintah kabupaten, dari mana kita dapat membangun desa?
0: Baik. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi yang saya bacakan dari kali ini dari YouTube kami di Arinet Underscore Medan dari Zulkarnain. Apakah perpanjangan masa jabatan menjadi 8 tahun benar-benar meningkatkan kualitas pembangunan desa atau justru malah memperlambat evaluasi kinerja dari kepala desa? Gimana tanggapannya Pak Superman? Silakan, Pak.
3: Yang namanya pembangunan ini adalah satu semuanya. Walaupun kita menjadi kepala desa lain juga yang pasti berbeda membangun.
0: Iya.
3: Nah, secara efisiensi, di kepemimpinan di desa ini, dengan masa 8 tahun, pembangunan itu tidak akan terus berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang ada di desa. Karena yang dibangun itu bukan hanya fisik, bukan hanya infrastruktur. Sumber dayanya manusia juga perlu dibangun, tatanan kehidupan, ekonomi juga banyak yang akan dibangun. Jadi butuh biaya besar dan yang panjang. Jadi seorang kepala desa, walaupun 8 tahun juga tidak bisa menjamin desa itu untuk selesai pembangunan di dalamnya. Tapi perubahan pasti, dengan 8 tahun itu, dengan priorisasi itu pasti ada kesempatan pulang apabila seorang kepala desa ini memang mencintai desanya untuk membangun, memajukan, namun juga ketika tidak terpikirkan dengan hal itu juga tidak akan ada perubahan apapun.
0: Iya. Baik, Pak Superman, selain isu masa jabatan sendiri ya, persoalan kesejahteraan dari para kepala desa ini dan juga perangkat desa ya, ini kan juga sering dikeluhkan itu ya, seperti penghasilan tetap, kemudian jaminan kesehatan dan purna tugasnya. Nah, kalau dari Abdesi Sumut sendiri melihat keseimbangan antara tuntutan perpanjangan jabatan dengan peningkatan kesejahteraan perangkat desa ini seperti apa, Pak Superman?
3: Baik, di sini memang butuh kajian di mana masing-masing kabupaten mempunyai kewenangan sesuai dengan APBD. Sehingga gaji daripada para kepala desa bervariasi, berbeda-beda masing-masing untuk kabupaten berbeda-beda.
0: Yeah.
3: Tidak ada yang sama. Kemudian daripada itu, dengan fungsi dan tugas masyarakat yang kita hadapi keseharian, biaya kepala desa ini sangat besar, di mana biaya sosial sebenarnya. Kalau kita muter dengan kewajiban yang saat sekarang ini didapatkan oleh kepala desa dan di Sumatera Utara itu sangat minim. Tapi hanya saja menyadari bagaimana kemampuan kabupaten untuk meresap dan memberikan kepada para kepala desa untuk menjadi cerikan.
0: Yeah.
3: Kalau kita lihat kebutuhan sebenarnya itu tidak mencukupi.
0: Masih belum mencukupi ya Pak Superman ya?
3: Iya. Dengan dinamika kehidupan, dengan potensi di desa. Karena kegiatan kepala desa itu sangat banyak sekali. Sebagai tokoh, sebagai pengayom, dan hal-hal yang memang harus dilakukan dan dia yang dikeluarkan oleh para kepala desa untuk melayani masyarakat.
0: Ya, artinya ini juga menjadi catatan penting juga untuk pemerintah pusat begitu Pak ya, untuk secara nasional bisa dapat menjejahterakan dari perangkat desa sendiri, begitu ya Pak ya?
3: Iya, kemudian saya tambahkan juga, jadi dalam kesempatan ini, di mana para kepala desa telah mendapat satu priorisasi atau lebih daripada priorisasi, itu tidak ada penghargaan dari pemerintah kabupaten kepada pusat. Katakanlah, ada purna bakti itu tidak ada. Ya sudah tidak menjabat, ya sudah, itu saja. Tidak ada artinya selama kesempatan itu membantu keamanan, semua aspek yang ada di desa. Jadi menjadi belum juga. Ini yang menjadi pembahasan kepada seluruh para kepala desa ini terkait tentang purna bakti itu, seperti itu juga belum terrealisasi.
0: Iya, baik. Baik Pak Superman, mungkin untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini bisa disampaikan pesan dan komitmennya juga nih dari Abdesi Sumatera Utara untuk memastikan bahwasannya kepala desa akan terus berusaha untuk kemajuan ekonomi dan menyejahterakan dari masyarakat desa sendiri nih Pak, sekaligus closing statement dari Pak Superman. Silakan Pak.
3: Baik, Pak Superman sebagai Ketua DPD Abdesi Sumatera Utara mengajak kepada seluruh pejuang desa khususnya di Sumatera Utara, Bapak Ibu, para kepala desa dan perangkat desa, mari sama-sama kita membenahi, membangun desa kita dengan baik, menjalankan program-program dari kabupaten dan program dari pusat. Dan saya sekarang diperkenalkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dengan adanya operasi Desa Merah Putih, begitu juga BUMDES. Mari sama-sama kita dukung, mari sama-sama kita bangun komunikasi dengan baik, sehingga jalannya suatu operasi Desa Merah Putih, begitu juga BUMDES tentunya akan membantu ekonomi masyarakat, melakukan kehidupan, sehingga desa yang ada di seluruh Indonesia ini nanti akan menjadi desa yang maju. Kemudian daripada itu, bangsa Indonesia juga akan menjadi bangsa Indonesia yang maju. Inilah yang dapat saya sampaikan, kira-kira semua. Saya selalu mendapatkan daya, kekuatan, kesehatan, keselamatan, mudahan, kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas yang besar ini, sehingga tidak ada kendala sedikit pun dalam menyelesaikan tadi, memberikan solusi terhadap masyarakat.
0: Baik, demikian dari Pak Superman yang sudah bergabung dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Pak Superman.
3: Baik, sehat.
0: Demikian pendengar dan pemirsa Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia APDESI Sumatera Utara, Bapak Suparman, dan juga di awal tadi kita sudah berdialog dengan pengamat politik Dr. Randes Bahrum Jamil MAP. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan dan tanggapan melalui nomor WhatsApp kami dan juga melalui kanal YouTube kami di rrinet_medan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RR Digital dan siaran 94,3 MHz. Saya Andreas Purba beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit untuk berdiri, namun tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Negara perlu satu, masih banyak yang berpikir kalau mengurus administrasi BPJS Kesehatan harus datang langsung ke kantor. Sekarang udah enggak ya. Jadi BPJS Kesehatan ini hadir melalui kanal layanan non-tatap muka, yaitu Pandawa, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Cukup dari handphone, Anda sudah bisa akses layanan administrasi kepesertaan JKN melalui chat WhatsApp di nomor 08118165165. Melalui Pandawa, ada berbagai layanan administrasi yang bisa Anda lakukan, mulai dari pendaftaran peserta baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan pada kondisi tertentu, perubahan atau perbaikan data kepesertaan, perubahan fasilitas kesehatan, pengurangan anggota keluarga, hingga perubahan kelas rawat bagi peserta PBPU atau mandiri. Ingat ya, Sobat JKN, layanan non-tatap muka Pandawa ini hanya melalui chat dengan nomor resmi 08118165165. Nomor chat Pandawa tersedia 24 jam, sedangkan pelayanan administrasinya berlangsung pada hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, yuk manfaatkan layanan digital BPJS Kesehatan. Urus administrasi JKN bisa lewat Pandawa. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Selamat pagi kembali pendengar, selamat beraktivitas semuanya di Senin pagi ini ya. Semangat pagi semuanya, karena Medan pagi ini cerah sekali, tidak seperti kemarin ya, dari pagi sampai sore ya. Kemarin tuh cuacanya mendung gitu ya, tapi alhamdulillahnya hari ini di Senin pagi kembali cerah, kembali semangat ya untuk melaksanakan aktivitas di hari Senin pagi ini. Masih ada saya Desi Utami bertugas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di Halo RRI pagi ini kami kembali menyapa Anda untuk menerima dan menampung segala permasalahan, kemudian keluhan, laporan-laporan yang ingin Anda sampaikan kepada kami terkait dengan sistem pelayanan publik, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, apa yang ingin Anda laporkan kepada kami, yang nantinya akan kami teruskan bersama dengan narasumber berkompeten di bidangnya untuk menjawab solusi dan memberikan penanganan ya untuk segala kendala dan juga laporan yang akan Anda sampaikan kepada kami. Silakan informasi, laporan dan juga keluhan Anda bisa Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI pagi hari ini melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih di Halo RRI, saudara pendengar, masih menunggu Anda yang ingin mengabarkan informasi, laporan ataupun juga keluhan-keluhan ya terkait dengan sistem pelayanan publik yang kurang sesuai atau mungkin ada juga hal-hal yang ingin Anda sampaikan begitu ya. Dan kami masih menunggu di Halo RRI pagi hari ini melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Halo RRI pendengar, masih menunggu Anda ya untuk mengabarkan informasi, laporan dan juga keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI pagi hari ini. Dan sudah bersama dengan Andreas Purba pagi ini saya. Apa kabar Andre?
1: Sehat Tami, gimana kabar Tami? Sehat ya?
0: Sehat juga.
1: Kalau Senin-Senin biasanya masih semangat ya?
0: Iya, masih semangat ya.
1: Iya, tapi tergantung ada di dalam kantong atau enggak sebenarnya.
0: Iya. Gimana nih Andre, ada hal apa yang mungkin sepanjang perjalanan Andre menuju RRI tadi ya? Atau mungkin ada lokasi-lokasi tertentu begitu yang sempat Andre pantau gitu ya?
1: Iya.
0: Ada permasalahan mungkin ya, ada kendala gitu ya, yang seharusnya memang perlu diperbaiki nih oleh pihak terkait gitu. Mungkin dari jalanan yang rusak, kemudian ada apa ya, pohon tumbang gitu ya, atau ada juga fasilitas-fasilitas publik yang memang ini dapat mengganggu aktivitas masyarakat itu seperti apa, Andre?
1: Ya, mungkin kalau dari aku sih, Tam, jalan itu yang paling utama sih ya. Kalau orang mobilitas mau bergerak kemana-mana juga kan, jalan itu salah satu hal yang paling utama ya. Karena kalau jalannya rusak atau banyak yang lubang gitu kan, tentu pertama mengganggu kenyamanan dan juga keamanan kan. Apalagi kalau misalnya udah cuaca udah mulai hujan gitu, apalagi ini juga udah menjelang akhir tahun, pasti intensitasnya hujan itu bakal lebih tinggi lagi. Nah, di situ jalan yang rusak ini akan semakin rusak nih, dan pada akhirnya menyebabkan banjir dan juga bahaya bagi pengendara kan. Kalau misalnya pengendara motor terutama ya, tidak bisa membedakan tuh mana yang berlubang atau yang tidak kan.
0: Oke, berarti jalanan nih yang perlu diperhatikan dan perlu diperbaiki begitu ya. Oke, kita coba sapa nih ya penelpon kita yang masuk. Halo RRI.
2: RRI.
0: Iya, siapa ya. Di mana?
2: Sugit.
0: Ya, apa keluhan dan mungkin ada masalah apa gitu?
2: Kamu tanya gini, banyak yang sama kan yang soal yang belum selesai tuh, yang kita mau bikin bis apa?
1: Bus rapid transit, BRT
2: ya. Nah, itu pertama itu kan lama, berapa bulan ada bilang lama lagi tuh. Berapa bulan lagi?
0: Iya, gitu. Kan dibuat di situ beroperasi 2027. Artinya kita harus bersabar ya sebagai masyarakat, iya, khusus warga Kota Medan ya.
2: Itu Pak. Jadi kan Pak, sekarang kan tapi kan ada sosialisasinya, Pak. Ada sosialisasi tentang itu transportasi ini, Pak.
1: Iya, berarti Abang merasa masih belum terlalu gencar ya sosialisasinya ya?
2: Iya, Bang, itu paham itu. Karena kan beli kartu itunya, karena dulu aku punya kartu Prizi sama dulu ada pembagian di lapangan mereka dulu kan.
0: Iya, iya.
1: Gimana nih, Bang? Ya,
2: berapa kan? Oh, hilang kartu aku pas banjir.
0: Oke.
2: Prizi aku sama itu hilang. Mau beli lagi susah, Pak.
0: Iya, beli lagi di ini, gerai terdekat ya.
2: Di Brizi ini susah.
0: Iya, nggak mesti merek itu. Ada banyak merek lain. Yang penting dia Imani gitu.
2: Imani terus belinya mana?
1: Imani nanti kita masukkan dana, Pak. Tapi kita harus punya kartunya juga gitu kan. Kartunya ada dari berbagai bank gitu. Nah, nanti dari...
2: Iya, dulu aku punya juga Imani. Dulu pernah juga aku ada Imani dulu. Kan. Mana aku... paling sering Brizi.
0: Oh ya udah, langsungnya datang ke BRI-nya ya, beli aja di BRI.
2: Katanya jarang ada lapangan Merdeka, di lapangan Merdeka Peti Hijau.
0: Oke. Berarti permasalahan di Imani ya. Oke. Terima kasih Bang Deni Prigin di Bromo ya. Masalahnya di Imani. Jadi kalau misalnya Imani-nya hilang, ketika kita mau naik BRT ya, langsung aja kita ke gerai terdekat. Seperti apa, kita spill aja lah namanya, nggak apa-apa, Indomaret atau Alfamart ya. Di sana kan mereka menjual Imani juga, itu ada macam tuh, mau merek apa ya. Nah, ya udah beli satu kartu tuh 50.000 udah ada tuh isinya. Habis itu nanti besok-besok bisa kita top up lagi, udah gampang.
1: Ya, kalau misalnya mau tetap pakai yang hilang itu ya udah ngelapor aja langsung ke BRI-nya atau ke customer service kalau misalnya malas gerak gitu ya. Ke outlet-nya gitu.
0: Iya, sebenarnya enggak harus ada Imani juga ya, dari aplikasi handphone kita pun kalau misalnya ada GoPay ya, dari GoPay itu bisa dibayar gitu loh. Kan sekarang udah tinggal main scan barcode aja gitu.
1: Mungkin abang ini lebih suka main tap dia.
0: Oh, main tap ya. Ya. Berarti harus beli kartu baru ya, Bang Denny ya. Gampang kok, banyak itu jual kartu-kartu e-money itu ya. Nggak harus kita ke apa Lapangan Merdeka tadi katanya kan. Kalaupun misalnya mau salah satu merek kartu yang tadi Bang Denny sebut, boleh langsungnya datang ke Bank BRI-nya. Karena kan di situ mereka yang jual gitu.
1: Atau kalau misalnya mau lebih kreatif lagi nih, kayak di marketplace gitu ya, maksudnya online commerce gitu, bisa juga di custom nanti dia tuh. Jadi kartunya nanti tuh ada gambar-gambar yang kalau misalnya Bang Deddy tadi pengen lebih menarik lagi gitu.
0: Bapak
1: ya.
0: Udah kayak marketing imani nih lah.
1: Dan bisa lebih ini kan, dia langsung tanda, oh ini kartuku gitu.
0: Iya.
1: Saya langsung bisa tahu ini punya siapa. Gitu sih.
0: Iya, itu ya. Nah, jadi sebenarnya apa ya, kalau ya hal-hal kayak gitu ya masih bisa lah diatasi ya kalau di Halo RRI ya. Kecuali tadi banjir yang agak-agak sulit penanganannya nih ya. Nah, ini yang memang membutuhkan kerjasama pihak tertentu ya, dalam hal ini pemerintah sendiri nih ya. Karena kan masyarakat nggak mungkin sendirian gitu loh untuk menangani dan juga mengatasi masalah banjir misalnya, dan juga jalan-jalan rusak. Jadi kan memang ada peran pemerintah di situ ya, yang apa yang menganggarkan biaya lah untuk memperbaiki jalan yang rusak ya, kemudian
1: pastinya kita akan sangat senang kalau keluhan itu terkait dengan fasilitas-fasilitas publik ya, jadi bisa digunakan oleh banyak orang, namun ada masalah di sana. Nah, kendala-kendala yang dihadapi ini bisa disampaikan ke kita juga gitu ya. Jadi karena ini menyangkut tidak hanya perseorangan gitu ya, tapi juga menyangkut banyak orang di dalamnya.
0: Iya, oke. Nah, ketika jalan-jalan di Kota Medan mungkin ada juga ya fasilitas-fasilitas publik yang memang ini sudah rusak, sehingga tidak bisa dipergunakan lagi, begitu ya. Kemudian apalagi Andre, kira-kira ya taman-taman publik ya. Nah, ini mungkin kan banyak juga nih masyarakat yang setiap hari berkunjung ke sana untuk menggunakan fasilitas olahraganya. Betul, nah, betul. Apa mungkin masih berfungsi dengan baik atau tidak gitu ya. Nah,
1: contohnya kayak ini tam di daerah Krakatau, lapangan Gajah Mada tuh kan, itu kan ada kayak lapangan bolanya gitu kan. Nah, kalau misalnya tiap hari itu masyarakat sering tuh berlari, olahraga lari ya di sepanjang sekeliling dari lapangan itu sendiri. Nah,
0: iya, lumayan ramai juga di situ ya.
1: Pernah sekali aku lewat dari situ terus nanya-nanya gitu ya. Nah, mereka juga nanya juga, ini lapangannya boleh dipakai nggak sebenarnya? Karena kan ini fasilitas untuk olahraga PON kemarin itu dibuat gitu ya. Jadi, ya aku pun sendiri nggak bisa jawab gitu, apa bisa atau tidak start. Tapi karena menurutku ya, itu untuk digunakan untuk acara resmi, baru bisa digunakan. Kalau untuk masyarakat, nanti takutnya siapa aja bisa datang, nanti rusak, terus pertanggung jawaban gimana gitu ya.
0: Dan harus ada pemeliharaan juga gitu ya. Oke, nah kalau di Lapangan Merdeka juga Nindre ya, itu kan belum ada berapa tahun ya selesai itu ya, yang untuk
1: tahun lah ya.
0: Untuk lari itu kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu kan dia kayak berupa karpet gitu kan, alasnya itu kan. Nah, itu pun kemarin kulihat udah agak-agak apa ya, agak kulpas, rusak juga kulipan. Ya, terkulpas gitu. Nah, itu wah memang
1: lintasannya berarti ya.
0: Lintasan lari itu loh, treknya itu. Nah, itu kan kayak udah apa ya, udah nggak bagus lagi gitu. Ada beberapa lah, beberapa sisi yang ketika udah rusak juga dikit-dikit lah gitu, nggak semua. Kalau dilihat sih dari jauh kan masih bagus gitu kan. Nah, ya, itulah.
1: Kalau misalnya udah dibuka untuk umum biasanya pasti biasanya ada kerusakan-kerusakan. Nah, itulah makanya harus dari kesadaran dari masyarakat sendiri sebagai pengguna fasilitas publik ini untuk tetap memperhatikan dan menjaga ya, biar bisa dipakai bersama-sama dan umurnya juga bisa panjang gitu kan.
0: Iya, nah itu tadi ya. Kalau dulu kan ada tuh apa namanya kayak sarana olahraga di Lapangan Merdeka ya, itu ya kan.
1: Sebelum direvitalisasi ya.
0: Itu kan dulu banyak yang berusahaan juga kan.
1: Betul. Banyak yang udah ini nggak bisa dipakai lagi gitu. Bisa dipakai hanya beberapa doang kemarin.
0: Iya, nah itulah ya, dari kita juga sih sebenarnya sebagai masyarakat ya, bagaimana kita bisa

0: Oke, kalau itu Andreas, terima kasih
1: Terima
0: sudah
1: kasih,
0: hadir
1: Tami.
0: di Halo RRI pagi hari ini.
1: Sama-sama.
0: Ya, semoga dengan kehadiran Andre pagi ini juga bisa mengundang banyak pendengar ya untuk bisa sadar, oh ya ternyata nih daerah rumahku banyak nih yang rusak apanya gitu ya. Perlulah nih kita join di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat
1: Yes.
0: gitu. Oke,
1: Oke.
0: kalau gitu terima kasih sekali lagi Andre.
1: Sama-sama. Terima kasih, Tami.
0: Ya, terima kasih juga pendengar yang sudah menyimak Halo RRI pagi hari ini ya. Kalau begitu saya Desi Utami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Semangat Senin semuanya, selamat melanjutkan aktivitas kembali.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Bilad 4,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 di mana saja berada. Atau ini sudah siang kali ya. Apa kabarnya pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudah segala urusannya. Dan senang sekali pendengar, hari ini Senin 21 September 2026 ada Ricky yang hadir tentunya, akan mengisi ruang dengar Anda, akan berbagi ragam informasi dan juga program acara yang telah Ricky siapkan untuk Anda pendengar di sepanjang hari ini, pagi ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya Anda yang sedang beraktivitas pagi ini, jangan lupa untuk terus dengarkan program Satu dari Medan ya, karena ragam informasi menarik akan terus dihadirkan untuk Anda. Bisa Anda dengarkan dan ikuti dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Dan pendengar, Anda juga boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Jangan lupa ngopi untuk Anda yang kopi edik ya, atau mungkin yang nggak bisa ngopi, jangan lupa minum teh ya. Apapun konsumsinya, yang penting itu bisa jadi mood boosternya kita semua ya, biar beraktivitas pagi hari ini bisa lebih semangat dan energik lagi ya. Dan tentunya menemani aktivitas Anda, lagu-lagu terkini akan terhadirkan untuk Anda mendengar, tentunya mengisi ruang dengar di 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Terima kasih Anda mendengar, masih bersama kami di Medan siang ini bersama Ricky di ruang dengar Anda ya. Pastinya pendengar, Anda masih terus boleh berbagi informasi di sepanjang hari ini dan pastinya Ricky akan terus ragam aktivitas Anda. Boleh Anda dengarkan dan bagi informasi dari WhatsApp di 0811 616 943.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

waspada DBD di musim hujan. Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Oh iya iya iya iya. Aduh, maaf enggak kelihatan.
1: Entar dia aku turun dulu.
0: Loh, ngapain dibawa?
1: Mau dikasih makan, kasihan enggak terawat gini.
0: Udahlah, biarin aja. Entar makin repot lagi ngurusinnya.
1: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

Masih di Medan siang ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setiap Pro 1 tentunya masih bersama Ricky di ruang dengar Anda di program Satu Rara Medan, frekuensi 94,3 FM ya. Dan pendengar, ini kayaknya waktu udah menunjukkan hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan perhatikan mendengar, terus dengarkan dan bergabung bersama kami di Pro 1 Medan, karena ragam informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi hingga siang nanti ya. Hanya di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Yang Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
4: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata, seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There'll be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
5: Hard to say, it's a defeat, but
4: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Jan Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibat pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri, karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya, mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
4: One of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui sontekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Makhluk menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Jadi kalau bilang kita training dari cukup jauh dan masalah padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita langsung kesini dengan
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan. We'll be right back.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua, saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani.

0: Sebentar itu Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sira berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sira harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi, dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sira mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup, karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka masih di bawah pemain-pemain.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali di mana saja Anda berada, masih bersama Ricky di ruang dengar Anda. Pendengar pastinya menghasilkan terus berbagi ragam informasi menarik untuk Anda yang bisa mendengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Kali ini pendengar kehadirkan informasi untuk Anda mengisi ruang dengar hari ini dari laman portal kami rri.co.id. Dari Medan, pendengar, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menghadiri peletakan batu pertama program rehabilitasi rumah warga. Kegiatan tersebut dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Deli Serdang melalui Zakat Aparatur Sipil Negara ASN pada Jumat kemarin, pendengar, 18 September 2026. Peletakan batu pertama ini dilakukan di rumah Rahmini, warga desil 2 di Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam. Pada hari yang sama, kegiatan serupa juga dilakukan di rumah Rubia, warga Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu. Ketua Basnas Deli Serdang, Surya, mengatakan bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan tahun ini, Basnas Deli Serdang menyiapkan bantuan rehabilitasi untuk 7 rumah tidak layak huni atau RTLH bagi warga yang membutuhkan, dan khususnya yang masuk desil 1 dan 2 berdasarkan data Dinas Sosial, pendengar. Kemudian disampaikan pula bahwa pengerjaan rumah dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat sekitar, termasuk warga dari kelompok desil yang sama nih ya. Dan Bupati Deli Serdang Asri juga berharap program rehabilitasi rumah tersebut ini terus diperluas, dan hal ini juga agar semakin banyak warga desil 1 dan 2 memiliki hunian yang layak, pendengar. Ia juga berharap pengerjaan bedah rumah berjalan lancar dengan semangat gotong royong bersama masyarakat. Dan Rubiah juga menyampaikan rasa syukur atas bantuan rehabilitasi rumah yang diterimanya. Ia mengucapkan terima kasih telah membantu membedah rumah, dan alhamdulillah mengerjakan dibantu juga oleh bapak-bapak dan dibantu warga sekitar, pendengar ya. Dan informasi selengkapnya, pendengar, boleh simak kembali dari laman portal kami rri.co.id. Ada pendengar boleh silakan berbagi ragam informasinya melalui WhatsApp Pro 1, tentunya di 0811 6169 43.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih nggak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

sembilan per koma tiga Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Hacu, single terbaru dari Salma tentunya ini jadi lagu penghantar kita kembali di Medan siang hari ini ya. Kalau kita telah dari liriknya pendengar, ini lagu yang penuh makna. Kalau biasa kita ngerasa malas untuk berangkat kerja hari Senin, kayaknya boleh untuk dengerin lagu ini ya. Dan pastinya pendengar di Medan siang ini terus dihadirkan untuk Anda ragam informasi menarik ya. Kali ini ada informasi yang cukup membanggakan ya, ekspor lidi Sumut yang digadang mencapai 197 miliar rupiah dan Deli Serdang, Perkor UMKM dan juga hilirisasi ya. Dari Medan pendengar, pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong pelaku usaha memperkuat pengembangan dan hilirisasi komoditas lidi seiring meningkatnya nilai ekspor lidi Sumatera Utara yang mencapai 197,29 miliar rupiah hingga awal September 2026. Wow, dibandingkan dengan 108,42 miliar rupiah sepanjang 2025, artinya ada meningkat signifikan ya. Dan dukungan tersebut pendengar disampaikan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan saat mengikuti web series Go Ekspor Berantin #10 dan kegiatan ini digelar di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara Karantina Sumut, Rabu kemarin 16 September 2026 ya. Bupati Deli Serdang juga Asri Ludin Tambunan juga mengatakan bahwa Deli Serdang ini memiliki potensi bahan baku lidi yang cukup besar pendengar. Didukung dengan areal perkebunan kelapa sawit seluas 18.162,23 hektar yang tersebar di 22 kecamatan. Dan dari luas tersebut, potensi produksi lidi bersih diperkirakan mencapai 16.183 ton per tahunnya. Ia menambahkan sentra penghasilan terbesar berada di kecamatan STM Hilir, Hamparan Perak, STM Hulu, dan juga Bangun Purba. Dan potensi tersebut juga didukung 3.862,02 hektar perkebunan kelapa pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak tentunya dari laman portal kami rri.co.id.

Cintai bumi, kurangi sampah plastik sekarang. Ini dilakukan untuk masa depan bumi yang lebih lestari. Caranya, biasakan gaya hidup 5R. Refuse, mulai menolak penggunaan sampah plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain. Reduce, menerapkan belanja sesuai kebutuhan agar tidak mubazir. Reuse, menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali, misalnya membawa tempat makan dan minum sendiri. Recycle, mendaur ulang sampah menjadi produk yang mempunyai nilai manfaat. Root, mengolah sampah dapur menjadi kompos untuk menyuburkan tanah. Mau bumi kita tetap lestari? Mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Kurangi sampah plastik.

0: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan. Aneh.
2: Masa sih? Iya.

Anda masih mendengarkan Medan Siang ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Ricky di ruang dengar Anda, pendengar pastinya akan terus menemani ragam aktivitas Anda di sepanjang siang hingga sore nanti, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan pendengar, Ricky mau informasiin bahwa pastikan pendengar jangan sampai ketinggalan momen, karena nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Stoli dan juga Nias Selatan ya. Selepasnya kami hadirkan untuk Anda tentunya MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali. Anda boleh bergabung pendengar tentunya mengikuti MLI hari ini, bisa dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id, dan pendengar boleh berbagi informasinya melalui WhatsApp Pro 1 ya. Yang mau gabung dari WhatsApp juga boleh, silakan di 08 11 616 943 pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Suatu hari, ada seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak,
1: "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan."
0: Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru,
1: "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita."
0: Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut,
2: "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?"
0: Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum kita benar-benar mengenal mereka. Karena mungkin saja kenyataan yang terjadi dapat mengejutkan kita.
3: Sembilan 3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Memasuki pukul 12:22 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan Siang ini, Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentunya ragam informasi masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang siang hingga sore nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan pendengar, tentunya Anda boleh berbagi informasi melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943. Udah masuk di jam makan siang nih pendengar. Kira-kira pendengar setiap Pro 1 pada santap siangnya di mana? Atau bawa bekal kali ya. Kalau bawa bekal, isi buntutnya apa? Agak sedikit kepo gitu ya. Ya pastinya pendengar, ruang dengar Anda masih bersama dengan Ricky di frekuensi 98,3 FM ya. Dari informasi-informasi lainnya pendengar, masih dari laman portal kami, tentunya rri.co.id, pemerintah Kabupaten Deli Serdang memenuhi permintaan petani untuk melakukan budidaya bawang merah di desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawah. Penanaman perdana dilakukan bersama dengan kelompok tani Sri Lestari di demplot seluas 2,5 rantai pada Selasa 15 September 2026 lalu pendengar. Dan Bupati Deli Serdang Astriludin Tambunan mengatakan demplot tersebut menjadi langkah awal untuk melihat potensi bawang merah sebagai komoditas yang menjanjikan bagi petani sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan bawang di daerah. Dari informasi disampaikan, ia menambahkan untuk tahap awal disiapkan 100 kg bibit bawang merah varietas Brebes, pupuk, mulsa, dan juga pestisida. Kemudian demplot tersebut ditargetkan menghasilkan sekitar 1 ton bawang merah. Yang menegaskan, Dinas Pertanian akan terus mengawal proses budidaya bersama dengan petani, dan hasil dari lahan percontohan ini nantinya menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan lebih luas. Sementara Yuliadi, pemilik lahan, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan terhadap permohonannya untuk diberikan tahap terhadap permohonan menanam bawang begitu ya di lahan tersebut. Dan dalam kegiatan tersebut juga turut diserahkan alsintan berupa traktor roda 4 dan pompa air kepada Brigade Pangan Bersinar serta traktor roda 4 kepada Gapok Tan Lestari. Dan sejumlah aspirasi turut disampaikan petani, mulai dari penambahan kultivator, normalisasi sungai untuk memperlancar irigasi, hingga kebutuhan pintu air pendengar. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id. Yeah.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

siang ini. Saatnya kita akan jelang pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dengarkan lintas megatol siaran berjaringan Koril 16, Medan Sibolga, Gunung Stoli, dan Nias Selatan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megacorp. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: sekitar 20 orang. Inilah yang turun menangani semua yang tenggelam, yang kebakaran, lembang kayu.
1: Waspada dan siaga, karena bencana seperti gempa bumi ini bisa terjadi kapan saja dan mana saja.
2: Nanti kita lihat kecanduannya pengguna ini yang kita terjadi, bisa ditentukan ke...
3: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Razia gabungan P4 GN Kota Tanjung Balai di tempat hiburan malam. Pasokan LPG 3 kg di Nias Utara masih dikeluhkan langka oleh warga Loto. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama, tim gabungan BNNK, Kesbangpol, dan Satpol PP Kota Tanjung Balai melakukan razia gabungan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di tempat hiburan malam. Dari razia tersebut, petugas mengamankan 49 orang dan dari hasil pemeriksaan awal, sebanyak 24 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Berikut laporan Hendra Saputra.
1: Razia gabungan P4GN di Kota Tanjung Balai berlangsung sejak Sabtu malam 19 September 2026 hingga Minggu dini hari 20 September 2026. Dalam rangkaian razia tersebut, petugas menemukan sejumlah tempat hiburan malam dalam kondisi sepi dan tutup. Namun ketika kembali melakukan razia sekitar pukul 02.30 WIB di Galaxy Hall, petugas mengamankan 49 orang dan 24 diantaranya dinyatakan positif narkoba berdasarkan pemeriksaan awal. Rangkaian razia dimulai sekitar pukul 20.00 WIB Sabtu malam. Tim gabungan yang terdiri dari Kesbangpol, BNNK Tanjung Balai, Polres Tanjung Balai, dan Dim 0208 Asahan, Lanal TBA, dan Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Balai lebih dulu menyasar sebuah rumah kos di Jalan Mataram, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur. Di lokasi tersebut, petugas mengamankan 5 orang setelah dilakukan pemeriksaan awal, 3 orang dinyatakan positif narkoba. Sekitar pukul 23.30 WIB, razia berlanjut ke sejumlah tempat hiburan malam. Petugas bergerak di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 7 Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar. Namun di sejumlah lokasi yang menjadi sasaran, petugas justru mendapati kondisi yang sepi. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan dugaan adanya informasi razia yang lebih dulu diketahui pengelola maupun pengunjung. Terlebih, Winda Cafe dan Kito Cafe kembali beroperasi setelah tim meninggalkan lokasi. Kepala Kesbangpol Kota Tanjung Balai, Gando Tua, mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian dan akan dievaluasi.
2: Kemungkinan bocornya nampak masyarakat. Jadi razia ini juga menjadi langkah preventif sekaligus penegakan hukum di lapangan.
1: Kepala BNNK Tanjung Balai Letkol Laut KH Sahala Sinaga mengatakan hasil positif narkoba belum secara otomatis menentukan seseorang menjalani rehabilitasi.
3: Kita amankan 49 orang, tapi yang terjaring 24 orang yang positif. Kalau tindakan kita yang pertama kita asesmen dulu, nanti kita lihat kecanduannya pengguna ini yang kita terjari, bukan ditentukan ke sehat, ke rehabilitasi, rawat jalan ataupun rawat inap. Selama kami bulan ini ada kami melaksanakan dua kali, pertama di tempat hiburan juga di sini terjari dari 45 orang terjari 15 orang.
1: Razia P4GN ini menjadi bagian dari upaya lintas instansi untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kota Tanjung Balai. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, anggota DPRD Sumatera Utara, Rahman Syah Sibarani, menyerahkan secara simbolis bantuan hibah APBD Sumut 2026 untuk sejumlah rumah ibadah di Kota Sibolga. Lia Nasution menurunkan laporannya.
4: Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumut 9, Rahman Syah Sibarani, menyerahkan secara simbolis bantuan hibah APBD Sumatera Utara tahun 2026 untuk sejumlah rumah ibadah di Kota Sibolga. Bantuan dana hibah yang bersumber dari alokasi pokok-pokok pikiran atau pokir anggota dewan tersebut dikirimkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Rahman Syah juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution serta Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazrik Penarik atas koordinasi dan kerjasama dalam merealisasikan bantuan ini.
5: Saya selaku anggota DPRD Provinsi Utara menyerahkan secara simbolis bantuan hibah dari APBD Provinsi Sumatera tahun 2026 untuk rumah ibadah di Kota Sibolga, diantaranya adalah Masjid Al-Falah Kota Sibolga sebesar 250 juta, juga untuk Masjid Ar-Rahman Kenanga sebesar 250 juta, dan begitu juga pada Masjid Al-Ihsan Ketapang Kota Sibolga sebesar 100 juta. Kesempatan ini dan bantuan hibah dari Provinsi Sumatera Utara ini adalah pokir kami selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera.
4: Penyaluran hibah ini mendapat sambutan hangat dari para pengurus rumah ibadah, Ketua BKM Masjid Al-Fala yang juga mewakili BKM Masjid Ar-Rahman dan Masjid Al-Ihsan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya atas kepedulian tersebut.
6: Saya dari Ketua BKM Masjid Al-Fala dan juga beberapa BKM Masjid Rahmat Kenanga dan juga Arisan Ketapang, alhamdulillah kami mengucapkan ya, terima kasih kepada Bapak Rahman Shah Burhani yang telah membantu ataupun merupakan fakir beliau merealisasikan dana hibah. Dana hibah ini untuk masjid-masjid.
4: Program bantuan hibah ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperkuat sarana ibadah maupun pendidikan tidak hanya di Kota Sibolga, tetapi juga di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Liana Sution melaporkan.
0: Pasokan LPG 3 kg di Nias Utara diklaim aman, namun warga Lotu keluhkan langka. Laporan Muneli Harifah.
7: Pemerintah Kabupaten Nias Utara memastikan pasokan gas LPG 3 kg di wilayahnya saat ini dalam kondisi tercukupi dan tidak langka. Kabak Perekonomian dan SDA Sedda Kabupaten Nias Utara Sadarman Nazara mengatakan pasokan LPG 3 kg di Nias Utara dalam kondisi aman. Ia menjelaskan kuota LPG 3 kg tahun ini sebesar 1.700 metrik ton untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan hingga Natal dan tahun baru. Pemerintah Kabupaten Nias Utara telah bersurat ke Dirjen Migas melalui pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meminta tambahan kuota sebanyak 116 metrik ton.
8: Kemarin melalui surat kita sudah minta ke Dirjen Migas melalui provinsi 116 metrik ton untuk memenuhi kebutuhan sampai dengan Desember lah.
9: Oh, berarti
8: Natal dan tahun baru. Pengalaman tahun lalu kan setelah kita evaluasi kan ya, ya mudah-mudahan tidak terjadi lah tahun ini kan.
7: Pemerintah Nias Utara juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar tidak terjadi permainan harga atau penimbunan di tingkat pangkalan maupun pengecer. Sementara itu, Ama Putra Gia warga Kecamatan Lotu mengeluhkan masih langkanya gas 3 kg di wilayah Kabupaten Nias Utara, khususnya di Desa Hilidunda, Kecamatan Lotu.
8: Gas melon ini yang diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat sangat-sangat kekurangan lah menurut wilayah ya, menurut lokasi kita. Tetapi kenyataannya kuotanya sudah melebihi karena kemarin itu sempat juga pemerintah menambah kuota kan khusus di antara. Tapi itu pun selalu susah sampai saat ini.
7: Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dan berharap dinas terkait segera turun tangan untuk menertibkan distribusi di tingkat pangkalan hingga ke pengecer. Dari Nias Utara, Munyali Arifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli kembali menyampaikan informasi terbaru seismisitas, aktivitas petir, dan waktu terbit terbenam matahari di Kepulauan Nias. Indah Febrianti Bulolo selengkapnya melaporkan.
10: Karena bencana seperti gempa bumi ini bisa terjadi kapan saja dan mana saja.
11: Selama periode tanggal 10 sampai 16 September 2026, wilayah Kepulauan Nias mengalami sambaran petir sebanyak 48.427 kali. Hal ini dikemukakan staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Sitoli, Faiz Hanafi Khairizal, saat dikonfirmasi RRI. Disebutkannya, Kabupaten Nias Utara sebanyak 10.564 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 9.633 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 17.108 kali sambaran, Kabupaten Nias 9.091 kali sambaran, dan Kota Gunung Sitoli sebanyak 2.031 kali sambaran petir.
10: Kerawan rendah berada sekitar sebagian Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Selanjutnya untuk kerawanan tingkat sedang berada di sebagian Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias, dan Kota Gunung Sitoli. Kemudian untuk kerawanan tinggi berada di sekitar di sebagian Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli, serta di seluruh Kabupaten Nias Barat.
11: Sedangkan untuk seismisitas, pada periode tanggal 11 sampai 17 September 2026, BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli mencatat 5 kejadian gempa bumi. Dari 5 kejadian gempa bumi itu, jika dibagi berdasarkan kedalaman, 2 gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km dan 3 gempa kategori menengah 60 sampai 300 km. Kemudian berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, tercatat 4 gempa dengan magnitudo kurang dari 3 dan 1 gempa magnitudo antara 3 hingga 4.
9: Himbauan dari kami itu agar warga di Kepulauan Nias tetap waspada dan siaga karena bencana seperti gempa bumi ini bisa terjadi kapan saja dan mana saja. Pastikan informasi yang didapat itu informasi yang resmi seperti dari info BMKG.
11: Selanjutnya, informasi waktu terbit dan tenggelam matahari. Untuk periode tanggal 19 sampai 25 September 2026, yakni Kabupaten Nias Utara terbit pada pukul 6.19 sampai 6.21 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.25 sampai 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Kabupaten Nias Barat terbit pada pukul 6.19 sampai 6.21 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.25 sampai 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan terbit pada pukul 6.17 sampai 6.19 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.24 sampai 18.26 menit waktu Indonesia Barat. Dan Kota Gunung Stoli terbit pada pukul 6.18 sampai 6.20 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.24 sampai 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: BPBD Nias Selatan mengingatkan bahwa wilayahnya rawan bencana megatrust dan hidrometeorologi, sehingga membutuhkan persiapan matang, kelengkapan instrumen penanggulangan bencana, serta kesadaran masyarakat untuk menghindari kawasan rawan dan menjaga lingkungan. Laporan Ano Verli Solo.
12: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nias Selatan Revi Falnahe menegaskan bahwa wilayah tersebut tergolong sangat rawan terhadap bencana alam. Letak geografisnya berada di jalur megatrust sehingga potensi gempa dan tsunami menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi. Selain ancaman megatrust, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor juga kerap melanda Nias Selatan. Revival menekankan bahwa berbagai risiko tersebut memerlukan persiapan matang dari seluruh pemangku kepentingan. Namun ia mengemukakan saat ini pihaknya belum memiliki sejumlah instrumen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Misalnya belum adanya perda maupun kajian risiko bencana.
13: BPBD menyadari bahwa BPBD tidak bisa sendiri dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Perlu pentahelix di sini, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain juga dengan beberapa kejadian-kejadian kita yang terjadi. Hal-hal ini juga kami sudah laksanakan proses evakuasi. Tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya. Bagaimana misalnya kerusakan-kerusakan ini direhabilitasi dan direkonstruksi.
12: Revival menambahkan berdasarkan catatan kejadian tahun ini khususnya bencana banjir dan longsor, BPBD Nias Selatan menemukan pola bahwa bencana selalu terjadi di lokasi yang sama. Karena itu masyarakat diimbau untuk tidak tinggal atau membangun rumah di daerah rawan banjir dan longsor. Selain menghindari kawasan beresiko, warga diminta menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Parit yang tersumbat dinilai akan memperparah dampak banjir bagi masyarakat itu sendiri. Ia juga mengajak masyarakat melakukan penanaman pohon di tebing jurang dan tepi jalan. Akar pohon dinilai bermanfaat menahan tanah sehingga dapat mengurangi risiko longsor. Demikian Ano Verlis Hulu melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Toba mengakui keterbatasan personil dan peralatan menjadi kendala utama dalam penanganan bencana di wilayahnya. Berikut laporan James Franciscus.
14: BPBD Kabupaten Toba masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan dalam menangani berbagai kejadian bencana. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sepanjang tahun 2025, BPBD Toba menangani sekitar 100 kejadian yang melibatkan berbagai kondisi kedaruratan. Kepala BPBD Toba, Singkat Sitompul, mengatakan jumlah personel Satgas saat ini hanya sekitar 20 orang, sementara sebagian besar peralatan yang dimiliki BPBD merupakan hibah BNPB sejak 2011, dan kondisinya mulai menurun.
15: Jadi SDM kita itu, Satgas itu ada sekitar 20 orang. Inilah yang turun menangani semua yang tenggelam, yang kebakaran, menebang kayu. Ini SDM-nya kurang. Jadi kami mau itu pengajuan anggaran itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sertifikasi, pelatihan fisik juga biar mereka ini standby. Nah, masalah peralatan juga, selama ini peralatan kita itu hampir 95% itu adalah bantuan hibah dari BNPB. Jadi umurnya juga sudah tua, ada yang rata-rata tahun 2011 pengadaannya.
14: BPBD Toba juga berupaya memperbarui peralatan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. James melaporkan.
0: PSMS Medan tampil meyakinkan pada laga kandang perdana Championship 2026-2027 menjamu Persiku Kudus di Stadion Utama Sumatera Utara Minggu sore kemarin. Ayam Kinatan menang telak dengan skor 6-0. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
16: PSMS Medan tampil luar biasa saat menjamu Persiku Kudus pada pekan kedua penggadaian Championship 2026-2027 di Stadion Utama Sumatera Utara pada Minggu sore kemarin. Ayam Kinantan tampil apik sejak menit awal dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak 6 gol tanpa balas. 3 poin tersebut menjadikan kemenangan pertama PSMS Medan pada musim ini sekaligus kemenangan perdana di kandang setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Sumsel United pada laga pembuka. PSMS Medan pada laga tersebut langsung mengambil kendali permainan. Kombinasi umpan pendek dan pergerakan antar pemain membuat pertahanan Persiku Kudus kesulitan mengembangkan permainan. Pilarsen membuka pesta gol pada menit ke-6 melalui tendangan bebas. 6 menit kemudian, Villersen kembali mencetak gol. Kali ini, ia memanfaatkan umpan Manahati Leid Hussein sebelum melepaskan tendangan kaki kanan yang bersarang di pojok kiri gawang Persiku Kudus. PSMS Medan semakin agresif. Pada menit ke-19, Muhammad Ragil memperbesar keunggulan menjadi 3-0 setelah menerima umpan Manahati. 2 menit berselang, JP Sipirio ikut mencatatkan namanya di papan skor. Kemudian, Japi kembali mencetak gol pada menit ke-31 mendapatkan umpan dari Irfan Jauhari membuat PSMS Medan menutup babak pertama dengan keunggulan 5-0. Pada babak kedua, PSMS Medan tetap mampu mengontrol permainan. 1 gol tambahan membuat PSMS Medan akhirnya menang dengan skor telak 6-0. Pelatih PSMS Medan Eko Purjianto meminta skuadnya tidak terlena dengan kemenangan besar tersebut. Menurutnya, 3 poin dari pertandingan kandang harus menjadi modal untuk menjaga konsistensi sepanjang kompetisi.
17: Ya, ya.

0: Sementara itu, pemain PSMS Medan, Gubron mengatakan kemenangan tersebut diharapkan menjadi tren positif untuk menatap laga ke depan. Gubron juga menyampaikan apresiasi kepada pelatih yang telah membantu para pemain sehingga mampu tampil produktif dan mencetak banyak gol.
1: Alhamdulillah atas kemenangan ini. Semoga kedepannya menjadi tren positif lagi. Dan terima kasih terus yang telah membantu pemain. Kita menjadi seperti itu. Alhamdulillah kita bisa bantul dengan
0: kemenangan besar tersebut membuat anak asuh Eko Purjianto, Ayam Kinantan, mendapatkan suntikan kepercayaan diri yang penting untuk melanjutkan perjuangan menuju target musim 2026-2027. Suyanto Setepu melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pole mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian, lintas Megatol.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI Muter Lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Tentunya masih bersama kami di Medan siang hari ini bareng Ricky di ruang dengar Anda di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Sobat JKN, setelah selesai dirawat di rumah sakit, terkadang pasien masih membutuhkan pemeriksaan atau perawatan lanjutan. Untuk itu, dokter akan memberikan surat kontrol sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Surat kontrol dapat diberikan kepada pasien pasca rawat inap maupun pasien rawat jalan yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan sesuai indikasi medis, bukan atas permintaan pasien. Pastikan datang sesuai tanggal yang tertera, karena surat kontrol berlaku untuk satu kali kunjungan. Jika sebelum jadwal kontrol terjadi kondisi gawat darurat, pasien dapat langsung datang ke IGD untuk mendapatkan penanganan. Jika berhalangan hadir pada jadwal kontrol, segera hubungi pihak rumah sakit. Pastikan juga status kepesertaan JKN selalu aktif agar pelayanan kesehatan dapat digunakan saat dibutuhkan. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali balik lagi di MLI Muteran Lagu Indonesia. Mantap kali ya. Apa kabarnya Mas Dirut?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa, coba deketin mic-nya ke situ.
1: Iya,
0: sehat?
1: Alhamdulillah luar
0: hari
1: biasa.
0: Hari ini kayaknya Ricky lagi pengen ngomongin soal kuliner Nusantara.
1: Oke.
0: Karena tadi itu ngerasain nyicipin makanan khas Nusantara yang kayaknya keinget dapur emak deh gitu.
1: Mm-mm.
0: Gitu ya, dengan ciri khas ada tauco, ada daun ubi yang khas tangan mama-mama, sama satu apa lagi? Sambal teri.
1: Teri jos.
0: Tapi sebelum itu kita coba sapa dulu penelpon kita berikut ini ya.
2: Halo, selamat siang. MLI.
3: Selamat siang MLI.
0: Indonesia mantap. Indonesia mantap kali. Apa kabarnya? Siapa di mana?
3: Andri Bang di Tebing.
0: Dengan siapa?
3: Andri di Tebing.
0: Nah, kalau kita agak-agak menyusur ke tebing tinggi nih Mas Rud, itu di sana kan banyak lemang.
1: Iya.
0: Sebenarnya nggak hanya lemang ya. Kalau Bang Andri sendiri sebagai warga tebing asli, apa kira-kira makanan khas di daerah tebing?
1: Roti kacang.
0: Iya, Bang Andri sendiri bingung ya.
1: Kalau Bang Andri berdua di sana
0: sendiri.
1: Oh, sendiri berdua ya.
0: Kalau Bang Andri sendiri, kira-kira makanan khas tebing ya selain lemang apa?
3: Lemang Bang sama roti kacang.
0: Oh, benar ternyata roti
1: kacang. Kalau ininya makanan kulinernya?
3: Juga,
1: maksudnya lemang. Bukan, maksudnya
0: makanan beratnya.
1: Beratnya.
0: Ya lemang sekilo gitu.
1: Untuk makan siang.
3: Gitu lah Bang.
1: Jadi makannya bisa suka hati apa aja.
0: Ya gitu. Oke lah Bang Andri, mau denger lagu apa Bang Andri?
3: Lagunya di request.
0: Lagunya ada di sini. Request mau apa? Siapa?
1: Iya.
3: Playlist aja.
0: Iya, playlist ya. Playlist kita ada Audela, Tertawan Hati, Budi Doremi Tak Akan Hilang, Juicy Lucy Sayangnya, Marion Jola Overthinking, ada Astrid Semua Tak Sama.
1: Semua tak sama.
0: Yang mana?
3: Pagi.
0: Siapa?
1: Astrid.
3: Pagi.
1: Oh iya, Astrid tapi lagunya Pagi tapi dinyanyikan Astrid ya.
0: Oh iya. Iya.
3: Oh iya iya.
0: Semua. Oh karena kamu tadi nyanyiin spill dikit ya. Oke deh. Makasih banyak Bang Andri. Makasih banyak Bang Andri.
3: Oh ya udahlah.
0: Ya udah.
3: Buat aku kayak saja Bang.
1: Yo, makasih Andri.
3: Ya Bang, sama-sama.
0: Iya. Sama-sama Bang Andri. Bukan, beda Andri. Itu Andre, ya? Ini Andri tadi.
1: Itu kupingnya ada putih-putih apa ya?
0: Itu pakai TWS, headset namanya.
1: Iya, TWS. Gitu.
0: Kamu hidup di tahun berapa ya?
1: aku terbuang di zaman kerajaan
0: Megalitikum. Nah, tadi ngomongin soal
1: Keracin soalnya.
0: Iya, ngomongin soal kuliner tadi. Iya. Kira-kira kalau Mas Rud sendiri kuliner yang paling oke disantap siang hari itu apa?
1: Jadi kalau tadi Ricky ada sayur teri jos,
0: tauco
1: ikan
0: apa tadi?
1: Merah,
0: ikan merah,
1: sama daun ubi tumbuh.
0: Daun ubi tumbuh.
1: Abilnya daun ubi tumbuh.
0: Daun ubi tumbuh.
1: Nah, aku gak kalah tradisionalnya untuk kali ini.
0: Oke, apa itu?
1: Sambal terong.
0: Waduh, terong itu kan ungu. Tradisional bukan ya?
1: Hah? Iya, tradisional lah.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Sambal terong ungu ditambah dengan genjer tumis.
0: Nah, terong ungunya jangan lupa harus ada taburan ikan teri nasi.
1: Enggak, ini di balado.
0: Oh iya. Pakai pete.
1: Enggak, sambal terong gitu aja, tapi ya ampun lumernya itu enak kali.
0: Lumernya benar. Kerasa ya.
1: Terong sambal terong enak itu kalau menurut aku bukan yang keras tapi yang lumer dia di lidah.
0: Wow.
1: Terus
0: berarti dia digorengnya benar-benar matang. Sampai kulit ungu.
1: Ini,
0: Tapi enggak tahu ya pernah makan terong ungu itu dia udah lembut tapi dia kulit ungunya itu masih cantik. Itu gimana ya caranya?
1: Sama ini juga. Oh, dia harus kasih ini
0: garam ya.
1: Biar enggak iya, jadi biar enggak berubah warnanya, kasih dia garam.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Terus padanannya apa tadi dia terong terong ungu di sambal. Oh, ini bunga pepaya.
0: Aduh, bunga pepaya
1: tumis
0: lagi.
1: Tumis bunga pepaya.
0: Benar.
1: Tambah tumis apa tadi namanya? Tambah tumis apa?
0: Tumis apa ya?
1: Itu tadi genjer.
0: Oh iya, tumis
1: tambah
0: genjer.
1: Tambah sambal terong dan lauknya adalah telur mata sapi.
0: Setengah matang.
1: Enggak, matang.
0: Aduh, aku suka
1: yang aku versi mateng. Yang matang.
0: Yes.
1: Dengan sedikit nasi.
0: Ulala. Baiklah, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Nanti kita akan hadirkan
1: Gak suruh masuk.
0: Ya sebentar, ini lagi OTW mereka yang mendak siaran ya.
1: Oh, iya,
0: artinya
1: iya.
0: Nah,
4: di kalau bicara soal kuliner, tentunya kita nggak pernah lupa sama minumnya.
1: Iya.
4: Ya kan? Kalau siang-siang biasa orang Medan itu apa kalau bukan
1: cendol?
4: Ah, kok cendol?
1: Bukan
4: manis.
1: Bukan cendol.
4: Oh, cendol sebenarnya kalau cendol itu juga kan tradisional.
1: Cuma dia tak elok untuk dimakan nasi.
4: Tak elok untuk dimakan nasi. Ah, ya.
1: Maksudnya bukan boleh, kawannya silakan. Ya kan. Mm-mm.
4: Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu. Jauh.
1: Mendatangkan tamu
4: yang udah datang.
1: Oh iya.
4: Gitu ya. Kita nanti akan coba ngobrol sebelum mereka on air ya.
1: Biar enggak salah arah gitu ya.
4: Biar enggak salah.
1: Mereka kesesat enggak sini?
4: Nyaris, tapi kayaknya enggak. Mari kita berikan mereka arahan gitu ya. Oh, jadi iya, pendengar betul. Yang di siang hari ini lagi kebingungan makan siang apa, mungkin rekomendasi dari Mas Ruth tadi boleh ya.
1: Iya, betul.
4: Boleh jadi pilihan. Tadi ada genjer, ada sambal terong ungu yang di balado, pakai teri nasi enggak?
1: Iya.
4: Pakai teri nasi.
1: Sebenarnya menu itu ada keramaian sih sebenarnya.
4: Iya kan.
1: Nah, karena nasinya paling cuma 3 sendok.
4: Tiga sendok, oke, okay, baiklah.
1: Yakin kan?
4: Tiga sendok, bukan sendok-sendok nasi ya?
1: Sendok
4: makan ya.
1: Jadi okay. Tadi rencana itu gak mau makan nasi, ya kan?
4: Iya.
1: Jadi karena gak selera makan hari ini. Tapi nengok menu-menu tadi kok,
4: yes.
1: Yaudah, tiga sendok aja
4: gitu
1: tadi.
4: Gitu, oke. Okay. Nanti kita balik lagi. Pendengar yang mau gabung boleh silakan di 061-846-3116. Yeah. WhatsApp di 0811-616-943.
1: Di MLI.
4: Muter lagi Indonesia, mantap.
1: Menjuka kali. Menjuka jiwa.

0: Balik lagi di MLI Muterin Lagu Indonesia. Mantap kali ya, boleh dipakai headsetnya ada di situ. Iya.
1: Jadi di passwordnya beda-beda ya.
0: Iya.
1: Udah di aku kan mantap jiwa.
0: Mantap jiwa. Kalau aku sebenarnya nggak ada ininya, niche-nya nggak ada.
1: Nggak ada ya.
0: Gitu ya. Nah hari ini Mas Ruth, yes, kita ada dua guest star kita yang udah hadir di studio. Kita coba kenalan dulu dari yang ujung sana. Halo, siapa namanya?
2: Kenalkan nama saya Raden Ramaswani.
1: Belum naik.
0: Coba. Oh, hey. Mana dia?
1: Coba.
0: Kayaknya dia gabung deh mic-nya. Coba pakai ini, coba. Cek. Oh, enggak ada juga ya.
1: Enggak ada juga.
0: Oke, nanti kita perbaiki ya. Nah, jadi
1: tapi di udah kemarin ada yang sana.
0: Cuma tadi enggak kedengaran.
1: Coba yang sini nih.
0: Hey, cek. Salah. Coba kayak ini, coba. Coba pakai. Tes. Enggak juga ya. Oke, nanti kita coba sapa ya. Nanti kita mic 3 udah semua ini.
2: Udah naik
0: belum ya?
1: Oke.
0: Ya, nanti kita perkenalan mereka satu-satu ya.
1: Sila yang mau gabung lagi di 0618463116 juga WA 0811 6169 43. Halo, MLI
3: Putri Lagu Indonesia. Mantap.
0: Siapa di sana?
3: Ada Cynthia di Mabang.
0: Ada Cynthia.
1: Cynthia Septemberwati namanya.
0: Kok itu?
3: Oh, enggak. Saya Cynthia Maharani.

0: Cynthia Maharani ternyata.
1: Ya, dia tiap bulan ganti namanya.
0: Bulan ini jadinya
2: saya Januari,
0: menyesuaikan
2: Januari.
0: Bulan ya. Oke, okay, ternyata menyesuaikan bulan. Hari ini dia jadi Cynthia Septemberwati.
2: Oh gitu. Turun ya, waktu empat, saya bisa selesai bulannya ada aja. Boleh gitu, okay.
0: Nah, bulannya. Iya, nah, Cynthia, iya. Kalau misalnya Cynthia dari daerah mana?
1: Mabar Hilir.
0: Apa? Cynthia dari daerah?
2: Mabar.
0: Mabar. Kalau di Mabar, kira-kira menu andalan untuk makan siangnya apa nih, Sin?
2: Ada nih, nasi Padang,
0: nasi
2: khas Jawa.
1: Nasi Padang.
0: Oh, nasi Padang, ya.
2: Nasi ada makanan khas Jawa, nasi urap.
0: Urap dari Jawa, ya?
1: Bacaan.
0: Itu Arab.
1: Ya. Bacaan. Enggak, memang bacaan.
0: Ah, bacaan.
1: Nasi urap itu.
0: Oh, nasi bacaan ya, untuk ada ini selesai irit. Oh, gitu. Enggak, tapi kan ada yang memang khusus jualan urap.
1: Iya, ada.
0: Iya kan? Tapi berarti urap itu dari Jawa, ya?
1: Heeh.
0: Oh, ya. Gitu, baru tahu.
1: Di Sunda juga ada urap sih.
0: Di mana?
1: Sunda juga ada urap.
0: Sunda, oh ya, Sunda ada urap.
1: Medan juga ada, tapi namanya anyang.
2: Iya. Oh. Ini Bang Rudi sama ini duet makan siang.
0: Kita udah makan siang belum?
1: Kayaknya udah sih.
0: Hampir udah sebenarnya.
2: Makan nasi di siang hari gitu maksudnya.
0: Iya. Gitu. Jadi
1: asar genjer, dia tadi sayur daun ubi tumbuk.
2: Oh, yes. Apa sambelnya?
1: Tradisional kali kan?
0: Tradisional, sangat tradisional. Tadi ada
1: rumahan
0: terijos kali ya. Tadi ada terijos juga ya.
1: Rumahan kali kan?
0: Bener, rumahan kali.
2: Pakai ini, pakai ayam, pakai telur, pakai tempe, pakai
1: ikan teri ya. Iya, nyambut semuanya dua orang ya.
0: Lengkap ya.
1: Lengkap.
0: Kayaknya dia udah memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna.
1: Dia 4 sehat 5 sempurna lagi bukan?
0: Apa itu?
1: 4 sehat 7 sempurna.
0: Lengkap sekali ya. Oke, jadi Cynthia mendengar lagu apa? Boleh silakan.
2: Lagunya apa coba usahakan lagi?
0: Lagunya hari ini ada Juicy Lucy, Sayangnya, Budi Doremi Tak Akan Hilang, Audela Tertawan Hati, Leodra, Ego, Sharla Kasar, dan Tiara Andini. Usai sudah sama cerita,
1: tampar aku sepuas.
0: Itu Sharla, benar.
2: Oh, dari Ego coba, dari Ego, dari Leodra.
0: Dari Leodra ya.
1: Nggak Juicy Lucy aja?
2: Gitar, Geisha?
0: Geisha nggak ada, masih Geisha yang dicarinya. Yaudah ya, Sin. Okay. Makasih ya, Sin.
1: Oke.
2: Okay. Sama-sama.
0: Oke, okay, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Cynthia.
1: Oke, okay, kalau kalian si... Kok lupa, nggak ingat kan namanya ya?
0: Raden.
1: Oh ya, Raden dan...
0: Hafiz.
1: Raden dan Hafiz.
0: Hafiz.
1: Oh, Hafiz. Setradisional apa sih menu makan yang kalian hari ini?
0: Hari ini apa ya biasanya mereka makan?
1: Ya, hari ini ya, hari ini aja.
0: Atau yang jadi andalannya kalian kalau makan siang apa?
3: Soto.
0: Soto, ada soto.
1: Sotonya mana nih? Soto Medan,
0: Soto Medan,
1: Soto Banjar,
0: atau
3: Soto Medan.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kalau di orang Medan pasti tahu bedakan Soto Medan itu apa dengan soto-soto lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Coba lah apa?
3: Kalau Soto Medan itu biasa khasnya itu bumbunya itu kuat, terus dia pakai bihunnya juga.
0: Huh? Salah. Kamu udah salah besar. Kamu udah menyalahi soto Medan. Warga Medan.
1: Iya.
0: Kalau pembuat soto Medan dengar, dia pasti marah. Karena aku nggak pernah.
1: Tapi dia memang bukan orang Medan ya kan?
0: Ah, orang Medan kan.
1: Kau mana?
0: Oh, Palembang.
3: Tapi lahir di Medan.
0: Nah, kenapa kamu nggak nyebutin pempek tadi? Harusnya kan makanan khas ininya pempek ya. Oh iya, benar juga. Makan ringan tadi katanya.
1: Berarti nasi juga.
0: Emang ada makan pempek pakai nasi?
1: Ini apa namanya itu yang dia kayak pempek yang ada pakai bakso apa namanya?
0: Kapal selam.
1: Dua kata. Ada bakso ikan, mm-hmm. Tambah mie.
0: Ayo. Rujak serut.
1: Tidak. Dia satu kawanan sama si pempek tadi.
0: Oh, acar timun.
1: Tidak.
0: Enggak tahu nyerah.
1: Dia menu sendiri. Kan kalau pempek kan ada pempek lenjer, adaan, terus
0: kapal selam.
1: Nah, terus ada satu menu lagi dia kayak bakso, dia pakai
0: tekwan. Oh, tekwan. Ya, sih. Oke, kita
1: tekwan itu enak kali dia ada semacamnya.
0: Okay.
1: Terus satu lagi adalah pindang. Pindang ikan ininya.
0: Mm-mm.
1: Ikan apa namanya?
3: Patin.
1: Seger.
0: Kita ya benar pernah ngerasain yang kayaknya original tuh di ini ya, kawasan sebelah sana ya, daerah perumahan elit.
1: Oh iya benar.
0: Itu
1: daerah orang kaya sana ya,
0: iya,
1: kan. Kita berempat orang kaya ya.
0: Iya. Oke, kita bergeser ke sebelah, makan makanan khas siangnya Hafiz. Apa?
3: Hafiz.
0: Yang
3: pasti itu ayam.
1: Hidup atau mati?
0: Mati.
1: Ayam
0: hidup
1: atau mati?
0: Tidak.
1: Ayam mati. Ayam mati. doyan ya.
0: Mati yang udah diolah tapi.
1: Oh iya iya.
0: Gitu. Berarti ayam bebas diapain aja. Uh-huh. Nah itu nggak spesifik gak, iya, sebenarnya.
1: Dia terlalu kota-kotaan ya anak ayam.
0: Iya. Padahal kan dia tadi Sundanese katanya.
1: Kan? Tadi sore dia bilangnya PT ya kan.
0: Itu masih bisa ditolerir ya. Kalau misalnya nyebutin PT tadi masih bisa kita terima. Gitu.
1: Iya.
0: Tapi apapun itu sebenarnya kalau di Medan sendiri kan punya beragam khas makanan ya. Dari kalau kita kangen.
1: Jangan-jangan dia bukan Medan juga. Aslinya mana?
0: Mana?
3: Medan juga.
0: Oh, Medan. Lahir di Medan.
1: Lahir di Medan.
0: Tepatnya di mana?
3: Tepatnya di Jalan Setia Luhur ini. Lahirnya di situ.
0: Oh, hai warga Setia Luhur.
1: Tahu nggak? Setia Luhur pada surga makanan loh.
0: Nah,
1: sampai sekarang masih di situ. Nah, kalau dia ngaku orang Setia Luhur, dia pasti tahu menu paling terkenal di situ.
0: Yes.
3: Itu lahirnya di situ. Mencirim.
0: Oh, yeah. Hai warga Mencirim.
1: Warga Mencirim.
0: Kayaknya orang RRI banyak warga Mencirim.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Sama dengan yang bilang ya, Mencirim juga kan.
0: Baru newbie, saya pendatang baru warga Mencirim.
1: Tapi udah daftar belum?
0: Daftar apa?
1: Loh, di Mencirim itu ada perkumpulan orang RRI.
0: Gak mau. Oh, kayaknya gak usah dulu. Karena bukan bukan
1: ketuanya itu Bang Mardi.
0: Oh iya. Kumpulan. Nanti kita ikut arisan ya.
1: Ada arisannya, betul-betul.
0: Oke lah kalau gitu. Nanti kita balik lagi di MLI pastinya.
1: Tadi belum lulus ya, seberapa ayam sih kamu?
0: Seberapa ayam sih kamu? Seberapa Sunda sih kamu? Bukan ya?
1: Tradisional ya.
0: Oh iya, seberapa tradisional kamu nanti kita coba bahas lagi.
1: Tapi ayam juga bisa dimasak tradisional.
0: Kalau kita agak-agak ke Labuan Batu Utara, itu ada.
1: Kalau di Bali ada ayam betutu.
0: Aduh, apa namanya?
1: Terus ada ayam woku itu di mana dulu?
0: Anyang ayam.
1: Ada rica-rica.
0: Anyang ayam ya.
1: Ada ayam rica-rica.
0: Ayam rica-rica. Terus, ayam napi nadar. Tapi itu khas Batak ya.
1: Oh ya.
0: Itu yang pakai ininya blood dari ayam.
1: Gitu. Ayam ingkung.
0: Ingkung emang ada.
1: Ayam ingkungnya dia ayam itu cuman di enggak dimasak ini dia kayak dikukus atau apa namanya ya.
0: Ungkep.
1: Diungkep ya. Oh, aduh enak kali itu.
0: Ayam pecah termasuk tradisional enggak ya?
1: Ayam pecah.
0: Enggak ya.
1: Udah modern dia.
0: Udah modern ya. Ayam pop bisa.
1: Ayam dangdut dia
0: enggak beda. Itu genre musik. Kalau pop sebenarnya itu memang
1: kalau ayam pop dia ada ku gitu, bukan pop berarti dia.
0: Oke, okay, kalau yang lain gimana? Oh,
1: kalau dia dangdut mana ayam dangdutnya?
0: Ku gitu ya. Ayam cengkoknya. Kalau dangdut gitu ya. Oke, lah ngomongin soal ayam nanti kita balik lagi bahas soal ayam ya.
1: Kita buka lagi teleponnya.
0: Kita buka lagi line telepon, silakan 0618463116, WhatsApp di 0811616943. Nanti kita kembali lagi di MLI muter lagu Indonesia.
1: Lagi lagunya sama lagunya si Cynthia dulu ya.
0: Cynthia dari Leodra Ego.

0: Balik lagi di MLI, Muter Lagu Indonesia. Mantap jiwa ya. Nah, tadi ramai sekarang sepi ya. People come and go lah ya. Kalau yes, misalnya hashtagnya gitu. Kita coba sapa kali ini yang people yang come ya.
1: Ya, okay. Ruang Rindu.
0: Salah, MLI. Nah, jangan sampai salah ya. MLI.
1: Jangan sampai salah ya.
2: Mantap kali, Bang.
0: Mantap kali, Bang. Ada siapa di sana?
2: Pekerjakan orang ke Prava.
0: Dengan siapa? Uta Galung. Uta Galung dari Ranto Prapar. Apa kabar Bang Galung? Kita mengenal Bang Galung apa Bang Huta ya?
1: Berarti Bang Galung itu di Siantar.
0: Oh iya, beda ya.
2: Ranto Prapar Labuan Batu.
0: Oh, Ranto Prapar Labuan Batu.
1: Tim Bang Galung.
0: Oh, Tim Bang Galung. Enggak, Bang Galung tadi bilangnya Bang Master bilang kalau Tim Bang Galung itu di Siantar ya. Nah, ini kita bukan lagi nyeritain Bang Galung. Beda, bukan di situ. Bang Tanggal ini di Ranto Prapar. Brussel itu masih di
1: Labura.
2: Daerah itu daerah apa? Kota Pinang, itu Kota Pinang.
0: Maksudnya Brussel yang mana deh?
1: Brussel yang di inilah.
0: Nah, itu di bagian ini Kecamatan Merbau.
1: Iya, di Merbau kan ada Brussel itu kan.
0: Ada.
1: Jalan Brussel itu kan.
0: Marbot itu Labuan Batu Utara, kalau orang itu Prapar dia Labuan Batu gitu. Kita mau nanya ini sih sebenarnya.
1: Makanan.
0: Kenapa? Aduh, putus-putus nih suaranya.
2: Ya, ini namanya Labuan Batu Induk.
0: Oh, Labuan Batu Induk sekarang Ranto Prapar. Iya. Nah, kalau di Labuan Batu Induk, makanan khasnya apa itu Bang Tagalung?
2: Makanan itu.
0: Kuliner yang paling enak itu apa?
2: Bakso.
1: Kalau di rumah, kalau di rumah gitu masakannya apa?
0: Iya, masakan rumah gitu. Apa?
2: Bakso
0: enggak lah, bakso bang R. Hey. Nah, ada
1: bakso kita yang udah mulai
0: terisi buat Kalau misal bakso sebenarnya udah enggak masuk dia, enggak masuk kategori kuliner karena bakso itu jajanan ya.
1: Gitu. Jajanan tradisional Indonesia. Yes,
0: benar sekali ya. Oke lah kalau gitu. Bang Huta Galung mau request lagu apa? Bang Huta Galung silakan.
2: Apa request lagu yang dibagi?
0: Lagu kita hari ini ada di Skoria, Badai Telah Berlalu. Syarla Kasar, Tiara Usai, Adikara Katakan Saja. Ada Judika, Tak Mungkin Bersama. Dan Sam Smith, ada si Fabian Menari. Ditunggu lagunya, ditunggu lagunya, Pak Kuta Galung.
2: Ada pasti berlalu.
0: Badai pasti berlalu, oke.
2: Penting Kota Bandung pun gak lagi badai ya kan?
0: Iya.
2: Gak lagi banjir, gak lagi, pokoknya semua aman-aman dari tahun ini.
0: Amin.
2: Gak lagi banjir, gak lagi semua, aman semua.
0: Ya.
2: Badai pasti berlalu.
0: Badai pasti berlalu.
2: Nah, Kota Medan pun gak lagi banjir, gak aman-aman deh itu.
0: Aman jiwa.
2: Tunggu sama Tuhan ya kan, oke lah.
0: Oke, ditunggu lagunya Bang.
2: Selamat siang,
0: bertugas kembali ya. Oke, ada Bang Huta Galung di Ranto Prapar.
1: Kau timbun daun yang makin gelisah.
0: Asing.
1: Aku menanti matahari.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Ada Yuda di.
0: Ada Yuda.
1: Yuda
0: di sini.
1: Di
0: kita baca dulu pesan-pesan di WhatsApp ya. Assalamualaikum bersatu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dari Raden di kebun lada Kok dibekap
1: Raden
0: sih?
1: Raden di kebun lada Binjai.
0: Lagunya Armada Pergi Pagi Pulang Pagi. Sebenarnya ini udah siang ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau saya sukanya sayur Danuwi Tumbuk Bang. Sama ikan asin pedas sambal belacan. Oh mantap ikan Bang, kata gitu. Salam ya Bang, saya selalu banyak rezeki dan panjang umur semuanya.
1: Iya.
0: Serta
1: selamat ulang panjang tahun, panjang umurnya.
3: Gitu ya. Iya. Ada tadi ada Bu Ratni nggak sempat terjawab ya, Bu Ratni. Silakan, iya, mau dengar lagu apa Bu Ratni, boleh ya. Gitu ya. Pasti kalau ngomongin makan siang kita nggak akan ada habisnya ya. Jadi kira-kira kalau mendengar,
1: kalau ngomongin Bu Ratni juga nggak lupa untuk
3: tertawa terus, bagi terus ya. Dan yang mau antar makanan ke studio juga boleh ya.
1: Oh iya, kita menerima di sini.
3: Tentunya studio buka sampai jam 12 malam.
1: Iya, yes, benar gitu sekali.
3: Ya. Oke deh.
1: Acara ini sponsori oleh akan
3: nanti. Orang baik gitu ya. Oke, sampai sini Ricky pamit. Belum ya, cepat kali belum, ya. Tapi mau rekaman enggak boleh
1: nanti
3: ya.
1: Jam 3 nanti ada dialog UMKM ya.
3: UMKM benar yang kira-kira sekali. Penasaran hari ini UMKM kita temanya apa?
1: Ada makanan apa nanti?
3: Atau ada anak kita coba pernak-pernik apa ya? Satu telepon lagi sebelum kita tutup ya. Ayo. Halo.
1: Ruang Rindu.
3: MLI.
1: MLI.
3: Halo.
4: Tadi mau bensin mantap kali, Bang.
1: Mantap kali, Bang.
3: Mau diklik. Bu Ratni, apa kabar Bu Ratni?
4: Kabar baik, selalu bahagia tertawa.
3: Kalau Bu Ratni makan siangnya apa Bu Ratni?
4: Ini hari ikan tongkol gulai Aceh sama sambal terong lila.
1: Oh. Masya Allah. Kalau tetangga lo dia ikan tongkolnya di Kemama.
3: Kemama itu apa? Tulisannya Keumamah ya.
1: Iya.
3: Ya, itu masalah Aceh ya.
1: Iya.
3: Oh, Kak Wilda ya?
1: Enggak.
3: Bukan ya.
1: Si Junior.
3: Oh, ya. Gitu. Bu Rani tadi makan siangnya banyak kali itu habiskah sendiri?
4: Habis.
3: Habis semua itu.
4: Iya, nyari malas masak.
3: Masak-masak tapi banyak ya.
1: Kali ya.
3: Iya. Iya. Ya, silah Bu Rani mau dengar lagu apa Bu Rani?
4: Judika aja lah.
3: Judika, tak mungkin bersama ya.
1: Udah ini selamat ulang tahun ya.
3: Lama lagi, Oktober beliau.
1: Oh iya, Oktober ya.
3: Eh apa loh aku ya, ya ampun.
4: Mau pergi ke Pekanbaru.
3: Kenapa gak kayak RR dulu?
1: Iya.
4: Mau ke Pekanbaru gak balik ke Medan lagi.
1: Loh, kok
3: pindah
1: gitu?
3: Rumah.
4: Pindah orangnya aja.
3: Oh, pindah aja.
1: Eh tapi masih bisa dengerin kita kok. Masih bisa dengerin kita loh Bu Ru.
4: Sedih kali ya.
1: Masih bisa dengerin Bu di area digital ya.
3: Terus dengerin kita ya Bu Rani.
4: Nggak pandai, gimana
1: tuh? Belajar dulu sebelum pindah.
3: Nanti minta ajarin ini ya, cucu-cucunya ya.
4: Oke lah kalau jadi.
3: Oke deh. Kalau jadi.
1: Pokoknya sebelum pindah harus belajar dulu cara.
3: Atau bawa aja lah radionya. Bawa aja lah radio yang di rumah tuh.
4: Radio ya pasti dibawa.
3: Radio.
4: Iya, pasti dibawa lah.
3: Ah ya udah berarti bisa lah. Kan frekuensinya sama tetap.
1: Nanti jatuhnya dia ke RR Pekanbaru.
3: Oh iya ya. Oh iya.
1: Jadi RR Pekanbaru ya Bu.
3: Oh ya wes lah kalau gitu ya Bu Ratni. Makasih banyak ya. Tadi lagunya Oh Judika ya. Oke,
4: Judika.
3: Oke, Bu Rani.
1: Makan apa sekarang?
4: Makan gado-gado. Mas Rudi banyak masakannya ya?
1: Iya. Masak Bu hari ini banyak.
3: Hari ini beliau banyak ini, banyak.
4: Makanya Mas Rudi gemuk terus ya.
1: Enggak, sampai bilang gemuk, gendut kok.
4: Badannya enggak pernah kurus.
1: Aku pingin kurus. Gimana lagunya itu?
3: Enggak tahu. Oke deh. Makasih banyak Bu Rani ya, ditunggu lagunya.
4: Cepat kali, buru-buru mau kemana sih?
3: Iya, tapi mau angkat jemuran.
1: Udah mau hujan.
3: Mau hujan, jadi mau angkat jemuran dulu.
4: Makanya cepat, gak ada yang angkat jemuran.
3: Oke deh.
4: Oke, makasih.
3: Sama-sama Bu Rani, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bu Ratni di Martubung ya. Oke deh. Sampai di sini.
1: Yang mau jadi warga Pekanbaru
3: benar lagi. Nah, ternyata tadi ngomongin soal UMKM, kita nanti akan gabung di UMKM dari ide jadi rezeki. Masih belum tahu ya kira-kira apa sih keyword dari UMKM hari ini. Nanti akan kita simak. Iya, akan kita simak tentunya pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama dengan Salsabila Rania dan ada narsum kita pelaku UMKM ada Mbak Novrianti Putri ya. Pastinya pendengar jangan sampai ketinggalan kesempatan untuk dengerin UMKM pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga tuntas ya. Hey. Iya. Oke deh, sampai di sini kami belum tutup ya, tapi masih dengerin. Pastinya pendengar jangan sampai ketinggalan karena masih ada waktu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda yang mau gabung di MLI Menteri Lagu Indonesia, mantap kali. Jiwa.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Yeah. Sebelumnya 4,3 bersatu RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga lagu-lagu enak akan terus hadir menemani Anda di Medan sore ini yang kebersamaan ditemani oleh Salsa tentunya ya. Dan nantinya juga pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di hari Senin ini ya, akan kami hadirkan juga dialog UMKM nanti bersama narasumber kita ada Novrianti Putri yang tentunya kita akan membahas topik yang seru untuk dibahas ya dalam kesempatan kali ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: 94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kita hadirkan Dialog UMKM edisi Senin 21 September 2026. Hari ini kita akan membahas suatu usaha yang cukup menarik ya saat ini. Dan tentunya Salsa tidak akan ngobrol-ngobrol sendiri sore hari ini karena kita juga sudah kedatangan narasumber kita ya yang akan kita ulik-ulik usahanya untuk sore hari ini. Baik, langsung saja kita sapa ada Mbak Novrianti Putri. Selamat sore, Mbak.
1: Sore, Mbak Salsa.
0: Iya, Salsa bisa manggilnya Mbak Putri berarti ya.
1: Boleh.
0: Boleh, baik. Nah, Mbak Putri apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat-sehat ya.
1: Sehat.
0: Iya, dan sampai satu jam ke depan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol di Dialog UMKM dengan topik hari ini dari ide jadi rezeki tentunya ya Mbak Putri. Nah tadi mungkin di belakang sebelum kita mulai udah lihat-lihat juga nih produk-produknya Mbak Putri gitu ya.
1: Allah, ya.
0: Ya yang ternyata juga menghadirkan bentuk kumpulan dari barang-barang yang dijadikan satu bisa menjadi hampers ini benar ya.
1: Bingkisan
0: okay. Iya. Karena sekarang kan kalau misalnya mungkin kita lagi di momen-momen seperti mungkin lebaran gitu ya atau mungkin sekedar teman misalnya lagi ulang tahun gitu, sidang
1: atau
0: gitu misalnya.
1: Hari guru.
0: Iya, benar. Banyak momen-momen yang mungkin bisa kita jadikan sepertinya kayaknya kalau misalnya ngasih makanan kue udah biasa nih gitu. Satu hal produk ya yang bisa terus-terusan dipakai gitu.
1: Bener.
0: Dan ini hampers. Ya mungkin Mbak Putri bisa ceritain sedikit gitu ya kenapa kepikiran untuk memulai usaha hampers ini. Yeah. Ada momen apa nih gitu untuk kepikiran buat itu usaha ini?
1: Oke, bismillah. Assalamualaikum sahabat pendengar RRI. Dengan saya Putri, owner brand dari Galeri Ashifa. Ya jadi topik hari ini dari ide bisa menjadi rezeki gitu ya Mbak Salsa. Jadi mengawali usaha ini ada di sekitar tahun 2017. Ya saya udah memulai satu brand butik ya. Nah kemudian berkembang menjadi itu butik fashion. Kemudian berkembang seiring dengan berkembangnya perkembangan fashion di kita muncul lagi pakaian syar'i gitu
0: iya.
1: Kemudian perlengkapan sholat seperti sajadah dan lain-lain. Nah jadi ide itu kan merupakan gagasan sederhana ya Mbak ya
0: iya.
1: Yang bisa menjadi peluang yang bernilai gitu ya. Jadi ide itu muncul dari mana gitu. Jadi gini Mbak, ketika orang membeli ya di produk di Galeri Ashifa, di butik kita, jadi dia niatnya tuh mau ngasih gift untuk
0: orang lain gitu ya, orang terdekat
1: orang lain, gitu. Nah, jadi kan ide itu kan muncul dari kebutuhan orang lain.
0: Ya.
1: Jadi dia bukan hanya membutuhkan satu produk yang dia beli dari kita gitu kan. Dia memang butuh, misalnya dia mau ngasih gift-nya itu mukena by Hijrah Shifa. Hijrah Shifa ini salah satu brand kita juga, Mbak. Nah, tapi bukan hanya produknya yang dia pingin beli. Gitu. Dia pingin membeli mukena ini berikut dengan kemasan yang udah jadi cantik gitu sehingga menjadi gift spesial lah untuk yang menerimanya. Jadi kan karena saya melihat adanya kebutuhan itu, makanya saya munculkan ide gitu. Gimana ya kalau misalnya saya buat satu produk lagi yang isinya itu termasuklah masukan dari customer juga ini ya Mbak ya, yang bisa produk ini menjadi bingkisan gitu. Nah jadi saya coba-coba deh Mbak. Saya coba nih awalnya. Eh ternyata sih customer ini yang awal ngasih masukan ini coba deh saya buat gitu kan. Tapi nggak tahu nih masih karena pertama kan belum pede lah gitu ya Mbak ya. Tapi nggak tahu nih hasilnya bagus apa enggak. Eh ternyata dianya puas gitu. Kebetulan saya juga suka art and craft juga gitu Mbak. Jadi cari-cari ide di Pinterest. Nah datang customer yang kedua, bisa nggak dijadikan gift Mbak? Datang ketiga, nah akhirnya loh kenapa nggak dijadikan peluang bisnis gitu. Nah jadi itulah dia Mbak, dari ide tuh menghasilkan rejeki. Nah ternyata saya Sekarang kan keterbatasan yang mau melakukan itu kan Mbak ketakutan ya. Mm-hmm. Ada yang pingin nih, sebenarnya dia udah bisa nih, yeah, bisa hanya membuat gitu, buat hampers atau buat makanan bisa, cuman takut nih ada nggak yang beli ya, takut nih laku nggak ya gitu, diterima nggak ya di pasarannya. Sebenarnya usaha itu kuncinya yang pertama ya, jangan takut mencoba gitu. Nah jadi dari 1, 2, 3 customer nih saya makin semangat nih Mbak, ya kan. Loh, yang sampai ketiga ini ternyata laku di pasaran gitu. Saya coba upgrade ilmu Mbak dengan DIY gitu ya, dengan ngikuti pelatihan gitu ya. Nah dengan memix, misalnya ada pelatihan merangkai bunga, saya mix kayak mana ya supaya contohnya produk ini di dalam gift ini ada produk saya, kemudian ada rangkaian bunga, saya mix gitu ya kan Mbak. Nah ternyata suka lagi nih ya kan, dah akhirnya saya fokuskan. Nah saya iklankan, kita buat hampers khusus momen-momen tertentu Mbak.
0: Oke.
1: Semisal menjelang Lebaran.
0: Oke.
1: Jadi itu kan momen bahagia ya Mbak.
0: Benar.
1: Ya. Nah jadi itu biasanya di puasa, di H-1 sebelum puasa saya tuh udah prepare.
0: Oke, okay. Open PO gitu misalnya ya Mbak.
1: Iya, Mbak. Menyediakan ratusan barang. Barang yang belum dirakit ya Mbak ya, untuk dijadikan ratusan hampers gitu. Saya modal nekat aja nih Mbak. Jadi kan habis gak nih ya, saya prinsip saya gak ada hasil yang mengkhianati usahanya. Nah gitu, jadi akhirnya ya udah, akhirnya sampai sekarang berkembanglah si hampers ini Mbak. Jadi kita ada kerja sama-sama rumah sakit. Nah dia kan setiap tahun ngasih hampers untuk karyawan, untuk pasien priority gitu ya Mbak ya. Atau untuk pada saat hari guru bekerja sama yayasan, dia ngasih apresiasi untuk gurunya gitu ya. Nah jadi hampers yang saya bentuk ini, yang saya buat ini, isinya itu Mbak, semua brand saya. Nah saya tuh punya sajadah printing, nih brandnya Hijrah Shifa. Saya punya mukenah, set prayers, brandnya Hijrah Shifa. Nah saya punya hijab, punya scrunchie, brandnya Hijrah Shifa. Nah saya kemas itu Mbak, saya punya parfum, brandnya Galeri Ashifa gitu. Nah jadi kayak mana juga kan dari ide ini Mbak, kenapa bisa jadi rejeki yang harusnya dia penjualan, kalau kita ngarapkan penjualan retail dari satu orang dia hanya laku paling, maaf izin Mbak, misalnya Mbak Salsa, Mbak Put beli parfum dong satu. Nah kan cuma parfum yang laku satu. Tapi kalau kita jadikan dalam bentuk hampers, bundling, hampers itu kan Mbak bundling, dalam satu bingkisan itu ada
0: banyak
1: beberapa
0: produknya
1: item
0: gitu ya Mbak.
1: Cepat keluar dia gitu. Nah jadinya yang harusnya Mbak Salsa, Mbak mau parfum aja deh gitu kan, terus kita tawarin Mbak gak coba hampers aja, dalam satu paket bundling hampers dalamnya ada isinya hijab Mbak, ada isinya parfum, sajadah. Nah yang harusnya laku penjualan tuh hanya satu item, jadinya bisa beberapa item. Dan itu feedbacknya ke customer juga kepuasan ya Mbak ya, ya? Kepuasan yang harusnya dia kan kepuasan ya, kepuasan yang harusnya dia kayaknya sederhana kali kalau hanya membeli satu produk gitu ya Mbak. Kalau dikemas menjadi hampers kan dia lebih menarik.
0: Betul.
1: Gitu. Puas. Dan si customer yang ingin memberikan kepada orang yang spesial itu, yang nerima senang, repeat order Mbak. Di situ kan jelas semua ada brand saya, ada kontak saya. Nah,
0: betul.
1: Mbak, tadi saya dapat hampers nih dari Mbak Salsa gitu kan. Bagus ya Mbak, kebetulan saya ada temen nih yang ulang tahun lagi, jadi saya mau order lagi
0: gitu
1: Mbak,
0: ya.
1: Gitu kan. Nah, jadi mood to mood lah.
0: Iya, betul.
1: Dari ide itu Mbak, dari ide ke kualitas. Nah itulah dia,
0: jadi rezeki tadi, bawa rezeki tadi gitu ya, dengan topik kita tadi, jalan terus usahanya nih gitu ya Mbak.
1: Jalan terus, dan dia dan pada saat momen-momen tertentu itu customer udah tahu tuh Mbak, oh ini ntar lagi hari guru, ke Ashifa Gifty aja. Nah gitu, ke Ashifa Gifty aja, nanti tuh saya dihubungi tuh Mbak sama wali-wali murid. Gitu, sama yayasan, Mbak Put buatin ini dong untuk guru-guru gitu, atau untuk momen Lebaran
0: tadi ya, Mbak.
1: Momen Lebaran juga saya biasanya dihubungin, ada yang perorangan, Mbak, ada juga yang seperti kayak rumah sakit, sekolah dan lain-lain gitu.
0: Oke, namanya berarti memang ini jadi apa ya, suatu ide juga mungkin untuk para pendengar kita gitu ya. Karena seperti yang tadi Mbak Putri katakan bahwa banyak produk mungkin yang sudah kita beri dengan nama brand kita misalnya gitu, Mbak Putri. Tapi bingung gitu kan, kalau misalnya dijual satu-satu, mungkin ada orang yang sekarang ini senang sama parfum aja gitu, tapi produk-produk kita yang lain malah jadinya apa ya, banyak stoknya gitu.
1: Iya,
0: ya
1: nggak jalan
0: bener. Tapi karena dengan adanya hampers ini tadi, itu memperkenalkan ke orang-orang bahwa ternyata brand kita ini punya banyak dan bisa dibundling gitu,
1: punya
0: tadi
1: banyak items dan bisa dibundling, nah gitu.
0: Baik. Nah, Mbak Putri, mungkin kalau misalnya tadi kita berbicara gitu kan, mungkin kalau misalnya hampers itu biasanya kan di momen-momen tertentu gitu kan, ramainya misalnya yang tadi Mbak Putri katakan bahwa lagi Lebaran misalnya gitu ya kan, itu pasti mungkin banyak orang yang pesen gitu. Bener. Ya, tapi kalau melihat pasarnya di luar dari momen-momen tertentu seperti itu tadi, gimana kalau untuk hampers ini, Mbak Putri?
1: Ya tentunya, Mbak, karena dia bentuknya bingkisan ya, Mbak, ya paling kalau nggak, maksudnya momen yang tertentu itu seperti hari ibu, hari guru, momen bagi rapot, momen perpisahan, sama momen, ada lima momen lah, Mbak, sama Lebaran. Yeah. Nah, kalau di luar momen itu, ya nggak sepesat penjualan pada saat
0: Lebaran misalnya gitu ya,
1: gitu,
0: Mbak.
1: Jadi paling kalau untuk yang ada yang ulang tahun, ada yang wisuda gitu kan, ada yang misalnya baru perpisahan atau kenaikan pangkat, nah seperti itu lah, Mbak.
0: Oke, nah jadi mungkin kalau misalnya di momen di luar dari momen-momen besar seperti itu, gimana nih, Mbak, gitu ya, untuk tetap memasarkan hampers kita ini tadi biar mungkin setiap harinya itu tetap ada penjualannya walaupun tidak sebesar dari momen-momen itu tadi.
1: Jadi kan, Mbak, media promosi ya, Mbak, ya, ya termasuklah promotion mix ya. Sekarang kan udah gampang ya di mana-mana. Maksudnya segala sesuatu dimudahkan dalam satu genggaman.
0: Bener.
1: Gitu kan. Nah, apa-apa ada handphone ya, tetap kita promo melalui sosial media seperti WA atau Instagram. Dia ada akunnya sendiri atau Instagram, atau biasanya saya share ke grup-grup yang banyak anggotanya.
0: Okay.
1: Gitu, Mbak. Jadi misalnya ada satu grup yang anggotanya sampai 1000. Nah, jadi ya tetap aja usaha gitu. Jadi saya tuh berpikir nggak mungkin kita usahakan, nggak mungkin nggak ada yang nyangkut gitu. Kalaupun misalnya setidaknya dia nggak mau dalam paket bundling, hanya membeli produk retail, ya pasti ada yang keluar karena bagian dari hampers itu tadi produk kita juga gitu.
0: Oke, berarti memang di luar dari momen-momen besar itu tadi tetap gencar untuk mempromosikan produk-produk kita,
1: tetap,
0: gitu, Mbak. Ya, Mbak.
1: Tetap kita setiap hari share lah gitu di story gitu, Mbak, kadang-kadang di reels gitu. Jadi ya tetap harus memperkenalkan setiap hari gimana caranya orang itu kenal, walaupun gak hari ini hasilnya, Mbak, tapi ya nabung usaha.
0: Bener.
1: Gitu kan. Jadi kita share setiap hari kan lama-lama orang jadi ingat.
0: Nanti momen ini mau belinya di sini aja.
1: Iya, kemarin
0: gitu
1: pernah
0: ya
1: lihat postingan Kak Putri lah, kayaknya di situ bisa mesan hampers gitu.
0: Oke, dan juga nantinya Mbak Putri, kita masih akan ngobrol-ngobrol juga nih ya di dialog UMKM kita untuk sore hari ini. Jadi untuk Anda pendengar yang juga pastinya ingin ikut bergabung untuk memberikan pertanyaannya ke Mbak Putri, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616943. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di dialog UMKM setelah yang satu ini.

0: Masih di Dialog UMKM, pendengar bersama dengan Mbak Putri ya, yang tadi juga sudah nge-spill sedikit-sedikit tentang usahanya, yaitu membuatkan hampers gitu ya, untuk dijadikan kado ya, dan juga pasti di momen-momen tertentu seperti Lebaran, atau mungkin ada teman yang ulang tahun, ada juga mungkin momen kita mau ngasih barang sesuatu gitu ya, bisa dibuatkan hampers oleh Mbak Putri tadi. Baik, tadi kita juga sudah lihat sedikit ya Mbak, produknya seperti apa, hampersnya gitu ya. Mungkin kalau untuk range harganya mulai dari berapa sampai berapa nih Mbak Putri?
1: Nah, jadi untuk range harga itu Mbak mulai 50.000.
0: Oke.
1: Nah, jadi itu saya mau merangkul semua segmen dari bawah, tengah sampai atas. Jadi kadang-kadang untuk di momen hari guru ada tuh customer yang kayak gini nih Bang ceritanya kan. Kaput, guru yang baik sama anakku banyak nih, maunya pingin ngasih semua, tapi budgetnya sekian gitu. Nah jadi oh ya udah kita buat yang dari mulai segini, segini, segini sampai segini. Yang paling gede sih yang paket lengkap itu biasanya 1 jutaan lah, 1,5 juta. Nah itu udah mukena premium, isinya ada sajadah gitu, atau ada apalah yang produk Putri yang bisa di masukkan ke situ Mbak Salsa gitu.
0: Oke, berarti start dari 50.000 sampai yang paling mahal itu sekitar 1 juta. Oke, 1,5 juta.
1: Kurang lebih.
0: Kurang lebih. Nah, itu berarti Mbak Putri kita bisa juga enggak gitu misalnya Mbak Putri pengen isinya sajadah tapi ini kita yang nentuin gitu misalnya
1: boleh,
0: gitu. Boleh gitu
1: boleh.
0: Ya.
1: Gini, misalnya Mbak Putri punya budgetnya tuh 250.000 tapi di dalamnya tuh maunya ada parfum, maunya ada sajadah. Mbak mau kena enggak? Usah karena dia yang mau dikasih cowok gitu, bisa request gitu bisa.
0: Ntar
1: ya putri-putri hitung dulu ya budgetnya, nah baru isinya ini gitu.
0: Nah berarti by request juga bisa,
1: bisa
0: kalau untuk isinya gitu ya.
1: Ada yang udah by katalog Mbak Salsa, ada yang by request. Nah by katalog itu misalnya udah ditentukan harganya 100.000, isinya ini aja. Nggak boleh request. Nah kalau misalnya mau request, by request gitu.
0: Berarti dibagi jadi dua gitu ya. Kalau misalnya kita mau request isinya ini bisa,
1: bisa
0: gitu. Tapi kalau mau melihat dari katalog, harga pasti fix price-nya ada juga,
1: ada
0: gitu
1: juga
0: ya Mbak.
1: Iya benar.
0: Nah Mbak Putri tadi kita juga ngobrol-ngobrol ya sebelumnya, kalau misalnya Mbak Putri juga belajar nih gitu ya cara mengembangkan mas hampers itu biar cantik gitu ya, seperti apa. Nah mungkin boleh diceritain juga sedikit Mbak Putri gitu ya, selama menjalani usaha hampers ini gitu ya, udah nge-unlock skill apa-apa aja nih gitu.
1: Kalau skill ya Mbak, saya kebanyakan sih otodidak ya Mbak. Jadi tuh saya memang suka DIY, kebetulan dari dulu, dari kecil ya saya suka kayak menjahit, maksudnya menjahit yang simple-simple gitu, seperti membuat kayak dulu pernah buat DIY juga Mbak, dari perca jadi jadi bros gitu, dari jadi bando gitu. Kalau untuk pelatihan itu ya kayak merangkai bunga gitu ya, pernah ikut pelatihan. Nah terus kalau yang lainnya sih saya otodidak sih Mbak. Saya lihat inspo dari Pinterest biasanya ya. Pinterest kan ada berbentuk gambar sama video. Tapi kalau memang kita ke situ, ini passion kita, hanya ngelihat gambar aja kita tahu tuh
0: gambarnya biasanya gimana gitu.
1: Biasanya kita lihat gambar ini ya, oh gini. Terus kita bekerja sendiri nih otaknya kan. Oh kayak gini nih buatnya gitu. Kan ada juga yang berbentuk video, seperti cara cepat buat pita gitu Mbak, dan supaya dia rapi presisi gitu kan. Nah ada juga di situ gimana caranya gitu. Jadi ya kebanyakan sih otodidak Mbak, karena mungkin saya suka ya, hobi juga gitu kan. Jadi kayaknya memang passionnya di situ. Jadi dengan belajar otodidak aja udah langsung
0: nempel gitu ya Mbak. Kayaknya sehati langsung udah tahu ini
1: langsung,
0: modelnya harus gini nih
1: klik gitu ya.
0: Gitu ya. Nah Mbak mungkin ya, kalau misalnya ada teman-teman juga di luar sana gitu ya, yang kepengen mulai usaha nih gitu ya, tapi kan kalau misalnya kita punya usaha berarti kita nunjukin, apalagi kita punya brand kayak Mbak Putri gitu ya kan, kita kan harus memperkenalkan ke orang-orang bahwa ini identitas produk aku misalnya gitu kan, di keluar gitu kan. Apakah kita juga harus punya sesuatu yang unik kah Mbak gitu ya, untuk mengenalkan produk-produk kita harus berbeda dengan yang lain, atau mungkin ya nggak apa-apa sama gitu, tapi ada suatu hal yang jadi identitas kita nih gitu.
1: Jadi untuk membuat satu usaha ya Mbak ya, kita harus ada ciri khas ya, yang membuat usaha kita beda dari yang lain.
0: Okay.
1: Yang membuat usaha kita terkesan tidak menjiplak orang lain. Misalkan yang membuat usaha kita terkenal dengan khasnya sendiri gitu. Nah itulah Mbak, jadi sebenarnya kalau usaha ini ya berdasarkan itulah dari ide itu sebenarnya. Makanya saya ambil materinya ide menjadi rezeki. Jadi dari ide itu kan ide itu kan gagasan sederhana ya Mbak ya. Kita kadang-kadang melamun kan muncul ide
0: tuh, tiba-tiba
1: ya,
0: gitu.
1: Tiba-tiba ya. Kadang-kadang ngelihat ini aja, ini kayak mana ya kok jadi kayak gini gitu kan ya. Nah, dari situ. Jadi sebenarnya simpel sih Mbak, ciri khas kita itu ya dari ide kita sendiri.
0: Okay.
1: Gitu. Mau dibawa kemana usahanya ya ide kita sendiri gitu. Kayak mana sih? Semisal kayak misalnya kan kalau misalnya di kuliner ya Mbak ya, di makanan gitu kan, ada momen-momen menjual produk yang memang lagi viral nih,
0: lagi hype, misalnya anak-anak lagi suka makan nih, yang ini gitu.
1: Iya,
0: ya
1: lagi hype nih, seperti contohnya dulu apa ya Mbak ya, yang lagi hype banget itu,
0: kita bilang dimsum mentai misalnya,
1: semisal,
0: gitu ya,
1: atau kemarin tuh bolu ketan hitam.
0: Oh iya,
1: yang pakai keju dalamnya.
0: Iya, di dalamnya.
1: Jadi rata-rata pelaku usaha yang kuliner pasti mencoba itu. Itu kan resepnya sama ya Mbak.
0: Iya.
1: Rasanya, resepnya, dan bahan-bahan yang digunakan kan relatif sama gitu. Jadi kan kalau itu kayak mana Kak Put, kan sama tuh gitu kan. Apa ciri khasnya? Nah, ciri khasnya kayak mana? Apakah di packaging?
0: Oke.
1: Ya. Misalnya di packaging yang di sana pakai kotak, entah kita pakai mika-mika Korea, di mix atau sama apa namanya? Kata-kata. Kan gitu ya. Gimana caranya? Ya tentunya kalau memang usaha ini harus dari hati gitu ya Mbak Salsa ya. Jadi kalau ngerjainnya itu kita memang senang, pasti ada aja tuh muncul tuh
0: ide, lagi-lagi idenya datang gitu ya.
1: Gitu, apakah di packagingnya, apakah di cetakannya, apakah di platingnya. Nah gitu, mukena juga gitu ya Mbak. Misalnya mukena kan, memang mukena kan seperti saya jual mukena. Mukena itu kan memang hanya, maksudnya umumnya kan sama ya, bentuknya,
0: warnanya beda-beda gitu misalnya Mbak.
1: Mukena kan itu memang konsepnya menutupin aurat ya kan, untuk kita kan Mbak. Nah jadi di ciri khasnya di mana? Apakah di bahannya? Apakah di bentuk mukanya? Nah ciri khas nih bentuk mukanya. Kalau saya ciri khas bentuk mukena saya tuh di sini ada aurat dagu Mbak. Ada tambahannya
0: gitu,
1: ketutup.
0: Dia, ya?
1: Jadi udah tahu tuh kalau ketutup mukenahnya hijrah shiva, jadi saya nganggap ini aurat dagu. Nah abis itu kayak mana packagingnya, ya saya kemas gitu. Kalau mukenahnya hijrah shiva pasti packagingnya kesini, jadi nanti masuknya ke hampersnya si Ashifa Gifty gitu. Nah jadi ide-ide itulah yang membuat usaha kita lain dari yang lain. Ide itu ya lahir dari kita sendiri gitu.
0: Berarti memang kalau misalnya kita punya usaha, kita juga harus mikirin apa yang bisa jadi pembeda usaha kita dengan yang lain.
1: Benar.
0: Walaupun jual produk yang sama, tapi harus punya satu hal yang unik gitu. Bener ya Mbak.
1: Apakah di kancingnya hanya ke fashion ya Mbak?
0: Iya benar-benar.
1: Banyak orang sekarang jual yang ini ya Mbak ya, yang jaket-jaket apa gitu ya. Jadi mungkin di kancingnya atau di main di kerahnya. Bener. Gitu ya kan. Atau dia mau pakai kancing masuk apa pakai sleting, harus ada lah ciri khasnya. Nah satu lagi brand, jangan lupa brand itu identitas.
0: Okay.
1: Ya kan. Jadi misalnya kita membuat satu produk harus ada brandnya. Apakah itu dari kain, label kain, ataukah dari plat, ataukah di print. Print ya, hijrah shiva di print gitu. Atau pakai plat ya Mbak ya. Jadi harus ada brand. Nah untuk packaging harus ada kontak. Kontak itu yang menentukan sellingnya.
0: Benar.
1: Jadi kan kemana kan, karena kan sekarang tuh serba online ya Bang ya. Jadi kita lihat aja gini ya, gak perlu kita tanya dia. Kita hanya lihat dari jauh. Oh sajadah hijrah shiva, kita tinggal cari aja kontaknya, IG-nya
0: apa gitu,
1: hijrah shiva, hubungin gitu ya. Ini WA adminnya, udah bisa dapat. Jadi yang paling penting itu sekarang ini brand sama kontak lah ya Mbak ya.
0: Apa
1: ya namanya gitu, kayak seperti IG-nya apa, WA-nya apa gitu.
0: Karena itu menjadi salah satu identitas dan cara kita promosi secara tidak langsung gitu ya.
1: Media promosi.
0: Bener. Karena ngelihat orang sekarang gitu kan pinginnya ngasih sesuatu yang berkesan gitu misalnya gitu ya Mbak. Dan kita memang kalau misalnya punya produk itu ya kita pengennya diingat terus gitu kan. Iya. Kayak orang kalau misalnya kita jalan-jalan ya pakai hijab nih di belakangnya, iya. Oh mereknya ini gitu misalnya. Bener. Ya.
1: Pasti tergantung. Atau kita lagi membentangkan sejadah, oh ternyata sejadah kakak ini merek ini.
0: Bagus ya belinya di sini, kita benar, bisa cari channel sendiri ya, gitu ya.
1: Gitu,
0: oke. Okay. Nah Mbak, di penghujung segmen kita juga ya untuk dialog UMKM sore hari ini, mungkin dari Mbak Putri ada yang bisa disampaikan nggak untuk teman-teman mungkin yang lagi dengerin siaran kita nih gitu ya, untuk memulai usaha. Kita harus seberani apa dan mungkin untuk mikirin modal nih biasanya. Kan orang selalu pengen usaha tapi takut modalnya gini-gini gitu ya. Kira-kira apa yang bisa di-share nih Mbak Putri?
1: Iya. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin memulai usaha itu ada step-step ya yang menurut Putri ya, yang selama ini Putri jalanin. Jadi kita tuh yang pertama harus punya ide.
0: Okay.
1: Kemudian ide itu aja juga gak cukup ya Mbak ya, harus ada aksi. Nah jadi aksinya apa itu? Berani mencoba gitu ya Mbak ya. Jadi banyak kok usaha yang gak pakai modal Mbak, seperti reseller gitu ya. Contohnya kalau kita mau mendapatkan modal awal, contohnya sebelum kita terjun ke usaha yang harus membutuhkan modal, seperti misalnya kita join aja reseller, entah reseller, misalnya reseller Ijra Shiva gitu, bisa ya Mbak. Jadi kalau misalnya mau jualkan, nanti kita masuk ke grup reseller, kemudian nanti kita share katalog. Nah kan gak perlu uang, gak perlu modal, yang penting kita mau memulai dan buang jauh-jauh pikiran takut gagal. Gitu. Jangan takut kayak mana ya kalau enggak mau, kayak mana ya kalau enggak diterima di pasaran. Jangan kayak mana, dicoba dulu gitu kan. Kemudian aksi yang kita buat ini seberapa jauh manfaatnya. Jadi kalau saya nih kan Mbak udah sampai ke titik yang udah deh, usaha itu enggak melulu tentang uang lah gitu, maksudnya nggak melulu tentang untungnya itu dalam bentuk uang gitu. Misalnya seberapa jauh kita bermanfaat untuk produk kita, bermanfaat untuk orang, semisal mukena itu salah satunya Mbak. Kenapa saya nggak jauh-jauh buat hampersnya mukena? Mukena itu kan untuk ibadah ya Mbak. Jadi yang memakai berpahala, yang membuat berpahala, yang memberi pun kedapetan gitu kan. Nah jadi seperti sajadah juga gitu, seperti hijab juga gitu, itu kan bagian dari menutup aurat. Maksudnya sejauh mana yang bermanfaat lah. Seperti saya juga punya produk makanan, olahan makanan. Nah sejauh mana saya membuat produk itu seperti bahan-bahannya yang sehat, jadi yang makan itu bisa ketularan sehat. Yang sejauh mana manfaatnya. Terus konsistensi ya Mbak ya, itu yang paling penting, konsistensi. Nah jadi konsistensi itu mau kita satu hari ini laku banyak, mau gak ada yang laku. Dan kadang kita kan gitu ya Mbak, namanya manusiawi ya. Jadi nanti seminggu ini banyak orderan, semangat gitu. Tiba-tiba gak usah kan seminggu ke depan, satu hari aja sepi. Besoknya udahlah males.
0: Kepikiran gitu
1: males,
0: ya.
1: Males gitu kan Mbak, ya itulah. Nah, konsistensi, kemudian ya jangan lupa juga berdoa ya kan Mbak.
0: Baik, itu jadi buat teman-teman yang mau memulai usahanya seperti yang dikatakan Mbak Putri, harus konsisten dan berani memulainya.
1: Iya ya.
0: Baik, terima kasih Mbak Putri ya yang sudah hadir di dialog UMKM kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak cerita Mbak Putri tadi bisa menginspirasi teman-teman ya yang lagi dengerin siaran kita sore hari ini untuk berani memulai usahanya. Iya. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa main-main lagi ke sini ya Mbak, share-share banyak hal juga lagi di sini.
1: Iya, terima kasih juga Mbak Salsa.
0: Baik, dan tentunya pendengar, demikian dialog UMKM kita sore hari ini bersama dengan Mbak Novrianti Putri ya, dengan topik dari ide jadi rezeki. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Target Bapak Presiden itu adalah

0: Terus Sekolah Rakyat ini di seluruh Indonesia sampai tahun 2009.
1: Peredaran PEP ataupun etomidet yang digandrungi anak muda, dalam hal ini tim berhasil mengamankan sebanyak 100 kis PEP getar.
2: Sari Berita, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau fasilitas Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Serdang Bedagai. Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap dua pria yang diduga terlibat peredaran pot getar mengandung etomidet, salah satunya diduga menjadi kurir dengan imbalan jutaan rupiah. Anda juga bisa mendengarkan Berita Sore RRI Medan melalui aplikasi RRI Digital. Inilah Berita Sore selengkapnya, Senin 21 September 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau infrastruktur dan berinteraksi dengan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Serdang Bedagai hari ini. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Serdang Bedagai pada hari ini. Kunjungan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan di daerah dengan lancar. Dudung mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 590 sekolah rakyat di seluruh Indonesia hingga 2029. Saat ini ia mengatakan terdapat 93 sekolah rakyat permanen pada tahap kedua, sementara 66 usulan lokasi untuk tahap ketiga telah disiapkan.
0: Target Bapak Presiden itu adalah pembangunan 590 sekolah rakyat ini di seluruh Indonesia sampai tahun 2029. Nah, saat ini sudah ada 93 sekolah rakyat yang permanen yang didirikan pada tahap kedua. Kemudian ada 66 sekolah rakyat usulan, lokasi sekolah rakyat tahap tiga ini sudah siap juga. Karena targetnya untuk sampai 2029 itu adalah setiap tahunnya itu 100 yang akan dibangun.
3: Sebelumnya dalam peninjauan tersebut, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Serdang Bedagai, Edi Slamet Ritonga, dalam kata sambutannya melaporkan kegiatan operasional tahun pelajaran 2026-2027 telah dimulai sejak MPLS tahap kedua pada 31 Juli 2026. Sekolah tersebut saat ini memiliki 300 peserta didik, terdiri dari 25 siswa SD, 106 siswa SMP, dan 169 siswa SMA.
4: Proses pelaksanaan operasional sekolah rakyat di SRC 1 Serdang Bedagai telah berjalan dengan tertib dan lancar, yang dimulai sejak pembukaan MPLS tahap kedua pada tanggal 31 Juli 2026. Total keseluruhan peserta didik di SRC 1 Kabupaten Serdang Bedagai berjumlah 300 siswa.
3: Lebih lanjut, Edi mengatakan proses pendidikan didukung tenaga pendidik, wali pengasuh, wali asrama, hingga tenaga pendukung lainnya. Sekolah rakyat juga telah melaksanakan cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik serta menjalankan kegiatan matrikulasi dengan penguatan disiplin, kebersamaan, dan karakter. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
2: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap dua pria yang diduga terlibat peredaran pot getar mengandung etomidet. Salah satunya diketahui pernah berprofesi sebagai DJ serta diduga berperan sebagai kurir dengan imbalan jutaan rupiah. Berikut laporan Yuswo Fitri Sirait.
5: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap pria berinisial RM 33 tahun, warga Jalan Sei Batanghari, Kecamatan Medan Sunggal. Saat hendak diamankan, RM sempat mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, petugas berhasil mengejarnya hingga menangkap RM saat hendak keluar melalui pintu gerbang perumahan. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan untuk menggagalkan peredaran PEP atau etomidet yang disebut digandrungi anak muda. Dari tangan RM, polisi menemukan 100 picis pot getar. Barang tersebut disimpan di salah satu warung untuk mengelabui petugas.
6: Pengungkapan kali ini, Unit 1 Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menggagalkan peredaran PEP ataupun etomidet yang digandrungi anak muda. Dalam hal ini, tim berhasil mengamankan sebanyak 100 pis PEP getar ataupun etomidet yang akan beredar di Kota Medan.
5: Polisi menyebut RM baru sekitar 2 bulan terakhir terlibat dalam praktik jual-beli pot getar dengan peran sebagai kurir. Sebelum terlibat dalam dugaan peredaran pot getar, RM diketahui pernah berprofesi sebagai DJ. Setelah itu, RM merantau ke Kamboja dan bekerja sebagai operator judi online.
6: Tim berhasil mengamankan dua orang tersangka, di mana status yang bersangkutan adalah sebagai kurir dan satu lagi adalah pengepul uang ataupun hasil penjualan vape. RMA merupakan salah satu diskjoki pada tahun 2019 hingga di 2024. Yang bersangkutan merantau ke negara Kamboja menjadi operator judi online. Setelah kembali ke tanah air, yang bersangkutan mulai melakukan jual beli barang haram ini di kota Medan.
5: Setelah menangkap RM, polisi melakukan pengembangan dan menangkap seorang pria berinisial FS, 36 tahun. Polisi menyebut FS berperan sebagai pengepul uang atau hasil penjualan pot getar. Dalam pengembangan kasus, RM mengaku mendapatkan pot getar tersebut dari dua orang berinisial ER dan U. Polisi kini masih melakukan pengejaran terhadap ER dan U untuk mengungkap lebih jauh jaringan peredaran pot getar tersebut. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: Perum Bulog Sumatera Utara memperkuat penyaluran SPHP untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar dan jaringan mitra. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: Gerakan pangan murah berjualan SPHP memperbanyak jumlah titiknya. Gitu.
8: Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP di pasaran tetap aman seiring dengan peningkatan penyaluran melalui pasar maupun mitra lainnya dalam penyebaran beras tersebut untuk menjangkau ke masyarakat lebih luas. Sekitar 2.700 rumah pangan kita menjadi pengecer resmi Bulog. Budi menyebut, selain melalui rumah pangan kita, Bulog menyalurkan beras SPHP melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, serta gerakan pangan murah yang dilaksanakan TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Bulog akan memperbanyak titik penjualan agar masyarakat lebih mudah memperoleh beras SPHP termasuk di wilayah pinggiran.
7: Kurang lebih ada 2.700 rumah pangan kita atau warung sembako yang menjadi pengecer resminya Bulog. Jadi pemerintah pun menambah jumlahnya dengan cara di mana ada koperasi desa atau kelurahan putih, kami supply. Mana yang sudah operating, sudah bisa melaksanakan, kami jalankan. Terus kemudian juga ada koperasi-koperasi dinas, mungkin gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh TNI Polri, perintah daerah setempat. Bulog sendiri juga melaksanakan setiap hari di depan kantor-kantornya Bulog, depan gudang-gudangnya Bulog. Itu kami laksanakan gerakan pangan murah berjualan SPHP, memperbanyak jumlah titiknya gitu. Mudah-mudahan sih dengan seperti ini daerah-daerah pinggiran makin kita bisa kembangkan lah depannya. Jadi semakin mempermudah akses masyarakat.
8: Lebih lanjut, Budi mengatakan harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Sumatera Utara ditetapkan sebesar Rp13.100 per kilogramnya. Masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan penyaluran atau penjualan beras SPHP yang tidak sesuai dengan head. Ulfa Nadira melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
2: Fraksi Demokrat DPRD Medan mengapresiasi keterbukaan pemerintah Kota Medan dalam proses perubahan APBD 2026. Berikut laporan Andreas Purba.
10: Fraksi Demokrat mengapresiasi langkah pemerintah Kota Medan.
11: Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan mengapresiasi pemerintah Kota Medan yang dinilai konsisten menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses penyusunan perubahan APBD tahun 2026. Ketua Fraksi Iswanda Ramli mengatakan langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan sesuai kebutuhan pembangunan. Menurutnya, dinamika pembangunan daerah serta kondisi ekonomi dan sosial membutuhkan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Oleh karena itu, ia mendorong pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APB di tahun 2026 diharapkan tetap mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10: Fraksi Demokrat mengapresiasi langkah pemerintah Kota Medan yang tetap konsisten menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan semangat transparansi dalam setiap tahapan penyusunan pelaksanaan maupun perubahan APBD. Hal ini merupakan cermin komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
11: Lebih lanjut, Iswanda menyebut fraksi Partai Demokrat juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah Kota Medan dalam pembahasan perubahan APBD tahun 2026. Ia menyampaikan DPRD memiliki fungsi legislasi dan pengawasan sekaligus membawa aspirasi masyarakat, sehingga proses pembahasan anggaran perlu dilakukan secara terbuka dan mengutamakan kepentingan pembangunan Kota Medan. Andreas Purba melaporkan.
10: Masyarakat Kota Medan.
2: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, melepas ribuan peserta Fun Run 5K dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI di Lapangan Merdeka Medan minggu kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan Kodam 1 Bukit Barisan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan diikuti peserta dari berbagai kalangan. Wagub Sumut, Surya, menyebut kegiatan olahraga bersama tersebut menjadi sarana mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat sekaligus memperkuat interaksi sosial. Setelah melepas peserta, Surya juga mengikuti kegiatan dengan berjalan kaki bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut di sejumlah ruas jalan pusat Kota Medan. Sementara Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Hendi Antariksa mengatakan, Fun Run 5K menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan komunikasi antara TNI dan masyarakat. BPBD Nia Selatan menilai kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrust dan hidrometeorologi perlu diperkuat melalui kelengkapan sarana penanggulangan serta peningkatan kesadaran masyarakat. Berikut laporan Arno Verlis Hulu.
12: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nia Selatan, Revi Falnahe, menegaskan bahwa wilayah tersebut tergolong sangat rawan terhadap bencana alam. Letak geografisnya berada di jalur megatrust sehingga potensi gempa dan tsunami menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi. Selain ancaman megatrust, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor juga kerap melanda Nia Selatan. Revi Fal menekankan bahwa berbagai risiko tersebut memerlukan persiapan matang dari seluruh pemangku kepentingan. Namun ia mengemukakan saat ini pihaknya belum memiliki sejumlah instrumen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Misalnya belum adanya perda maupun kajian risiko bencana.
13: BPBD menyadari bahwa BPBD tidak bisa sendiri dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Perlu pentahelix di sini, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Di sisi lain juga, dengan beberapa kejadian-kejadian kita yang terjadi, hal-hal ini juga kami sudah laksanakan proses evakuasi. Tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, bagaimana misalnya kerusakan-kerusakan ini direhabilitasi dan direkonstruksi.
12: Revival menambahkan berdasarkan catatan kejadian tahun ini, khususnya bencana banjir dan longsor, BPBD Nia Selatan menemukan pola bahwa bencana selalu terjadi di lokasi yang sama. Karena itu masyarakat diimbau untuk tidak tinggal atau membangun rumah di daerah rawan banjir dan longsor. Selain menghindari kawasan beresiko, warga diminta menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Parit yang tersumbat dinilai akan memperparah dampak banjir bagi masyarakat itu sendiri. Ia juga mengajak masyarakat melakukan penanaman pohon di tebing jurang dan tepi jalan. Akar pohon dinilai bermanfaat menahan tanah sehingga dapat mengurangi risiko longsor. Demikian Ano Verlis Hulu melaporkan.
2: BPBD Kabupaten Toba menyebut keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala dalam penanganan bencana di wilayahnya. Berikut laporan James Franciscus.
14: BPBD Kabupaten Toba masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan dalam menangani berbagai kejadian bencana. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sepanjang tahun 2025, BPBD Toba menangani sekitar 100 kejadian yang melibatkan berbagai kondisi kedaruratan. Kepala BPBD Toba, Singkat Situmpul, mengatakan jumlah personel Satgas saat ini hanya sekitar 20 orang, sementara sebagian besar peralatan yang dimiliki BPBD merupakan hibah BNPB sejak 2011 dan kondisinya mulai menurun.
15: Jadi SDM kita itu, Satgas itu ada sekitar 20 orang. Ini yang turun menangani semua yang tenggelam, yang kebakaran, menembang kayu. Ini SDM-nya kurang. Jadi kami mau itu pengajuan anggaran itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sertifikasi, pelatihan fisik juga biar mereka ini standby. Nah, masalah peralatan juga, selama ini peralatan kita itu hampir 95% itu adalah bantuan hibah dari BNPB. Umurnya juga sudah tua, ada yang rata-rata tahun 2011 pengadaannya.
14: BPBD Toba juga berupaya memperbarui peralatan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. James melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi dan berita aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Salsabila Radia, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Selamat sore kembali, pendengar. Masih bersama Salsa yang menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik masih akan terus menemani Anda bersama Salsa tentunya di sore hari ini. Buat Anda, pendengar, mungkin yang sekarang ini, saat ini sudah menuju rumah, ya sudah pulang beraktivitas, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dari pada kecepatan Anda. Atau mungkin Anda yang sore hari ini baru saja keluar ya untuk beraktivitas ya kan, karena mungkin jam kerjanya fleksibel seperti Salsa, tetap juga hati-hati di jalan ya. Dan tentunya sore hari ini biasanya, apalagi ini Senin gitu ya, waktu-waktu dimana memang orang-orang kembali beraktivitas, pasti jalanan itu ya, ruas jalan itu pasti amat teramat sangat macet gitu ya, dipenuhi oleh pengendara. Jadi untuk Anda semua pastinya ya pendengar harus menghargai sesama pengguna jalan. Jangan ribut-ribut ya di jalan, santai-santai saja. Karena ya semuanya pasti pengen cepat sampai gitu ya ke tujuan. Tapi apa daya, karena mungkin ini hari Senin, semua orang sudah beraktivitas kembali, yang kerja pulang kerja, yang sekolah mungkin pulang sekolah, atau pulang les biasanya anak-anak sekolah ya, atau yang lagi kuliah juga baru pulang beraktivitas sore hari ini. Ada Mas Joko di luar sana ya, yang juga baru selesai beraktivitas ini sepertinya. Ya, dan tentunya mendengar, selesai Anda mengakhiri aktivitas Anda di sore hari ini, Salsa masih akan terus hadir menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini ya, biar Anda walaupun masih di jalan tapi tetap terus terupdate dengan info-info terkini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin wanita, mari merapat. Kita dengarkan dulu info yang akan tentunya Salsa share untuk sore hari ini. Karena ya, kita akan membahas satu hal yang berhubungan tentang kecantikan. Dan mungkin beberapa dari kita juga sering menggunakannya. Jadi untuk sore hari ini ya, kita akan membahas satu hal yang tentunya Salsa sudah mendapatkan infonya tentang maskara fake lashes atau lash extension, mana yang lebih aman? Karena biasanya kalau cewek-cewek gitu ya, beraktivitas mungkin mau pergi ke kantor, seringnya mungkin pakai bulu mata palsu. Atau mungkin kalau misalnya yang males gitu ya kan, pakai bulu mata palsu, bisa juga di curl bulu matanya pakai maskara ya. Atau memilih untuk sepertinya pasang extension aja gitu ya kan. Jadi per berapa bulan sekali bisa di retouch lagi, tidak perlu capek-capek gitu ya, atau repot-repot menggunakan fake lashes atau si maskara tadi. Nah, jadi kita membaca info untuk sore hari ini ya, pendengar, mana yang lebih aman untuk digunakan. Nah, jadi bulu mata itu menjadi bagian yang paling penting dalam riasan karena bisa memberikan kesan mata yang lebih ekspresif dan juga tegas ya, pendengar. Di mana saat ini terdapat banyak opsi yang bisa dilakukan untuk mempercantik bulu mata kita dengan menggunakan maskara fake lashes atau lash extension tadi. Nah, jadi melansir dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, kalau maskara ini menjadi pilihan paling praktis karena penggunaannya juga cukup mudah. Dan produk ini tersedia dalam berbagai formula yang menawarkan efek menebalkan, memanjangkan, melentikan, dan juga menggelapkan bulu mata kita. Jadi walaupun begitu, si maskara ini juga membutuhkan kebersihan yang lebih ya, karena aplikatornya itu bersentuhan berulang kali dengan area mata kita. Jadi FDA atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat merekomendasikan agar maskara ini dibuang setelah beberapa bulan pemakaian karena beresiko menjadi pertumbuhan jamur dan juga bakteri di dalamnya. Sementara itu, kalau untuk si fake lashes, memberikan perubahan tampilan yang cukup lebih dramatis dibandingkan kalau misalnya kita pakai maskara ya, tanpa memiliki proses yang cukup panjang untuk pemasangannya. Dan juga pastinya bisa dipakai dengan waktu yang cukup lama, berjam-jam, dan bulu mata palsu ini dipasang menggunakan lem khusus dan juga ditempelkan langsung di area mata kita. Nah, jadi walaupun praktis, lem dari si bulu mata palsu ini juga perlu diperhatikan ya pendengar, karena kelopak mata ini merupakan salah satu area tubuh yang cukup dan paling sensitif. Jadi FDA juga mengatakan kalau fake lashes serta perekatnya adalah bahkan kosmetik yang harus memenuhi ketentuan pelabelan dan juga keamanan yang cukup. Karena di sisi lain, si lash extension ya yang dipasang pada bulu mata alami menggunakan lem sehingga hasilnya bisa lebih tahan lama. Dan prosedur tersebut biasanya juga memerlukan perawatan dan pengulangan pemasangan karena bulu mata alami terus mengalami siklus pertumbuhan. Di mana si lash extension ini juga memiliki resiko tertentu jika pemasangannya dilakukan dengan kebersihan atau teknik yang kurang tepat. Dan sejumlah komplikasi yang dilaporkan merupakan peradangan kelopak mata, iritasi, dan juga gangguan pada permukaan mata. Jadi karena hal tersebut, pemilihan antara ketiganya, maskara, lash extension, atau fake lashes, juga sebaiknya mengutamakan kenyamanan, kebutuhan, kondisi mata, juga pemakaiannya. Jadi tidak ada salah satu pilihan yang cukup menjamin ya, yang jadi paling aman untuk semua orang, karena resikonya juga bergantung pada pemakaiannya, pendengar. Jadi untuk pengguna yang memprioritaskan kepraktisan, maskara ini bisa jadi pilihan karena mudah dipakai dan juga dilepasnya.

bulu mata jangan hanya sekedar berkaitan dengan hasil riasannya saja, tapi juga harus tetap dijaga kesehatan area mata kita, dan hentikan pemakaian saat muncul iritasi, dan juga konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Jadi kalau misalnya mungkin ya beberapa dari kita yang kalau misalnya pakai maskara gitu ya, suka gatel matanya, atau mungkin yang menggunakan bulu mata palsu, lemnya juga suka bikin mata kita iritasi, atau yang menggunakan lash extension tadi ya, setelah pemakaiannya mungkin mata kita jadi sering lebih gatal kulitnya atau bagaimana, tetap harus diberhentikan penggunaannya ya, dan pastinya konsultasikan ke tenaga kesehatan apabila sudah terjadi iritasi. Jadi kita jangan hanya mementingkan penampilan tapi juga pastinya kesehatan tubuh kita ya pendengar. Jadi pilih di antara tiga itu tadi, maskara, lash extension, dan juga fake lashes, mana yang paling nyaman, mana yang paling enak untuk kita gunakan, dan tentunya terjaga kebersihan hanya untuk area mata kita.

Pendengar, mungkin ada beberapa dari kita, bahkan Salsa sendiri ya, yang sampai sekarang ini masih terus mengeksplor, masih terus berusaha untuk belajar ya, untuk bisa bahasa selain bahasa Indonesia tentunya ya. Karena dulu waktu kuliah pun ya Salsa juga menekuni jurusan bahasa Inggris, sastra Inggris ya. Jadi mungkin kalau misalnya bahasa Inggris masih cukup dekat gitu dengan kita. Tapi mungkin ada ya mendengar beberapa bahasa asing lain yang tentunya dapat kita coba sebagai seorang pemula. Nah, kira-kira bahasa apa saja? Mari kita dengarkan ya untuk info sore hari ini. Nah, jadi pendengar, belajar bahasa asing semakin dibutuhkan ya untuk mendukung pekerjaan, pendidikan, dan juga komunikasi internasional. Dimana dengan memahami bahasa lain juga dapat membantu seseorang untuk mengenal budaya dan juga kebiasaan masyarakat dari berbagai negara. Nah, jadi untuk pemula, memilih bahasa yang relatif mudah dipelajari juga dapat membuat proses belajar terasa lebih ringan tentunya ya pendengar. Dan tingkat kemudahan biasanya dipengaruhi dengan kemiripan tata bahasa, kosakata, dan juga pelafalan dengan bahasa yang sudah dikuasai. Nah, jadi ada beberapa bahasa asing yang tentunya mudah untuk dipelajari oleh pemula yang ingin mempelajari bahasa baru, pendengar. Salah satunya adalah bahasa Melayu. Jadi salah satu bahasa yang cukup mudah untuk dipelajari adalah bahasa Melayu, karena penutur ini merupakan salah satu penutur dari bahasa Indonesia ya, bahasa ibunya kita. Jadi kedua bahasa ini memiliki banyak kemiripan struktur dan juga kosakata sehingga orang-orang yang mempelajarinya bisa lebih cepat untuk memahami maknanya seperti apa. Selain bahasa Melayu, sudah pasti adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris juga bisa menjadi pilihan yang cocok untuk pemula karena kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kosakata bahasa Inggris juga sering ditemukan dalam internet, film, musik, teknologi, hingga berbagai produk yang digunakan oleh masyarakat sekarang ini. Selain bahasa Inggris juga ada bahasa Spanyol, pendengar. Jadi bahasa Spanyol ini juga termasuk sebagai bahasa yang relatif mudah dipelajari karena memiliki

sistem pelafalan yang cukup konsisten. Jadi penutur biasanya lebih mampu memperkirakan cara membaca suatu kata berdasarkan susunan hurufnya. Selain itu juga ada bahasa Italia. Jadi bahasa Italia ini memiliki pola pelafalan yang cukup teratur bagi pemula yang ingin mempelajari bahasa asing. Karena bahasa ini juga menggunakan alfabet Latin yang sudah familiar bagi penutur bahasa Indonesia. Selain itu juga ada bahasa Perancis. Jadi bahasa Perancis ini merupakan salah satu bahasa Roman yang banyak digunakan dalam komunikasi internasional. Jadi tingkat kesulitannya juga lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Tapi banyak kosakatanya yang berakar dari bahasa Latin dan mirip dengan beberapa bahasa lainnya. Yang terakhir ada bahasa Belanda. Jadi bahasa Belanda ini juga dapat dipertimbangkan ya pendengar, terutama bagi yang mungkin sudah memahami bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Jadi sejumlah kosakatanya memiliki kemiripan dengan bahasa Inggris sehingga beberapa kata lebih mudah untuk kita kenali. Dan jadi melansir dari Foreign Service Institute bahwa tingkat kesulitan bahasa berbeda berdasarkan bahasa pertama pembelajarnya. Jadi bagi penutur bahasa Inggris, bahasa Italia, Spanyol, dan Belanda termasuk bahasa yang relatif lebih cepat untuk dipelajari. Walaupun begitu, ya, tingkat kemudahan mempelajari suatu bahasa masih bergantung pada kebiasaan dan juga latar belakang masing-masing pembelajarnya. Jadi bahasa yang dianggap mudah bagi seseorang belum tentu tingkat kesulitannya sama bagi orang lain. Jadi selain memilih bahasa yang cocok, konsisten juga penting ketika kita sedang mempelajari bahasa asing. Jadi mendengarkan percakapan, membaca, menghafalkan kosakata, hingga berlatih berbicara bisa membantu meningkatkan kemampuan secara bertahap. Setuju ya pendengar, karena dulu dari kecil-kecil ya Salsa juga sudah waktu itu belajar baca, itu adalah baca cerpen-cerpen, cerita pendek bahasa Indonesia, tapi di bawahnya juga ada bahasa Inggrisnya gitu. Jadi pelan-pelan belajar bahasanya gitu ya. Apalagi memang kalau dikatakan gitu ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sebenarnya ada mirip-miripnya kalau tanpa kita sadari gitu ya. Dan itu juga termasuk bahasa yang gampang untuk kita pelajari. Karena juga menggunakan alfabet tadi gitu ya, seperti yang Salsa bacakan tadi, seperti bahasa Italia, Belanda, Perancis, Spanyol, bahasa Inggris, dan bahasa Melayu itu menggunakan alfabet. Jadi kita kan belajarnya dari awal, itu belajar bahasa Indonesia, kita kan belajarnya alfabet. Jadi jika menemukan bahasa yang serupa menggunakan alfabet juga, mungkin ya, mungkin memang lebih gampang untuk kita memahaminya, dan pelafalannya pun juga mungkin kita lebih gampang gitu ya untuk mengejanya. Dan menurut Salsa juga ya pendengar, ketika belajar bahasa, Salsa juga sempat belajar bahasa Prancis, itu lebih mudah dibandingkan belajar bahasa Jepang, bahasa Korea gitu ya, yang dimana mereka punya berbeda gitu ya, tidak alfabet yang digunakan. Jadi kita mesti memugar otak kita kembali gitu ya, untuk memahami tiap huruf per hurufnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya mungkin kayak bahasa Mandarin ya, katanya kan kalau misalnya garisnya salah sedikit aja pasti beda pemaknaannya. Jadi mungkin lebih susah gitu ya, daripada kalau misalnya kita harus belajar bahasa asing dengan alfabet yang sama dengan bahasa Indonesia pendengar. Tapi apapun itu bahasa yang ingin Anda pelajari, tetap harus konsisten ya, seperti yang Salsa bacakan tadi infonya. Karena dengan konsisten tadi kita juga jadi lebih cepat dan lebih mudah untuk bisa berhasil ya, lancar menggunakan bahasa asing tadi. Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan sore ini pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar masih bersama-sama saya menemani Anda di Medan sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya kebersamaan kita masih panjang ya, dan banyak informasi-informasi terkini akan terus hadir menemani Anda, dan rangkaian segmen-segmen menarik juga akan terus menemani Anda pulang beraktivitas di sore hari ini. Dan juga pastinya ya, buat Anda semua pendengar yang lagi di jalan pulang beraktivitas atau mungkin belum memutuskan untuk pulang beraktivitas ya, setelah selesai ngantor atau mungkin selesai kuliah ya, mau lanjut jalan-jalan dulu atau nongkrong dulu, ngopi dulu sebelum pulang ke rumah. Hati-hati di jalan ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda, dan tentunya hargai sesama pengguna jalan. Pendengar, Salsa masih akan terus berbagi Anda di Medan sore ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Berdekat pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat kali ini akan kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 18 lebih 11 menit akan kami hadirkan One Day One Ayat Menyejuk Hati bersama dengan Ustadz Zulfadli Dali Munti SD dengan topik 4 bulan haram. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.

0: Pemirsa, ini akan kita dengarkan penyejuk hati One Day One Ayat bersama dengan Ustadz Zulfadli Dali Munte SD dengan topik 4 bulan haram. Sebelumnya akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 hingga 11 yang akan dibacakan oleh Jasmani SPDI. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kami sapa Bapak Gubernur Sumatera Utara beserta para stafnya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi anzal al-Qur'an la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta Angkasawan dan Angkasawati. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membersama kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat surgawi, sahabat RRI yang mulia, kita akan melanjutkan kajian kita di Surah At-Taubah di ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12

0: kaffah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sahabat Qurani, sahabat RI rahimahullah, menurut penanggalan sistem tahun Qamariyah, maka ada 12 bulan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan bulan Muharram dan ditutup dengan bulan Zulhijjah. Oleh karenanya, bulan-bulan ini tentunya banyak gunanya. Di antaranya, ya, gunanya adalah terkadang untuk orang menangkap ikan, orang melaut, ataupun misalnya bagi istri yang sudah diceraikan berdasarkan bulan, atau mereka wanita yang sedang berhalangan berdasarkan bulan. Oleh karenanya, sahabat Qurani, sahabat RI rahimakumullah, bulan ini penting untuk dipelajari. Dan terkhusus 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah bulan yang tak boleh perang, karena di dalamnya terdapat banyak kemuliaan. Di antaranya, dalam pelaksanaan haji, antara Zulqa'dah sampai dengan Muharram diharapkan orang-orang yang beribadah haji betul-betul dalam keadaan damai, betul-betul dalam keadaan tenang, dalam rangka ibadah haji pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita jaga hati, kita jaga jiwa kita agar tetap suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk Allah, ya. Tentunya harapan kita menjadi hamba yang bertakwa. Alhamdulillah, hadir bersama kita untuk kajian selanjutnya ada Ustaz Sarul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Pada beliau, falyatafaddal mashkuran.
1: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu menjelaskan bahwa pembagian 12 bulan dalam setahun berdasarkan peredaran bulan atau Qamariyah adalah ketetapan universal atau sunnatullah yang sudah diatur sejak langit dan bumi diciptakan. Islam mengembalikan perhitungan waktu pada keteraturan alam yang murni, yang mana kita tahu bahwasanya perputaran bulan itu mengelilingi bumi itu adalah teratur, dia konstan, ya. Begitu juga benda-benda langit yang lainnya. Dan ini adalah satu perhitungan yang akurat bagi kita di muka bumi ini. Kemudian dalam ayat ini ada larangan di 4 bulan, yaitu sebagaimana ulama mengatakan, yaitu di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada memang beberapa hal yang dikemukakan oleh ulama kenapa Allah melarang 4 bulan ini untuk berperang, gitu, yang disucikan. Karena pada waktu itu adalah perintah melakukan ibadah haji, ya, biar orang aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum gencatan senjata dan penghormatan atas perdamaian. Jadi ulama menggarisbawahi kalimat fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menganiaya dirimu. Jadi kalau kita melihat secara spiritual, berbuat maksiat atau menzalimi diri sendiri di bulan-bulan ini dosa, berdosa, dan risikonya jauh lebih besar. Kemudian secara fisik, memulai permusuhan, melanggar keadilan, atau menumpahkan darah pada bulan-bulan ini termasuk bentuk kezaliman yang merusak tatanan suci yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian dirahmati Allah, dalam ayat ini juga adalah prinsip keseimbangan dalam berperang. Meskipun bulan haram adalah bulan perdamaian, ulama menekankan bahwa perintah perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu, menunjukkan bahwa Islam tidak mengajarkan kepasrahan yang kaku. Jika musuh melanggar kesucian bulan tersebut dan menyerang umat Islam, maka umat Islam wajib bersatu dan mempertahankan diri secara total pula. Para pendengar sekalian dirahmati Allah, kemudian kita melihat di akhir ayat mengatakan, Allah mengatakan bahwasanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, menjadi pengingat bahwa kemenangan dan penyertaan Allah tidak didapat hanya dengan kekuatan fisik, melainkan dengan menjaga batas-batas ketakwaan, termasuk mematuhi aturan hukum perang dan menghormati waktu-waktu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz muda kita, ada Ustaz Rendy Harepa SPDI selaku anggota Majlis Taklim As-Siddiqi. Pada beliau, fa tafadhal masykuran.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat ke-36. Ayat ini mengajarkan di dalam kehidupan kita agar menghargai waktu dan memperbanyak kebaikan. Kita sering mengatakan, nanti sajalah saya berubah, nanti ajalah kalau udah tua baru ibadah, nanti kalau sudah punya uang saya bersedekah. Padahal kita nggak pernah tahu berapa lama umur kita. Hari ini adalah kesempatan. Kalau kita bisa berbuat baik hari ini, jangan menunggu besok. Begitu juga dalam hubungan dengan sesama. Jangan menunda minta maaf ketika kita bersalah. Jangan menunda mengembalikan hak orang lain. Dan jangan menunda membantu orang yang membutuhkan ketika kita mampu. Karena waktu terus berjalan dan tak pernah kembali. Pelajaran dari ayat ini, yang pertama, waktu adalah ketetapan Allah dan harus dihargai. Yang kedua, ada 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Yang ketiga, seorang Muslim harus menjauhi kezaliman kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, jangan menunda amal kebaikan. Dan yang lima, ketakwaan adalah jalan mendapatkan pertolongan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan isi waktu dengan kezaliman, karena setiap detik adalah amanah dan setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RI rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 36, yaitu Allah menetapkan bulan-bulan yang dihormati dan dilarang berperang agar peperangan tidak terjadi sepanjang masa. Bukti Islam mencintai kedamaian dan perang sebagai sarana menuju perdamaian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munte selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan
1: Indonesia.
3: Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya.

0: dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
1: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Selios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya, bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
2: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang ya jadi dia adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
1: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi gaji tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap, kebakaran hutan, dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Singapura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di PPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan, dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI, diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Apakah ini adalah dana kelola DPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Ya, tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas, termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
21: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami memiliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren, khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
22: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
23: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
0: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
23: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
1: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus, dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
23: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogramatiga. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi.
1: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan Mimbar Agama Buddha bersama dengan Ahmad Wijaya. Untuk itu, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Selamat bertemu kembali dalam Mimbar Agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Medan. Kembali bersama dengan saya, Ahmad Wijaya, penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Sukihontu Namo Buddhaya. Semoga Anda berbahagia, terpujilah Buddha. Ibu Bapak, Saudara-saudara sedama, hari ini tepatnya adalah tanggal 10 Juli. Seperti yang kita ketahui, tanggal 10 Juli merupakan Hari Kemerdekaan Energi Global atau Hari Kemerdekaan Energi Sedunia. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan energi. Ibu Bapak dan Saudara-saudara, ini mulai dicanangkan pada tahun 2006 oleh Michael Anton Fichte. Bapak Ibu, berkaitan dengan ini kita sedikit mengulas mengenai kemerdekaan energi global ini. Dalam hal ini perlu kita sadari bahwa pada hari ini mengingatkan kita pentingnya kita untuk memanfaatkan energi secara bijak. Dalam hal ini kita juga menyadari keterbatasan energi. Jadi artinya bagaimana energi dapat dimanfaatkan dengan baik. Kemudian kita juga mencoba mencari energi alternatif. Jadi sebagai umat Buddha tentunya kita bukan hanya bisa ke wihara, memanjatkan parita, berdoa, bermeditasi. Nah, lingkungan di mana kita berada ini tidak kalah pentingnya perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Energi Global ini, kita diingatkan kembali dalam ajaran Sang Buddha, dalam hal ini berkenaan dengan penghidupan yang benar, kemudian berkesadaran penuh, dan mengenai gaya hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, mari kita mencoba mengupas hal ini dalam ajaran Buddha. Kendati pun Buddha muncul di dunia 25 abad yang lalu, ini bukan berarti Ibu Bapak ajaran Buddha itu sudah kadaluarsa. Kalau kita umat Buddha, kita sering membaca parita, khususnya di parita Dhammanusati, di sini kita ada mendengar kata akalika, akaliko, yang artinya dhamma itu tidak kadaluarsa. Dhamma ini berlaku saat ini, di masa lalu, dan yang akan datang. Dengan kata lain, dhamma itu tetap hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, yang berkaitan dengan yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sedama, di sini pentingnya kita bagaimana mempraktekkan kehidupan kita dengan baik, dengan bijak, yaitu memiliki penghidupan yang benar. Dalam hal ini penghidupan yang benar, umat Buddha ini bagaimana memanfaatkan alam semesta untuk kehidupannya menuju hal yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, berkenaan dengan ini, bagaimana kita menjalani hidup itu sendiri. Nah, ini terkait di dalam jalan mulia berunsur 8, khususnya di poin sila. Jadi kita perlu hidup bermoralitas, memiliki kesusilaan. Di sini juga menekankan pentingnya dengan adanya sila ini, moralitas ini, kita sadar keberadaan kita di lingkungan ini. Nah, inilah Ibu Bapak yang kita perhatikan pada poin pertama. Poin kedua, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sedama, di sini berkaitan dengan mindfulness, berkesadaran penuh. Dalam hal ini kita menyadari energi memiliki keterbatasan. Pemahaman kita ini terutama kita kaitkan dengan hukum Paticca Samuppada. Dalam hukum Paticca Samuppada, Bapak Ibu dan Saudara-saudara,
kita diingatkan bahwa suatu tindakan memiliki konsekuensi. Jadi, ada sebab, ada akibat, saling bergantungan. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau kita bisa memanfaatkan energi dengan baik, dengan bijak, tentu ada manfaat yang kita peroleh. Sebaliknya, kalau kita dengan tidak sadar, Bapak, Ibu, lingkungan sudah menjadi rusak, lingkungan sudah serba kekurangan energi, penuh dengan kekurangan, Bapak, Ibu, yang sesak kita sendiri, yang susah kita sendiri. Jadi, dalam hal ini, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, kita menyadari sebab akibat yang saling bergantungan sebagaimana yang diajarkan Guru Buddha. Dalam kitab suci, Dhammapada dikatakan bahwa bagaikan lebah yang memperoleh madu tanpa merusak tanaman bunga dan warnanya. Jadi harumnya, warnanya bunga tidak menjadi rusak. Jadi artinya bagaimana Ibu Bapak dan Saudara-saudara sedama? Di sini menekankan kepada kita bagaimana memanfaatkan energi dengan bijak, dengan penuh kesadaran, tanpa kita harus merusak. Jadi energi ini memiliki keterbatasan. Kalau energi ini telah punah, Bapak Ibu, kita yang susah. Oleh sebab itu, nanti ini berkaitan dengan gaya hidup kita, yaitu gaya hidup minimalis. Ini penting bagi kita. Hidup sederhana, hidup bersahaja, bukan menjadikan diri kita orang yang miskin, orang yang ketinggalan zaman. Tetapi kita sadar lingkungan, kita sadar energi memiliki keterbatasan. Jangan sampai nanti menyusahkan kita sendiri. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, di sini kita penting menjalani hidup dengan benar. Kita dapat bergaya hidup minimalis dengan harapan Ibu Bapak dan Saudara-saudara, lingkungan bisa tetap asri, energi tetap tersedia, bahkan kita mencari energi yang lainnya. Sehingga ketika energi sudah berkurang atau punah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kita telah siap. Jadi dalam hal ini umat Buddha hendaknya senantiasa penuh kesadaran, dengan kesadarannya menjalankan hidup yang minimalis, hidup yang bersahaja, sehingga tidak menyusahkan kita di kemudian hari. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dalam agama Buddha mengenal satu istilah santuti. Santuti artinya puas. Kita tidak boros. Kita hidup sederhana. Jadi santuti itu adalah perwujudan dari kesadaran kita terhadap keterbatasan energi ini. Dengan kita menyadari konsekuensi jika energi ini punah, jika energi ini berkurang, ada konsekuensi yang akan kita hadapi. Jadi Ibu Bapak, oleh sebab itu marilah kita menerapkan hidup bersahaja, yaitu santuti, puas dengan apa yang kita miliki. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak, terutama kalau kita berbicara ini adalah kita bagaimana hemat energi. Berbicara hemat energi, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dalam hal ini penting bagi kita dalam kehidupan sehari-harinya, kita memanfaatkan energi dengan baik. Kita bicara satu contoh dari rumah kita. Kita mulai bagaimana kita misalnya mencabut peralatan listrik yang tidak kita pakai sehingga energi tidak terbuang sia-sia. Bagaimana kita mematikan lampu yang mana tidak kita pakai di ruangan. Tidak dibiarkan lampu ini terus menyala tanpa kita perhatikan, kita abai, sehingga energi menjadi terbuang percuma. Kita juga bisa mengganti misalnya apa? Memakai peralatan rumah tangga elektronik yang hemat energi.
Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, dengan demikian energi bisa dihemat. Kita juga bisa mengganti misalnya bola lampu menjadi bola lampu LED, bola lampu LED kadang-kadang disebut. Selain itu, ibu bapak dan saudara-saudara, kita juga bisa memanfaatkan cahaya alam secara alamiah. Jadi ada sinar matahari yang cukup terang. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, kita manfaatkan dengan bijak. Misalnya di ruangan yang gelap tanpa mendapatkan cahaya matahari, tapi ruangan cukup lega, kita bisa berpindah. Sehingga ibu bapak dan saudara-saudara, kita mendapatkan cahaya yang terang. Misal kita membaca buku, mengerjakan satu tugas. Ini bukan berarti ibu bapak dan saudara-saudara sama sekali tidak menggunakan energi. Memang untuk hal yang tak terhindarkan, mari kita manfaatkan dengan bijak. Syukur kalau kita bisa menemukan alternatif. Ya, satu contoh ibu bapak, misalnya apa? Panel surya. Ini kita pakai juga bisa cukup hemat energi. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, kendaraan kita. Nah, bahan bakar minyak ini energi juga terbatas. Kita bisa mencoba menerapkan misalnya dalam beberapa hal yang tidak begitu jauh, kita berjalan kaki, kita bersepeda. Dengan demikian energi hemat. Ibu bapak dan saudara-saudara, juga misalnya ada kendaraan mesin yang menggunakan mesin dan sebagainya yang kondisinya kurang baik. Ini dapat kita jaga, kita pelihara sehingga tidak menguras energi. Dengan demikian, energi dapat kita hemat. Ibu bapak, kalau ini kita lakukan dengan penuh kesadaran, maka manfaatnya kembali kepada kita. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, cobalah. Sebagai umat Buddha, kita dituntut satu tindakan nyata. Bagaimana kita hemat energi? Nah, mari misalnya kita dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya kita melihat ada pekerjaan yang bisa kita kerjakan di siang hari sehingga tidak membutuhkan energi ekstra yang berlebihan. Bagaimana kita selesaikan di siang hari, hari masih terang, tidak memerlukan bola lampu. Sehingga ibu bapak dan saudara-saudara, listrik kita selain lebih ekonomis, lebih hemat, kita juga turut menjaga energi ini sendiri. Jadi, mari ibu bapak, hal yang lain misalnya, kita menggunakan transportasi massal. Dengan demikian, kita tidak banyak menggunakan kendaraan, BBM, energi ini kita tidak buang dengan percuma. Bayangkan misalnya satu keluarga, ayah memiliki mobil sendiri, ibu memiliki mobil sendiri, kemudian kalau ada dua orang anaknya, dua orang menggunakan mobil lagi. Apa yang terjadi ibu bapak? Ini bukan masalah kita punya uang, kita punya duit. Terkadang kita mulai lupa diri, kita menjadi sombong. Dalam hal ini, kita merasa toh minyak ini kita sendiri yang beli, kantong kita yang habis, uang kita. Tetapi kita tidak memikirkan bahwa energi ini memiliki keterbatasan. Nah, ibu bapak, berkait dengan ini, kita teringat di dalam Saddharma Pundarika Sutra, sebuah sutra agama Buddha. Di sini digambarkan terdapat seorang bodhisattva yang bijak, namanya Bodhisattva Sada Pariputta. Bodhisattva ini bertindak sesuai dengan dhamma, berjalan dengan dhamma, sesuai dengan jalan dhamma. Beliau tidak pernah menganggap remeh sesuatu, tidak pernah memandang rendah orang lain, karena beliau yakin semua orang dapat menghadirkan kebijaksanaan Buddha di dalam dirinya sendiri. Semua orang memiliki benih kebudaan. Maka dengan demikian, mereka dapat bertindak dengan sangat bijak. Tindakan mereka adalah tindakan yang membawa manfaat. Bapak Ibu, seandainya
kalaupun kita memiliki kelebihan, kita memiliki finansial yang cukup, kita beranggapan kita tidak perlu berhemat energi. Kita punya duit, kita bisa membelinya, kita bisa melakukannya. Jika semua orang berpikir demikian, mereka sadar, mereka lalai. Bapak Ibu, dengan demikian energi menjadi semakin cepat punah. Apalagi kalau kita belum menemukan energi alternatif yang lain. Kelak yang susah siapa? Kita semua. Jadi kita perlu sekali, sesuai dengan ajaran Buddha, marilah kita hidup berkesadaran penuh. Seseorang yang hidup berkesadaran penuh, dia menyadari perilakunya, dia menyadari bahwa pikiran, kehendak yang muncul yang tidak baik adalah perwujudan dari kebodohan batin. Nah, dengan kebodohan batin ini kita bertindak bodoh. Artinya tindakan kita tidak selaras dengan dhamma lagi. Jadi menjadi seorang Buddhis tentu kita tidak cukup dengan bermeditasi, kita tidak cukup dengan di wihara saja memanjatkan doa, tapi kita peduli, kita sadar dengan diri kita, di lingkungan kita, apa yang kita lakukan, termasuk di antaranya adalah perilaku yang penuh kesadaran, menghemat energi, hidup bersahaja, hidup yang sederhana, yang membawa kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Sebaliknya, orang yang tadi saya ceritakan, mereka menganggap mereka punya uang, mereka bisa berkuasa, ini sesungguhnya menunjukkan keangkuhan. Ini sesungguhnya juga menunjukkan kebodohan batin mereka. Mari kita hadirkan kesadaran seorang Buddha dalam diri kita. Kehadiran, kesadaran seorang Buddha adalah orang menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan, apa yang dia lakukan, dan kehidupan mereka membawa manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Jadi Ibu Bapak, bertepatan dengan hari ini, mari kita pada hari ini kita refleksi ke dalam diri kita, apa yang sudah saya lakukan. Jika tindakan kita yang bodoh, yang tidak terampil ini, mari Ibu Bapak, kita perbaiki diri menuju kesadaran penuh, kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari kesadaran seorang Buddha, sehingga kita menciptakan lingkungan yang lebih baik, lingkungan yang lebih asri, lingkungan yang masih dapat termanfaatkan baik energi masih tersedia. Bahkan dengan kecerdasan yang kita miliki, kita mencoba mencari energi alternatif lain sehingga kehidupan kita menjadi nyaman. Saya kira Ibu Bapak dan saudara-saudara sedama, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi lingkungan yang lebih baik, energi yang lebih baik, bukan lewat kata-kata, tapi lewat tindakan nyata kita penuh kesadaran. Semoga Bapak Ibu, ini bisa menginspirasi kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, hemat energi, membawa manfaat bagi segenap makhluk. Terima kasih, Suki Hontu. Semoga kita semua berbahagia. Namo Buddhaya.

0: Dia pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Saya Anggila Rasati, happy kali rasanya kembali hadir untuk menemani Anda dalam Medan malam ini di hari Senin 21 September 2026 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Piye kabare ya? Apa kabarnya? Gimana kabarnya? Ni hao ma. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, baik-baik, semangat, rezekinya baik hari ini. Kemudian yang sakit juga mudah-mudahan hari ini hari terakhir sakit, besok udah sembuh, udah baikan. Kemudian yang hatinya gak enak hari ini, yang gak mood hari ini, besok udah kembali happy lagi, gak uring-uringan lagi ya. Mengawali pertemuan kita malam hari ini, pendengar Pro 1 seperti biasa, saatnya kami hadirkan drama mini radio untuk malam hari ini, produksi RRI Banten dengan judul Cita-Cita. Selamat mendengarkan.
4: Di sebuah sekolah dasar di kota, terdapat seorang guru bernama Ibu Santi yang telah lama mengabdi. Setiap hari ia mengajar murid-muridnya dengan penuh semangat dan keceriaan.
5: Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Pulangnya hati-hati di jalan ya.
6: Beri salam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat keluar kelas, Santi menjumpai seorang anak laki-laki asing sedang duduk di balik dinding ruang kelas. Di pangkuannya terdapat sebuah karung besar.
5: Nak, kamu menunggu siapa?
7: Nggak nunggu siapa-siapa, Bu.
5: Loh, kenapa kamu ada di sini?
7: Andi cuma pengen belajar, Bu.
5: Jadi namamu Andi. Apa yang kamu bawa itu di karung?
7: Ini barang rongsokan, Bu. Botol bekas. Kata bapak, bisa dijual buat beli beras.
4: Drama radio Cita-Cita, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Hasnia Ramawati sebagai Ibu Santi, Bakhtiar Rahadi sebagai Andi, Ade Hakim sebagai Pak RT, Sarah Fatmawati sebagai Ibu Andi, Digi Pribadi sebagai Bapak Andi, Sumarno sebagai warga, narator Argan Prayoga.
7: Bu, Andi turun di sini aja, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah nganterin.
5: Jarak sekolah Ibu dengan rumah Andi jauh sekali loh. Tadi Andi naik apa?
7: Jalan kaki, Bu. Kadang sampai sana, belnya udah mau pulang, Bu.
5: Memang tidak ada sekolah di sini.
7: Di kampung Mekar.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Jalan Tai 2. Pendengar Pro 1, cuaca panas memang enaknya pasang AC di rumah, ya kan? Tapi kadang penghuni rumah juga suka was-was nih biaya listrik bengkak kalau misalnya pakai AC. Padahal ada cara pakai AC tanpa perlu khawatir boros listrik. Ruangan bisa sejuk dengan minim energi. Terus gimana dong cara efisien pakai AC? Ini informasinya penting juga buat Anggi ya, karena siang-siang kalau mau tidur siang, apalagi siaran malam kayak gini, siang tuh harus tidur biar nggak ngantuk malamnya. Yang pertama, nyalakan kipas angin dan AC. Nah ini. Dikutip dari CLP Power, menyalakan kipas angin saat menggunakan AC membantu mempercepat aliran udara. Ruangan bisa cepat dingin dengan suhu AC lebih tinggi. Penggunaan energi AC selama 1 jam sama dengan menyalakan kipas selama 20 jam. Penghuni bisa hemat energi sebesar 3% setiap menaikkan 1 derajat suhu AC. Yang kedua, naikkan kecepatan kipas AC. Atur kecepatan kipas untuk menjaga suhu dan kelembapan ruangan. Cara ini meringankan beban kerja kompresor sekaligus menghemat penggunaan listrik. Tiga, jangan sering mati nyalakan AC. Ini kadang-kadang kita mikir, udah padahal cuma bentar keluarkan, matiin. Gitu, ternyata jangan. Jadi hindari terlalu sering mematikan dan menyalakan AC karena bisa membuat penggunaan listrik justru lebih boros dan mempengaruhi masa pakainya. Kalau cuma pigi bentar dan kembali menyalakan AC, lebih baik naikkan aja suhunya daripada mematikannya. Keempat, ganti filter AC setiap 6 bulan. Dilansir dari TCL, penggunaan AC bakal lebih efisien jika rajin mengecek dan mengganti filter udara. Dengan mengganti filter udara yang tersumbat, konsumsi energi AC bisa berkurang sebesar 5 sampai dengan 15%. Terakhir, pilih PK AC sesuai ukuran ruangan. Untuk menekan tagihan listrik, pastikan ukuran unit atau PK atau part krah AC tidak terlalu besar untuk ruangan. Gunakan kalkulator ruangan untuk menentukan ukuran AC yang paling sesuai. Cara ini memungkinkan pemilik memakai model AC yang lebih efisien sehingga bisa menurunkan biaya listrik. Pendengar Pro 1.

0: Yang terdengar ini adalah suara mesin-mesin pembakar limbah kering yang berasal dari daun, ranting, dan batok kelapa. Limbah kering tersebut dibakar dalam sebuah tabung berukuran besar dengan kapasitas 50 kg. Proses pembakaran dilakukan dalam tabung tertutup untuk mendapatkan briket arang dengan kualitas baik. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Briket Arang, Solusi Krisis Energi.
1: Karena kita melihat permasalahan sampah itu tidak terselesaikan. Jadi kalau sampah-sampah anorganik, dia masih bisa diperpanjang usianya. Mau didaur ulang, mau dijadikan aksesoris, masih bisa, walaupun nanti itu tetap jadi limbah. Tetapi sampah organik, dia nggak bisa ampun. Nah, satu hari saja terletak di satu tempat, dia sudah menimbulkan masalah. Nah, itu. Yang kedua, kita krisis energi. Data dari Kementerian SDM 2030, kita udah nggak punya energi fosil. Artinya kita nggak bisa tenang-tenang loh. Jangan nanti ketika 2030 tidak ada lagi energi, baru kita sibuk. Aduh, gimana masak, gimana ini ya. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa saya buat briket dari sampah organik.
0: Indonesia belum dapat memenuhi target pengurangan sampah nasional sebesar 30% di tahun 2025. Upaya sejumlah kota metropolitan mengurangi sampahnya belum sebanding dengan produksi sampah yang mereka hasilkan. Selain Jakarta, ada juga dua daerah yang warganya menghasilkan sampah terbesar, yaitu Kota Medan sebesar 271,1 kg per orang per tahun, dan Kabupaten Pasuruan 264,3 kg per orang per tahun. Pada kedua kota ini pun, pengurangan sampahnya tidak lebih dari 1%. Medan misalnya, dari timbunan sampah sebesar 622.208 ton per tahun, hanya 6.353 ton yang dikurangi. Begitu juga Pasuruan, yang hanya mengurangi 653 ton dari 424.535 ton yang dihasilkan dalam setahun. Pengurangan sampah dapat dilakukan antara lain melalui operasional bank sampah dan rumah kompos di tingkat masyarakat, hingga fasilitas skala besar seperti Integrated Treatment Facility atau ITF, pusat daur ulang, dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST.
1: Awal saya membentuk rumah briket ini, saya sudah memiliki mitra ibu-ibu di lingkungan kita, namanya Macan Ganas, mak-mak cantik gang nasional. Ya. Nah, jadi tadinya kami mula-mula limbahnya ampas kelapa, kami olah jadi cemilan gitu ya. Terus ketika saya ajak, yuk kita buat pengolahan sampah jadi briket arang gitu. Dia bilang briket arang itu atau apa Bu, ayo kita buat gitu. Jadi dibuat semua secara manual. Jadi dulu kami membakarnya, saya desain sendiri drum pembakaran, bagaimana bisa menjadi arang. Kalau selama ini kan sampah organik dibakar pasti jadi abu. Kenapa? Karena prinsip pembakaran sempurna ketika ada panas, ada yang mau dibakar, ada udara. Ini pasti jadi abu karena pembakaran sempurna. Maka kita lakukan pembakaran tidak sempurna. Salah satu unsurnya kita hilangkan. Jadi ketika sudah terbakar, udaranya kita hilangkan. Dia pasti nggak jadi abu, pasti arang.
0: Ibu Rena dan Pak Ardi adalah pasangan suami istri sekaligus pahlawan lingkungan. Mereka saling bekerja membangun rumah briket hingga sekarang dikenal banyak orang. Tak hanya memberi manfaat bagi warga sekitar yang mengumpulkan sampah kering, tapi berhasil membuat arang sehat yang memiliki nilai jual tinggi. Prosesnya pun dengan memperhatikan nilai-nilai kesehatan, misalnya pencampuran batok dan kayu kering.
2: Timbang, tapi saat sekarang ini kami selalu mencampur bahan ini, tidak seluruhnya batok, dia 50% batok, 50% kayu. Ya, karena kalau kami gunakan seluruhnya batok, maka nanti terlalu tinggi kalorinya di lapangan. Dan ini kalau digunakan kurang baik. Ya, artinya panasnya terlalu tinggi. Jadi kami buat sistem pencampuran 50% dia batok, 50% dia kayu. Dari jumlah inilah yang kami gabungkan, jumlahnya 50 kg. Kemudian kami campur dengan tepung dan hasilnya itu memang 50 kg juga. Walaupun sudah kita campur dengan air. Itu sekali sekali proses. Nah, kalau kita mau buat lagi 50 lagi. Jadi satu hari itu kadang-kadang kita bisa sampai dengan 4 kali untuk proses. Karena dalam satu proses itu makan waktu hanya 2 jam saja. Dari mulai penumpungan ini tadi, dari mulai tepung yang sudah kita laksanakan. Sekarang apalagi mereka sekarang sudah mulai kenal manfaat daripada arang sehat ini. Dulunya mereka masih tertanya-tanya, apa ini sepertinya? Kayak makanan aja, kayak putu bambu aja, putu bambu putih tapi ini hitam. Sesudah diperkenalkan dengan kami mengadakan perkenalan kepada masyarakat, dan mereka sekarang sudah tahu.
0: Briket arang bisa jadi adalah sebuah solusi krisis energi yang sekarang melanda dunia. Ketika pemerintah mencoba mengkonversi kompor gas ke kompor listrik, masalah lainnya justru akan muncul. Anggaran listrik yang tentunya juga akan meningkat.
1: Sebenarnya Pak, hari ini kita boleh mimpi Pak. Apalagi krisis energi, bahan bakar sudah mulai hilang, gas sudah mulai habis. Ini sudah pasti Pak. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah, minimal Medan itu satu kecamatan punya satu dapur pembakaran sampah organik untuk jadikan briket. Supaya sampah kota Medan minimal berkurang dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mau membuatnya. Karena kalau ini dibuat Pak, satu kali bakar dua produk dihasilkan. Satu arang, satu lagi asap cair. Asap cair itu punya turunan, bisa 7 turunan Pak. Bisa pengawet kayu, bisa pengawet makanan, bisa pengganti pestisida, bisa pengurai zat kimia yang ada dalam tanah, nah, bisa anti lalat buah. Jadi ada 7 turunannya. Makanya kalau memang di kota Medan saja misalnya ada 21 kecamatan, punya 21, jelas PLN panggil saya. Sudah berapa banyak Bu? Karena saya di November 2021 dapat CSR dari PLN 75 juta. Saya upgrade lah peralatan saya supaya bisa lebih banyak produksinya, supaya bisa lebih cepat. Dapat 75 juta. Jadi bantuan yang saya terima dari Dinas Koperasi dan UMKM, tungku bakar beserta perlengkapan lainnya, becak untuk transport dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan CSR dari PLN. Sebenarnya karena masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Mindset kita kan hari ini masa itu hanya gas. Kan itu ya. Padahal dengan panas yang kita buat ini direkomendasi oleh Tata Boga. Panas yang kita buat ini antara 4150 sampai 4500 kilokalori. Itu sangat baik untuk masak. Hanya saja perlu edukasi cara menyalakan dan cara mematikan ketika masakan sudah selesai tapi arang belum habis. Dia perlu edukasi. Nah, begitu dia. Jadi kalau ini bisa diedukasi masyarakat, ini kan sudah mulai pada sibuk ya, bahas-bahas. Apa iya bisa masyarakat semua naikkan daya listrik, bisa beli kompor listrik? Padahal ketika pakai briket dia nggak perlu kompor khusus Pak. Nah, hanya saja saya memang sedang membuat penelitian mahasiswa supaya kita bisa lebih naik derajat briket, kita bikin kompor briket.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Rena dan Pak Ardi adalah harapan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Adalah sebuah solusi cerdas menghadirkan briket arang dan nantinya tungku arang sebagai pengganti kompor gas ketika seluruh dunia mengalami krisis energi. Tak hanya bernilai manfaat bagi kehidupan, namun juga solusi bagi limbah sampah kering yang selama ini terabaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ya. Kebanyakan turis memberikan aduan terkait dengan biaya pembatalan akomodasi yang tidak wajar. Aduan ini marak terjadi saat acara-acara besar seperti konser grup K-pop BTS. Menurut data ini, total keluhan dari pengunjung asing sempat menurun selama pandemi COVID-19 tapi terus meningkat sejak tahun 2023. Puncaknya adalah tahun lalu dengan 1.744 kasus. Angka itu mengalahkan total tahunan sebelumnya hanya dalam kurun waktu 7 bulan. Luar biasa ya. Meningkat jumlah wisatawannya tapi meningkat juga keluhannya gitu ya. Gimana kira-kira, apakah Anda termasuk orang yang pingin liburan ke Korea Selatan? Kalau Anggi sih pengen liburannya itu ke Maldives ya. Maldives. Ya, mudah-mudahan adalah rezekinya buat ke sana ya. Baiklah pendengar Pro 1, sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat seperti biasa untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda. Anda harus gabung di Ruang Rindu ya sesaat lagi ya. Anda boleh chat, telepon atau juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dari Samsons dengan perbedaan di request via pesan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Ya, selamat malam Kak Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Ada Mutia di Kapten Muslim. Mutia mau dengerin lagu dari Samsons yang judulnya Perbedaan. Terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Sudah Anggi puterin lagunya ya. Lanjut untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga sama pengen dengerin lagu-lagu lawas favoritnya, boleh Indonesia, boleh juga internasional, silahkan. Anda boleh telepon atau juga chat atau juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943 ya. Sudah ada Eva, selamat malam Anggi. Eva di Medan Johor, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Eva mau dengerin lagu dari Dian Pramana Putra yang judulnya Biru. Terima kasih untuk Anggi, kembali kasih. Lanjut ada Rinaldi Koto di Bilal, mau request lagunya Jirox yang judulnya Lepaskan Diriku. Buat kakak sehat selalu, tetap semangat sampai akhir siaran. Siap. Oke. Oke, lanjut lagi nih. Sudah ada Diana, selamat malam Kak Anggi. Diana di Mencirim, selamat malam tim Pro 1 RRI Medan. Diana katanya mau dengerin lagu. Sebentar ya, pendengar Pro 1 nih agak-agak gak fokus nih ngelihat ada pesan WhatsApp pribadi yang bikin ngakak gitu ya. Ada-ada aja nih orang satu ya. Oke, Diana katanya mau dengerin lagu dari Agnes Monica featuring dengan Ahmad Dhani dengan Cinta Mati. Terima kasih Kak Anggi, sehat selalu. Terima kasih. Anda pendengar Pro 1 yang juga ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, tapi pastikan sesuai dengan kriteria Ruang Rindu. Tidak boleh rilisnya lebih dari tahun 2010. Tidak boleh rilisnya lebih dari tahun 2010, pendengar Pro 1 ya. Jadi dipastikan dulu mau request lagu apa, telepon boleh, chat boleh. Jadi jangan pas nelpon lagu apa ya gitu ya. Jadi jangan, daripada wasting time, buang-buang waktu, langsung aja diingat mau lagu apa gitu ya, mau lagu apa. Kemudian sudah dipastikan ini lagunya bisa diputerin karena rilisnya tidak lebih dari tahun 2010. Oke? Anggi tunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kita lanjut sekarang ada Dian Pramana Putra dengan Biru.

0: Ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma. Nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

0: Dari Agnes Monica featuring dengan Ahmad Dhani, Cinta Mati. Baiklah, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Rindu Kalilah bersama dengan Anggi Larasati sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favoritnya, pastikan lagu yang di request itu tidak lebih dari tahun 2010 rilisnya. Jadi udah dipikirin bener nih mau request lagu apa. Jangan nanti kalau telepon bingung gitu mau lagu apa gitu, jangan ya. Jadi itu buang-buang waktu, kasihan yang lain yang juga pada mau ikutan gabung, oke? Okay? Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam. Ada Mama Rizky.
1: Sudah suaranya udah bagus lagi dan cetar membahana.
0: Alhamdulillah, wasyukurillah. Begitulah kira-kira ya, akhirnya setelah sekian purnama. Oke, Mama Rizky mau dengerin lagu apa?
1: Sandaran Hati Leto.
0: Oke, siap. Nanti diputerin lagunya ya, Mams.
1: Yeah.
0: Oke. Siap, terima kasih Mama Mams.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Rizky yang request lagunya Leto Sandaran Hati. Oke. Okay. Kemudian ini sudah ada yang telepon juga. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Rindu kali ya Mas Kakak ini.
0: Iya. Anggi. Selamat malam Mbak sehat, Leni Anggi. Marlina ya. Sehat alhamdulillah.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Halo?
0: Iya, halo. Dengar enggak suara Anggi?
3: Iya, baru dengar. Tadi denger. Kok enggak ada suara?
0: Oh, mungkin jaringan kali. Apa kabar Mbak Leni?
3: Sehat banget Kak Anggi.
0: Alhamdulillah sehat juga. Oke. Okay.
3: Mungkin jeter mana ya?
0: Insyaallah begitu selalu ya.
3: Baik-baik sayang ya iya. Dari Wali.
0: Baik-baik sayang dari Wali.
3: Halo.
0: Oke, nanti diputerin lagunya, ditunggu ya.
3: Makasih Kakak Anggi yang baik hati.
0: Iya, kembali kasih Mbak Leni Marlina di Gaperta. Selamat malam. Iya, baiklah pendengar Pro 1, Anggi akan puterin dulu ini sudah ada voice note dari Ari di Marendal. Oke, kita dengerin dulu nih tadi sebelum teleponnya Mama Rizky dan juga Mbak Leni Marlina, sudah ada Ari di Marendal yang kirim voice note. Kita dengerin dulu nih, dia bilang apa kira-kira.
4: Halo Kak Anggi, mau request lagunya September Band Bintang Hatiku Mbak Anggi, thank you.
0: Iya, you are welcome sama-sama. Ya sudah, kalau gitu langsung aja nih Anggi puterin yang sudah di request sama Ari di Marendal dari September dengan Bintang Hatiku. Nanti lanjut dulu ya lagunya Bang Aser Pardosi ini juga tadi. Selamat malam Kak Anggi, mau request lagu Permintaan dari Orang Rumah, Kau Tercipta Bukan Untukku dari Ratih Purwasih. Selamat bertugas, tetap semangat Kak Anggi. Yes, terima kasih Bang Aser. Nanti setelah lagunya Bang Aser, Anggi akan lanjut lagi puterin lagu Mama Rizky dan juga Mbak Leni nanti ya. Jadi harap sabar menunggu, ngantri kita malam hari ini. Yang penting semuanya insya Allah diputerin, pokoknya sama Anggi aman, gas.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Dari Leto dengan Sandaran Hati, masih di Ruang Rindu, Rindu Kalila bersama dengan Anggila Rosati sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kita lanjut lagi, sekarang sudah ada Wati, pendatang baru di Perumnas Simalingkar. Mau request lagunya Dedi Dores dan Lilian Angela, judulnya Kasihku. Terima kasih Kak Anggi, semangat siarannya, thank you. Lanjut, sudah ada Hengki di Gaperta Ujung. Selamat malam Anggi, Ruang Rindu, Rindu Kalila. Hengki di Gaperta Ujung mau dengerin lagu dari Elton John yang judulnya Can You Feel the Love Tonight. Sehat-sehat dan bahagia untuk Anggi ya, sukses untuk Pro 1 FM Medan. Siap. Kemudian ada Yuzli, Ruang Rindu, request lagu dari Bon Jovi, Always. Kak Anggi, terima kasih, salam manis selalu. Siap. Anggi akan puterin semua requestannya, jadi harap sabar menunggu. Jangan khawatir gak diputerin. Insya Allah bisa kita usahakan semuanya ya. Insya Allah kita puterin. Asal pendengar Anda harus tahu apa yang mau Anda request. Kemudian rilisnya tidak boleh lebih dari tahun 2010. Bebas, boleh Indonesia, boleh juga internasional. Anda boleh telepon, boleh chat atau juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Lanjut lagi, sekarang ada Wali. Baik-baik sayang.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Kasih ibu sabar menunggu. Kemudian, assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Kakak izin info kak, kawasan Helvetia Pasar 4 hujan deras katanya disertai angin kencang. Oke, sudah kita infokan. Kemudian lanjut lagi Kiki di Tanjung Gusta, ruang rindu, rindu kalilah. Selamat malam Anggi. Kiki di Jalan Imam Tanjung Gusta mau request lagunya Iwan Fals, judulnya Satu-Satu. Terima kasih Anggi, bahagia selalu. Kembali kasih. Baiklah, kita lanjut lagi. Sekarang ada Bon Jovi, Always.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

Dari One Falls dengan satu-satu di ruang rindu, rindu kalilah bersama dengan Anggila Arasati sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kita masih punya banyak waktu ya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di ruang rindu malam hari ini, boleh silakan. Anda boleh request lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, tapi pastikan sesuai dengan kriteria ruang rindu, rilisnya tidak boleh lebih dari tahun 2010. Anda boleh telepon, chat, atau juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Lanjut, ada Andika di Krakatau. Kak Anggi, mau request lagunya Slang, Kamu Harus Pulang. Siap. Terus ada Ari Pramadana. Ari katanya mau request lagu Ahmad Dhani yang Cinta Mati featuring Agnes. Udah diputerin tadi, kelamaan ya, telat dengerinnya ya. Kemudian ada Joran di Helvetia. Joran mau request lagunya Sweet Child, band dari Malaysia, kalau boleh, boleh. Yang judulnya Tinggal Sayang Tinggal Pujaan. Judulnya kalau nggak salah Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan, itu ya. Kemudian lanjut lagi, ada Andi Arif. Assalamualaikum Kak Anggi, waalaikumsalam. Andi di Klambir 5 mau request lagunya Dearly Sampai ke Ujung Dunia. Buat Kak Anggi semangat ya kakak. Kalau bisa yang siaran ruang rindu kakak aja ya, soalnya kakak mau muterin orderan. Kalau yang lain udah ada listnya kakak. Oh, gak boleh gitu dong. Ah, jangan membanding-bandingkan ya. Ya kan masing-masing penyiar tuh ada caranya, masing-masing penyiar ada gayanya. Ya gak apa-apa gitu ya, yang penting semuanya happy aja gitu, oke? Ya sudah, kita lanjut lagi. Sekarang Anggi akan puterin lagu dari Slang, Kamu Harus

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Dari Dirli sampai ke ujung dunia, sudah Anggi puterin di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. So, buat Anda pendengar Pro 1 yang ingin request lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, Anda boleh telepon, chat, atau juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Tapi ingat, harus sesuai dengan kriteria Ruang Rindu ya. Harus udah tahu juga mau request lagu apa, jangan pakai mikir lagi gitu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, rindu kali lah sama Mbak Anggi.
0: Iya, selamat malam Ibu Ratni, apa kabar?
1: Sehat, Mbak Anggi sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat, mau dengerin lagu apa nih Bu?
1: Lagu Tiga Malam aja lah, Lilis.
0: Lilis Suryani, Tiga Malam?
1: Iya.
0: Oke, nanti diputerin ya Ibu ya.
1: Terima kasih Mbak Anggi.
0: Kembali kasih.
1: Terima kasih Mbak Anggi ya.
0: Insya Allah. Ya, terima kasih Ibu. Selamat malam. Ada Ibu Ratni di Martubung yang request lagu dari Lili Suryani, Tiga Malam. Oke. Baiklah, kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1. Sudah, tadi sebelum Ibu Ratni sudah ada Khairunisa. Ruang Rindu, Rindu Kali dari Khairunisa mau request lagu dari Bruri Pesulima ya. Aku begini, engkau begitu. Kemudian ada Ika di Krakatau. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Anggi. Mau request lagu dari Christina Aguilera. Bebas yang mana? Christina Aguilera, karena kita taunya dia itu pertama kali lagunya itu adalah Genie in the Bottle. Jadi Anggi akan puterin lagu Christina Aguilera yang Genie in the Bottle aja ya. Genie in the Bottle. Nanti Anggi puterin lagunya. Sabar menunggu ya. Kemudian ada lanjut lagi ada Tobi. Tobi again and again lagunya ini lagi. Apa enggak bosen ya? Ya udah nanti diputerin deh ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 tetap station terus, kita lanjut lagi. Sekarang ada Bruri Pesulima, Aku Begini Engkau Begitu.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

Malam Ruang Rindu, selamat malam Kak Anggi dan semua pendengar Pro 1. Rina di Ring Road, Rina katanya mau dengerin lagu Green Day yang judulnya Wake Me Up When September Ends. Oke, nanti Anggi akan puterin ya, sabar ya. Kemudian ini baru aja masuk dari Tiur. Halo Kak Anggi. Oke, halo Anggi, aku Tiur, tolong Bukti. Oke, request lagu Bukti dari Virgun. Bukti, Virgun yang judulnya Bukti itu tidak masuk kriteria Ruang Rindu ya, karena dia rilisnya itu lebih dari tahun 2010. Coba dicek lagi ya, Anggi juga nanti cek. Kalau misalnya Anggi salah, Anggi akan puterin lagunya, oke? Ya sudah, pendengar Pro 1 kita lanjut lagi. Sekarang ada ST12 dengan Cinta Tak Harus Memiliki.

su mind.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah ikutan berpartisipasi, bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Jangan khawatir, lagunya akan tetap Anggi puterin. Jadi jangan khawatir, pokoknya sama Anggi kita usahakan semua ya. Lagunya akan tetap Anggi puterin di Just Music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi untuk Tiur dan juga siapa tadi namanya Anggi lupa ya, satu lagi yang request lagunya Green Day. Jadi jangan khawatir, lagunya pasti Anggi puterin ya setelah Ruang Rindu. Tepat setelah Ruang Rindu masuk Just Music, langsung Anggi puterin lagunya. Jadi harap bersabar. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1 yang sudah ikut bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Terima kasih sudah voice note, sudah chat, sudah telepon juga. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena setelah ini akan ada Just Music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Yes, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki, menang 500.000.
1: Itu otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah menumpuk mana.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

sekarang sudah hampir jam 12 malam. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan sore ini jam 3 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anggi sudah akan duduk cantik di sini untuk menemani Anda dan menyajikan banyak informasi plus lagu-lagu enak pula ya. Terima kasih, selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah semuanya. Anggi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Ya, pendengar Pro 1, sudah pukul 23.41 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Waktunya saya Anggila Rasati pamit undur diri. Yes, terima kasih banyak Anda sudah mendengarkan siaran Anggi dari jam 8 malam tadi sampai

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan. Hidup akan lebih mudah jika kamu memutuskan untuk menikmati apa yang kamu miliki daripada menyesali apa yang telah terjadi. Life would be easier if you decide to enjoy what you have than regret what is happening. Inilah kunci kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. I'm happy in every time and every day. Aku orang yang berbahagia dan pantas berbahagia setiap waktu dan setiap hari. Karena kita menjadi orang yang kemudian menikmati apa yang kita miliki hari ini dan tidak pernah menyesali atas apa yang telah terjadi. Walau terkadang kehidupan ini menyedihkan, ketika seseorang yang pernah jadi bagian penting dalam hidup ini kini menjadi seseorang yang asing dan tidak kita kenali lagi. The sad when he distinguished in ever become an important part of your life. Now, so someone who you do not recognize anymore. Tapi inilah kehidupan. Kita tidak perlu menyesali masa lalu kita. Dan terkadang orang-orang yang pernah hadir dalam pentingnya kehidupan ini, hari ini seolah-olah seperti orang yang tidak pernah mengenal kita lagi. Sedih? Ya, kalau engkau membawanya pada spektrum kesedihan. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, maka hari ini engkau telah memutuskan menikmati apa yang engkau miliki, menikmati apa yang engkau jalani, menikmati apa yang telah engkau pilih. Tidak menjadi bagian dari orang-orang yang bersedih. Karena seseorang yang mungkin hari ini telah melupakanmu, yang hari ini mungkin telah tersibukkan dengan dirinya sendiri, yang hari ini mungkin telah menjadi bagian dari hidup orang lain, bukan hidupmu. Maka, mari kita membenahi diri. Mari kita menikmati apa yang ada hari ini. Keluarga yang telah sempurna, ya, merekalah sebagai alasan mengapa engkau harus tersenyum hari ini. Ya, merekalah alasan mengapa engkau harus bekerja keras hari ini. Ya, merekalah alasan mengapa engkau harus tetap mampu berdiri tegak menghadapi kesulitan kehidupan ini. Karena yang mengatakan, ini hidupku dan aku bahagia dengan hidupku yang aku miliki hari ini. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, semoga engkau menjadi bagian dari orang yang dianugerahkan secara sempurna, sadar dengan kebahagiaanmu, sadar dengan apa yang engkau miliki, merupakan keajaiban dan anugerah terindah yang pernah ada, yang telah dianugerahkan olehnya Sang Maha. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, siapapun mereka yang hari ini seolah-olah tidak mengenalmu lagi, biarkan mereka hidup dengan dunianya, karena engkau juga telah hidup di dalam duniamu sendiri.

bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz, Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Senin 21 September 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Hari Selasa, 22 September tahun 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Pendengar, waktu azan subuh untuk wilayah Medan dan sekitarnya pukul 5 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menjalankan ibadah sholat subuh, kami bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, nantinya pukul 5 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Mutiara Pagi edisi Selasa 22 September 2026. Pagi hari ini bersama dengan Ustazah Nur Fadila yang akan membawakan tema Perbedaan antara hidup atau sekedar menjalani hari. Dan tentunya Anda pendengar juga bisa ikut bergabung dalam Mutiara Pagi pada kali ini melalui WhatsApp kami di 0811 6169 43. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga sahabat budaya. Segera kita ikuti Mutiara Pagi edisi Selasa 22 September 2026 bersama Ustazah Nur Fadilah yang akan membawakan tema Perbedaan Antara Hidup atau Sekedar Menjalani Hari. Tentunya untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kali ini, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943, juga melalui line telepon kami di 0618 463133. Untuk itu, pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah terhubung dengan Ustazah. Langsung kita sapa terlebih dahulu.
1: Halo, Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Kak Salsa.
1: Iya, apa kabarnya Ustazah pagi ini? Sehat?
2: Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga Ustazah. Baik, dan tentunya Ustazah untuk mutiara pagi kita pagi ini dipersilakan untuk menyampaikan mukaddimahnya.
2: Baik, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, syukurillah, salatun wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan nikmatnya, dimulai dari nikmat iman, Islam, sehat, dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nafas, diberikan sehat, dan diberikan hidup. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak di yaumul mahsyar kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat RRI, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita bangun pagi, berangkat kuliah, bekerja, lalu kita pulang, tidur, terus mengulang hal yang sama keesokan harinya? Hari silih berganti, minggu berganti, dan tahun berganti. Namun ada satu pertanyaan yang jarang sekali kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah aku benar-benar hidup atau hanya sekedar menjalani hari? Karena ternyata tidak semua orang yang bernafas sedang hidup. Ada yang tubuhnya bergerak, tetapi mimpinya mati. Ada pula usianya yang bertambah, tetapi dirinya tidak bertumbuh. Ada yang sibuk setiap hari, tetapi tidak tahu sedang menuju kemana arahnya. Allah juga udah ingetin kita nih dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah mengingatkan tentang tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi sobat RRI, para pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita melalui ayat ini. Mengingatkan bahwa hidup bukan sekedar menghabiskan waktu saja. Namun hidup adalah perjalanan menuju tujuan yang Allah tetapkan. Jadi ketika tujuan hidup hilang, maka aktivitas lainnya itu hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ketika bangun hanya karena alarm, belajar hanya karena tugas, bekerja hanya karena sebuah kebutuhan, dan beribadah mungkin hanya sekedar kebiasaan dan penggugur kewajiban saja. Padahal kita seorang muslim seharusnya hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. sahabat RRI, para pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kalimat yang cukup nampar. Kuburan itu dipenuhi orang-orang yang dulu berkata nanti saja. Nanti saja hijrahnya, nanti saja sedekahnya, nanti saja memperbaiki dirinya, dan nanti saja meminta maaf. Padahal, tidak ada seorang pun yang dijamin akan bertemu esok hari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, masa waktu luangmu sebelum sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa hidup itu tentang memanfaatkan kesempatan sebelum kesempatan itu dicabut. Karena orang yang benar-benar hidup tidak akan menunggu waktu yang tepat. Jadi kita itu sering banget ya, waktu yang tepat itu tidak pernah datang. Yang ada hanya keberanian untuk memulai hari. Sahabat RRI, para pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba sama-sama kita renungkan kembali. Banyak orang takut gagal, tetapi tidak takut hidup tanpa arah. Banyak orang yang takut kehilangan uang, tapi tidak takut kehilangan umur, kehilangan sehat. Padahal, uang yang hilang masih bisa dicari. Tetapi, satu hari yang berlalu tidak akan pernah kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Aqwar ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Mengapa disebut merugi? Karena waktu terus berjalan. Sementara banyak sekali manusia tidak mengubah dirinya menjadi lebih baik. Maka, sahabat RRI, para pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan antara hidup dan sekedar menjalani hari adalah orang yang sekedar menjalani hari menghitung berapa lama ia hidup. Sedangkan orang yang benar-benar hidup menghitung untuk apa sebenarnya hidupnya itu digunakan? Kalau orang yang sekedar menjalani hari bertanya, hari ini aku bisa dapat apa ya? Beda sama orang yang benar-benar hidup. Ia akan bertanya, hari ini aku bisa memberi apa ya? Nah, orang yang sekedar menjalani hari mengejar kenyamanan. Sedangkan orang yang benar-benar hidup akan mengejar kebermanfaatan. Karena nilai seseorang tidak diukur dari berapa lama ia hidup, tetapi dari jejak kebaikan yang ia tinggalkan. Relate nih sama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, sebelum saya tutup, izinkan saya mengajak diri saya sendiri dan para pendengar Pro 1 untuk kembali merenung. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, apakah hidup yang kita jalani selama ini sudah cukup bermakna? Jangan sampai kita sibuk menata dunia tetapi lupa menyiapkan akhirat. Jangan sampai kalender terus berganti tetapi diri kita tidak pernah berubah. Karena hidup bukan tentang berapa banyak hari yang kita lalui, namun hidup adalah tentang berapa banyak makna yang kita isi dalam setiap hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang tidak sekedar menjalani waktu, tetapi mampu menghidupkan setiap waktu dengan iman, amal, dan kebermanfaatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat RRI, para pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Saya kembalikan ke Kak Salsa.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan tentunya kami mengajak Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin ikut bergabung dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3, juga melalui line telepon kami di 0618 463 1 3 3. Baik Ustazah, kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Pagi hari ini ada Ibu Aslah di Laut Dendang. Ustazah, apakah ada di kehidupan ini yang hanya makan, minum, tidur, menikah, dan kerja saja tanpa beribadah? Dan bagaimana tentunya Ustazah agar kita tidak menjadi orang tersebut? Silakan dijawab Ustazah.
2: Oke, baik. Dengan Ibu siapa tadi Kak pertanyaannya?
1: Dengan Ibu Aslah di Laut Dendang, Ustazah.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Aslah atas pertanyaannya. Ya, jadi tadi pertanyaannya tentang adakah orang yang hidup hanya sekedar makan, minum, ya, menikah, lalu punya anak gitu ya, tanpa beribadah. Nah, kalau kita lihat dan kita telusuri, mungkin akan ada tipe orang yang seperti itu. Kenapa? Ya karena itu tadi yang kita bahas. Ada orang-orang yang dia memang benar-benar hidup, dan ada juga orang-orang yang dia hanya sekedar menjalani hari. Sama seperti pertanyaan dari Ibu Asla. Dalam hidup, dia hanya sekedar menjalankan rutinitas. Ya sekedar makan, minum, terus mengikuti siklus belajar, kuliah, kerja, menikah, dan punya anak. Nah, kenapa hal itu terjadi? Penyebabnya itu hanya satu. Karena dia belum tahu tujuan hidupnya yang sebenarnya itu untuk apa gitu. Tadi kita juga udah bahas ya tentang tujuan hidup kita yang sebenarnya. Allah ingetin kita dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini Allah lah yang bilang. Allah langsung yang ingetin kita bahwa sebenarnya setiap manusia itu punya loh tujuan hidupnya, yaitu beribadah. Kalau kita sudah memahaminya, bahwa beribadah kepada Allah itu nggak hanya tentang sholat, berdoa, atau baca Quran. Tapi ketika kita bekerja, ya, ketika kita menikah, ketika kita belajar, itu juga bisa menjadi bentuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita niatkan semuanya itu apa? Lillahi ta'ala. Ya. Karena ingin mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Ibu Aslah, jika kita tidak ingin ya terhindar dari fenomena atau perasaan yang hanya sekedar menjalani rutinitas, maka itu tadi. Kita niatkan hidup ini semuanya karena Allah. Dan kuncinya satu, beribadah kepada Allah. Ya, ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Ya, dikembalikan kepada Kak Salsa.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali lagi kita angkat telepon dari pendengar kita yang sudah ingin bergabung ya dalam Mutiara Pagi kita kali ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sasa.
1: Iya, dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
3: Bunda Dona di Jakarta Budi, Mbak Sasa.
1: Baik, silakan Ibu untuk pertanyaannya.
3: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: sehat kan saja satu keluarga.
4: Alhamdulillah sehat ibu. Ibu gimana kabarnya?
3: Oh, ini Bunda Dona di Jalan Setiabudi Medan saja. Ya saya mau nanya, saya ini sifatnya bukan ria, tapi saya yang diperintahkan Allah itu semua saya kerjakan. Bangun setiap malam, sholat tengah malam, sampai berzikir-zikir sampai masuk sholat subuh. Tapi saya mohon sama Allah, saya minta pekerjaan, sampai sekarang saya belum dapat juga pekerjaan. Tapi saya nggak pernah putus asa. Udah itu cuma rezeki Bunda tuh ada aja, kadang-kadang anak saya mengasihi adik saya gitu. Jadi gimana itu solusinya Mustajah? Itu aja yang saya tanya sama Mustajah. Makasih Mustajah, saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama Kak Tasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik. Terima kasih Bunda Dona untuk pertanyaannya. Baik, Ustazah silakan dijawab.
5: Oke. Ya, terima kasih nih Bun atas pertanyaannya. Ya, sebelum saya menjawab ya, semangat untuk Bunda ya. Ya, jadi kita akan membahas sesuai dengan pertanyaan Bunda ya, udah sholat gitu kan, udah beribadah, sudah menjalankan apa yang Allah perintahkan, bahkan mengerjakan sunnah-sunnah juga gitu kan. Tidak hanya sebatas yang wajibnya aja. Tapi kenapa kok doa minta pekerjaan itu belum dikabulkan gitu ya? Nah jadi sahabat RRI, para pendengar Pro 1 dan juga Bunda ya. Seringkali kita hanya menuntut apa yang kita inginkan gitu. Tanpa sadar, kita tidak mengingat sebanyak apa yang udah Allah kasih sama kita. Ya, contoh kecilnya saja, kita masih diberikan sehat. Nafas ya, udara segar. Coba kalau misalnya Allah nggak kasih kita nikmat bisa bernafas, bisa menghirup udara segar. Kalau kita ke rumah sakit, satu tabung oksigen itu udah berapa tuh nilai harganya, ya kan? Nah, tapi kita sebagai manusia lupa gitu untuk mensyukuri nikmat yang udah Allah kasih. Kita manusia hanya mengingat, ya Allah, aku maunya ini, harus kasih yang ini ya Allah. Nah, jangan sampai kita menjadi manusia yang seperti itu. Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya daripada hamba itu sendiri gitu. Jadi misalnya kita minta pekerjaan atau kita minta kuliah di tempat yang kita inginkan gitu kan, kita minta kerja yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Allah bilang itu belum tentu baik buatmu. Nah, Allah belum tentu kasih jadinya. Karena yang menurut kita baik, aku bisa kok kerja ini ya Allah. Aku mau kerja ini ya Allah. Ya Allah, aku masih sanggup bekerja. Kasih aku pekerjaan ya Allah. Tapi Allah lebih tahu, misalnya mungkin Bunda belum bisa dikatakan sanggup untuk bekerja di luar. Maka dari itu Allah belum kasih pekerjaan. Nah, apalagi tadi disampaikan juga kan sama Bunda. Walaupun belum ada pekerjaan, tapi ada aja rezekinya. Nah, itu tadi. Setiap yang tertakar, tidak akan tertukar. Apalagi, rezeki itu udah Allah ya yang jamin. Allah yang atur. Kita sebagai manusia hanya berusaha berikhtiar. Tapi di sisi itu, ketika doa kita belum Allah kabulkan, jangan putus asa. Terus minta sama Allah. Minta sebanyak-banyaknya. Karena Allah Maha Kaya. Karena Allah Maha Tahu. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Karena bisa jadi Allah itu tidak hanya memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan takut ya Bunda. Karena sesungguhnya Allah itu qarib, dekat sama kita. Iya, dikembalikan ke Kak Salsa.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Kembali lagi kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Mungkin ini pertanyaannya sedikit di luar dari topik kita pada kesempatan kali ini Ustazah. Ada Ibu Farida yang menanyakan, Ustazah, apa hukumnya untuk orang yang sengaja membuat bencana? Silakan dijawab Ustazah.
6: Oke. Terkait bencana ya. Jadi ini mungkin ibunya kepikiran ya kak sama situasi sekarang ini.
1: Iya Ustazah.
6: Iya banyak bencana terjadi di mana-mana ya, dan setelah dikulik-kulik ternyata itu ulah manusianya sendiri gitu kan. Nah jadi ini cukup menarik ya terkait bencana. Ada salah satu firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.

0: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi dalam ayat ini, udah sempat nih Allah bahas sama para malaikat. Ketika Allah mau menjadikan manusia itu khalifah di bumi, ya pemimpin di bumi. Sebagaimana yang kita tahu ya, manusia itu makhluk yang sebaik-baiknya, makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan di antara makhluk yang lainnya gitu. Tapi malaikat itu udah apa ya bahasanya, enggak setuju gitu kan. Makanya malaikat nanya, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi padahal mereka itu orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah. Nah, jadi di ayat ini udah dimention gitu. Manusia itu nanti bakal jadi orang yang merusak di bumi ini. Nggak hanya merusak, tapi menumpahkan darah. Apa itu? Terjadinya pembunuhan, ya kan? Kejahatan kriminal. Jadi udah sempat Allah mention. Nah, terkait hukumnya, sudah jelas ya, Bu. Allah sangat melarang orang-orang yang merusak lingkungan, apalagi ciptaan yang Allah beri itu untuk kita manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Jadi itu masuknya itu orang-orang yang menempatkan sesuatu tidak dengan tempatnya. Apa itu? Yang biasa disebut tuh zalim. Nah, lingkungan yang Allah kasih, yang seharusnya kita manfaatkan untuk ekosistem kehidupan, tapi justru malah dibakar gitu kan, malah dirusak, malah dicemari lingkungannya. Sungai yang airnya bersih dibuangi sampah, itu hanya case kecil, contoh kecil merusak. Itu sudah jadi orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, sudah termasuk zalim gitu. Apalagi sampai nauzubillah ya, membakar hutan dan lain sebagainya gitu ya, yang sama-sama kita tahu beritanya saat ini. Jadi kita kembali pada fitrahnya manusia. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tuh sebagai khalifah ya, sebagai khalifah pemimpin, minimal untuk memimpin diri sendiri, memimpin diri sendiri untuk tetap berbuat baik, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi seharusnya apa? Fitrah kita sebagai manusia. Ya seharusnya kita menjaga lingkungan ini. Seharusnya kita menjaga nikmat yang udah Allah kasih. Ya bisa tinggal di negara yang aman, nyaman, bersih udaranya. Itu sudah termasuk nikmat. Ya, karena kalau kita ingat ya saudara-saudara kita di sana, ya nggak usah kita jauh-jauh, saudara seiman kita yang lagi di Palestina, ya kan? Mereka tinggal di sebuah negara juga sama kayak kita, tapi bedanya negara mereka dijajah, mereka nggak ada kenyamanan hidup gitu kan? Nah, kita ini loh di negeri kita sendiri, tapi justru yang merusak adalah bangsa-bangsa itu sendiri, orang-orang kita sendiri. Nah, itu sebuah kezaliman yang luar biasa gitu kan. Nah, jadi na'udzubillah, semoga orang-orang yang termasuk merusak ya, semoga Allah berikan ganjarannya yang setimpal. Dan buat saudara-saudara kita yang saat ini tengah dilanda bencana, semoga Allah kuatkan, Allah beri kesabaran, Allah bantu dengan tangan-tangan manusia yang bisa membantu ya, yang turut ikut serta membantu mereka di sana. Ya, barangkali itu Bu jawabannya, dikembalikan ke Kak Salsa.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu Ustazah, dipersilakan untuk menyampaikan doa penutup secara singkat. Silakan Ustazah.
0: Baik. Sahabat RRI, para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita tutup ya Mutiara Pagi ini dengan menadahkan tangan. Kita awali dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Nelayan BBM bersubsidi ya, jadi kuota kita tidak pernah tahu.
2: B3 DGAI ini untuk mendukung pelaksanaan Impres nomor 2 tahun 2020.
0: Sari berita. Nelayan Sibolga dan Tapanuli Tengah kesulitan dapatkan BBM. Pemerintah perkuat irigasi untuk dukung swasembada pangan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Selasa 22 September 2026 bersama saya, Salsa Bilarania. Nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM untuk melaut. Mereka berharap Pertamina terbuka mengenai kuota BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Denny Siahaan.
3: Persoalan terkait sulitnya nelayan kecil dan nelayan tradisional untuk memperoleh BBM guna keperluan melaut sejatinya dapat diatasi jika pihak Pertamina dapat terbuka dalam soal jumlah kuota BBM bersubsidi bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional. Hal itu dikatakan Mas Nudin, pelaku usaha perikanan di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait sulitnya nelayan kecil dan nelayan tradisional mendapatkan BBM kemarin di kawasan sentra perikanan Pondok Batu Saru di Tapanuli Tengah. Mas Nudin mengatakan ketidaktahuan nelayan akan jumlah kuota BBM bersubsidi ditambah dengan sulitnya nelayan memperoleh BBM di SPBU umum telah menjadi faktor penyebab banyaknya nelayan kecil tertunda untuk melaut.
4: Pertamina sebagai agen tunggal dari nasional, kita tidak pernah dapat informasi tentang kuota yang dialokasikan untuk nelayan BBM bersubsidi ya, jadi kuota kita tidak pernah tahu.
3: Selanjutnya Mas Nudin berharap pemerintah daerah mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan tersebut guna kelancaran roda perekonomian nelayan kecil dan nelayan tradisional di daerah ini. Denny Siahaan melaporkan.
0: Pemerintah mendorong pembangunan jaringan irigasi berbasis masyarakat untuk memperkuat swasembada pangan. Program ini juga membuka kesempatan kerja melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3TGAI. Berikut laporan Butiara Lubis.
5: Salah satu program percepatan peningkatan.
6: Pemerintah mendorong pembangunan jaringan irigasi berbasis masyarakat untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus membuka kesempatan kerja. Program tersebut dijalankan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi atau P3TGAI. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kepresidenan Dudung Abdurrahman saat meninjau operasionalisasi infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM proyek irigasi di Kabupaten Deli Serdang pada Senin kemarin. Ia mengatakan melalui program ini, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, tapi pemerintah juga menyiapkan infrastruktur yang berbasis kepada masyarakat.
5: Salah satu program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI ini untuk mendukung pelaksanaan Impres nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan. Sehingga inilah yang nanti secara nasional ini akan mencakup 37 provinsi dengan anggaran 14,60 triliun. Khusus di Sumatera Utara sendiri mencakup 21 kabupaten dan kota ini dengan anggaran 527,20 miliar.
6: Lebih lanjut, Dudung mengatakan di Kabupaten Deli Serdang, program P3TGAI menjangkau 57 titik lokasi dengan target penyerapan lebih dari 38.400 tenaga kerja, sedangkan di Kabupaten Serdang Bedagai 86 titik lokasi dengan target penyerapan lebih dari 58.000 tenaga kerja. Sementara itu,

0: modal dan diharapkan pelaksananya akan lebih maksimal karena yang melaksanakan oleh petani sendiri dan akan dimanfaatkan sendiri oleh petaninya.
1: Lebih lanjut, Andi mengatakan selain lokasi reguler, Kementerian PU juga mengalokasikan 314 titik penanganan irigasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T pada 2026. Ia mengatakan seluruh titik tersebut telah memasuki tahap pelaksanaan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Akan dimanfaatkan sendiri oleh petaninya.
2: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang penumpang travel yang membawa 480,56 gram sabu dari Medan menuju Aceh. Sabu tersebut disembunyikan di ruang khusus pada bagian bawah tas pelaku. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
3: Bapak apa? Mau kemana?
4: Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap seorang penumpang travel rute Medan Aceh yang membawa ratusan gram sabu. Pelaku berinisial FYM, 42 tahun, warga Kabupaten Pidi, Aceh. FYM ditangkap di kawasan MMTC, Kecamatan Percut Seituan, saat hendak menuju Aceh menggunakan travel. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapli Yusuf Nugraha mengatakan pada Senin 21 September 2026, FYM diduga membawa sabu untuk diedarkan di luar kota Medan, khususnya wilayah Sigli Aceh.
5: Pengungkapan kali ini, unit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan membekuk salah satu kurir yang akan mengedarkan sabu-sabu yang akan dibawa keluar kota Medan, khususnya di Sigli Aceh. Tim berhasil membekuk inisial FYM di ruas Jalan Pancing, yaitu tepatnya di daerah MLTC, di mana FYM ini akan menuju ke Aceh menggunakan travel.
4: Saat diturunkan dari minibus, FYM sempat menyangkal membawa narkoba dan tidak menunjukkan lokasi penyimpanan barang tersebut. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa FYM. Pada penggeledahan awal, polisi tidak menemukan narkoba di ruang utama tas yang digunakan untuk menyimpan pakaian dan barang bawaan. Petugas kemudian mencurigai adanya bagian khusus di bawah tas tersebut. Kecurigaan itu terbukti setelah polisi menemukan 6 bungkus narkotika jenis sabu yang disembunyikan di ruang penyimpanan khusus. Berat keseluruhan sabu yang ditemukan mencapai 480,56 gram.
5: FYM sempat mengelabui petugas di mana sabu seberat 480,56 gram yang bersangkutan disembunyikan di tas ransel, tepatnya di bawah yang biasa digunakan untuk jas hujan dalam hal ini.
4: Berdasarkan pemeriksaan awal, FYM mengaku baru pertama kali membawa narkoba dari Medan menuju Aceh. FYM diduga tergiur upah sebesar 3 juta rupiah yang dijanjikan oleh pihak yang mengendalikan pengiriman tersebut. Dari hasil pendalaman, polisi menyebut FYM memperoleh sabu dari 2 orang berinisial T dan M. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: Seorang pria merampas handphone milik pelajar di halaman sekolah di Kota Tanjung Balai. Aksinya terjadi Senin pagi kemarin terekam kamera CCTV sekolah dan pelaku terlihat membawa senjata tajam. Berikut laporan Hendra Syaputra.
6: Seorang pria merampas handphone milik seorang siswa sekolah metodis Tanjung Balai di Jalan Imam Bonjol, Kota Tanjung Balai pada Senin 21 September 2026 pukul 06.10 WIB. Aksi tersebut terekam kamera CCTV sekolah. Dalam rekaman terlihat seorang pria sempat mondar-mandir di sekitar lokasi sambil memperhatikan situasi. Setelah memastikan kondisi sepi, pria tersebut kemudian menghampiri dua pelajar yang sedang menunggu pintu sekolah dibuka. Pelaku selanjutnya merampas handphone yang sedang dipegang salah seorang pelajar. Korban sempat melakukan perlawanan, namun pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di bagian pinggang dan mengancam korban. Melihat pelaku membawa senjata tajam, korban akhirnya menyerahkan handphone tersebut. Setelah berhasil mengambil barang milik korban, pelaku langsung melarikan diri. Kedua pelajar sempat mengejar pelaku sambil meminta pertolongan, namun pelaku berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian dengan membawa handphone korban. Fendi, ayah korban yang juga bekerja sebagai petugas keamanan di sekolah metodis, mengatakan kejadian berlangsung sangat cepat. Saat itu ia bersama 3 orang anaknya baru tiba di sekolah.
7: Jadi mungkin ditengoknya anak itu dua, jadi dikorongannya lagi dilapor nyala apinya.
8: Bang, saat itu kondisi emang lagi sepi ya bang?
7: Sepi, tapi cuma ada lagi buru-buru yang datang.
6: Menurut Pendi, kondisi sekolah saat kejadian masih sepi. Ia menyebut peristiwa tersebut merupakan kejadian pertama yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut.

0: Usai kejadian, personil Polsek Tanjung Balai Selatan Polres Tanjung Balai mendatangi lokasi untuk meminta keterangan dari korban serta memeriksa rekaman kamera CCTV. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material lebih dari 2 juta rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi dan mengejar pelaku berdasarkan rekaman CCTV serta keterangan para saksi. Demikian dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syahputra melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
2: Penyedia jasa transportasi wisata bahari di Tapanuli Tengah meminta pemerintah menjadi mediator dalam penetapan tarif kapal wisata. Permintaan ini disampaikan karena terjadi persaingan tarif antar pelaku usaha. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Sejumlah penyedia jasa transportasi wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah berharap agar pemerintah dapat menjadi mediator penetapan tarif jasa kapal bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan terjadinya persaingan tarif antara mereka. Potensi wisata pantai dan pulau di Teluk Tapian Nauli yang memiliki ragam wisata bahari memberikan peluang bagi masyarakat untuk menjadi pelaku usaha penyedia jasa transportasi kapal penyeberangan sebagai mata pencaharian. Namun hingga saat ini para penyedia jasa ini belum dapat menetapkan harga standar bagi wisatawan. Hal itu dikarenakan belum adanya kebijakan oleh pemerintah setempat mengenai penetapan tarif yang sesuai bagi para penyedia jasa tersebut, sehingga persaingan harga menjadi masalah tersendiri bagi mereka. Ateng, salah satu pelaku usaha jasa transportasi wisata bahari di Pandan, berharap pemerintah daerah dapat mengatur dan menetapkan tarif pelayaran yang standar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penyewa atau wisatawan.
4: Pertama, yaitu Pulau Badalu, Mursala tempatnya shooting film King Kong tahun 93 Hollywood, dan satu lagi Blue Spot, dan yang paling cantik nantinya lokasinya itu adalah Kalimantan. Tapi biasa dia Sabtu Minggu. Bisa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung wisata di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Kecamatan Pandan, memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh para wisata Tapanuli Tengah.
3: Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah sejak lama dikenal masyarakat setempat maupun luar daerah. Selain ikan dan hasil lautnya, kedua daerah ini memiliki destinasi wisata bahari untuk dikunjungi. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Dinas Perpustakaan Kota Gunung Sitoli akan menggelar Festival Literasi pada 23 hingga 25 September 2026. Kegiatan ini melibatkan pelajar, mahasiswa UMKM, dan pemangku kepentingan dengan berbagai acara, termasuk talk show, atraksi seni, dan pameran UMKM. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
5: Untuk pertama kalinya, Dinas Perpustakaan Kota Gunung Sitoli menggelar Festival Literasi berlangsung mulai tanggal 23 sampai 25 September 2026. Kepala Dinas Perpustakaan Kota Gunung Sitoli, Melinda Rostanti Larosa, mengatakan Festival Literasi yang mengusung tema Budayakan Membaca, Perkuat Literasi untuk Membangun Generasi Berkualitas dan Berdaya Saing ini digelar di halaman gedung Perpustakaan Kota Gunung Sitoli. Acara yang akan melibatkan pelajar, mahasiswa, UMKM, stakeholder terkait ini akan dimeriahkan dengan berbagai acara dan kegiatan, diantaranya talk show, atraksi seni, dan pameran UMKM.
6: Kita akan mendengarkan nanti talk show yang dibawakan oleh narasumber kita. Ada yang kita datangkan dari USU, ada juga pakar budaya dan dosen, ada juga duta baca kita dan kami sendiri dari Dinas Perpustakaan. Kemudian kita ada penampilan sanggar yang terkait juga dengan literasi. Seperti saya katakan tadi kan, literasi bukan hanya membaca dan menghitung, tetapi memahami informasi yang mungkin disampaikan melalui sanggar, penampilan sanggar. Ada juga tampilan dari anak-anak yang secara mandiri melakukan kegiatan yang non-budgetan loh. Jadi mari kita saksikan. Ada juga pameran, maaf, ada pameran dari UMKM, ada juga stand Dinas Kesehatan, pemeriksaan kesehatan, PMI, ada lagi konsultasi psikologi ada psikolog kita yang mungkin apabila mau berkonsultasi, silahkan. Beliau akan membuka stand di sini.
5: Pada acara talk show yang berlangsung pada hari pertama festival, akan menghadirkan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Gunung Stoli dan Duta Baca Kota Gunung Stoli sebagai narasumber. Untuk itu, sebagai Duta Baca, Pendeta Karnias Tizai mengajak seluruh warga Kota Gunung Stoli menghadiri kegiatan festival literasi tersebut.
6: Saya mengajak teman-teman semua untuk mengikuti festival literasi kota kita yang akan dilakukan pada tanggal 23 sampai 25 September ini. Semua usia boleh datang, dari pelajar SD, SMP, SMA, dan mahasiswi, dan juga seluruh masyarakat. Mari kita menyaksikan, ada banyak kegiatan, ada talk show, dan ada juga pameran, dan ada berbagai atraksi budaya yang akan ditampilkan pada saat itu. Ayo teman-teman, mari semangat untuk mengembangkan literasi kota kita. Gunung Stoli hebat, salam literasi.
5: Saat ini di halaman gedung perpustakaan Kota Gunung Stoli terlihat persiapan festival. Tenda-tenda kerucut warna putih sudah berderet dan panggung utama juga sudah berdiri, siap untuk menyambut festival literasi. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anak-anak membutuhkan pendampingan saat menggunakan media sosial untuk menghindari konten negatif dan ancaman kejahatan cyber. Pengawasan dari orang tua diperlukan agar penggunaan media sosial tidak berdampak pada tumbuh kembang dan perilaku sosial anak. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: Perlu gerakan bersama untuk orang tua dalam meningkatkan keterampilan literasi digital.
8: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kabupaten Deli Serdang, Junaidi Malik mengatakan, kemudahan anak-anak dalam mengakses media sosial menimbulkan berbagai risiko yang akan dihadapi anak-anak di dunia digital. Selain kejahatan seksual, anak-anak juga rentan terhadap berbagai konten negatif seperti kekerasan, pornografi, hingga perundungan siber. Junaidi juga menyebut, di era digital sekarang ini, kecenderungan anak yang mengalami ketergantungan terhadap gadget dapat berdampak pada perilaku sosial anak. Kondisi ini juga dipengaruhi rendahnya literasi digital para orang tua yang belum mampu mendampingi anak secara optimal.
7: Pengawasan pendampingan orang tua. Keinginan orang tua untuk meningkatkan keterampilan literasi digitalnya, serta kesadaran orang tua, keluarga. Orang tua ini kita buatkan juga kelas orang tua hebat untuk yang mana salah satunya memberikan intervensi pengasuhan positif dalam lingkungan keluarga, yang mungkin salah satu materinya adalah literasi digital. Artinya perlu gerakan bersama untuk orang tua dalam meningkatkan keterampilan literasi digital, sehingga orang tua juga punya cakapan dalam membangun pengasuhan, dalam menciptakan lingkungan yang positif.
8: Lebih lanjut, Junaidi mendorong adanya edukasi dan kerjasama dalam meningkatkan kapasitas orang tua dalam pengasuhan di era digital. Kolaborasi seluruh pihak dapat menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan edukatif tanpa menghilangkan anak belajar dan berkembang. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3 Bersatu RRI di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama Salsa yang menemani Anda di Medan pagi ini tentunya ya, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga lagu-lagu enak akan terus hadir menemani Anda memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Kelihatan di luar sepertinya cuaca pada pagi hari ini cukup cerah ya, pendengar, tidak gloomy seperti biasanya. Mudah-mudahan sepanjang hari kita dapat menikmati cuaca yang enak. Kalaupun misalnya nanti cerah ya, tapi tidak terlalu panas untuk beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Karena mungkin ada beberapa dari kita juga yang mungkin mau pergi makan siang gitu ya, harus jalan dulu, jalan kaki. Atau mungkin yang beraktivitasnya juga di luar ruangan gitu ya, yang di lapangan. Mudah-mudahan enak seharian ini untuk terus beraktivitas, dan tentunya kita harus semangat pagi hari ini ya untuk menatap segala impian kita di depan sana yang ingin kita raih tentunya. Wih, keren ya. Salsa masih akan terus menemani Anda pendengar dengan rangkaian informasi terkini. Jadi walaupun Anda sedang di jalan saat ini ya, Anda tidak ketinggalan informasi karena Salsa hadir untuk menemani Anda dengan rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik, dan juga pastinya lagu-lagu enak akan terus hadir menemani Anda. Untuk Anda yang sudah mulai OTW ya, pergi ke kantor atau mungkin lagi di jalan menuju sekolah atau mungkin di jalan menuju kampus ya, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dan daripada kecepatan Anda tentunya ya pendengar. Dan juga pastinya buat semua pendengar satu yang beraktivitas pagi hari ini, yang mungkin berjualan ya, atau mungkin yang pagi ini sedang libur gitu ya, karena mungkin pekerjaannya seperti Salsa gitu ya, fleksibel jam-jamnya. Selamat berlibur untuk yang libur dan selamat beraktivitas untuk yang bekerja tentunya hari ini. Mendengar, Salsa menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Berikan selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Dan bagi hari ini sudah ada Putri yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Putri dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Halo, terima kasih Salsa di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan, dengan saya Putri, perakiran cuaca BMKG Wilayah 1 Medan, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Untuk pagi hari, berawan dan terpantau hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, sebagian wilayah Tanjung Balai, Labuan Batu, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Karo, Medan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Humbangan, Sundutan, Pak-Pak Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Labuhan Batu, Padang Lawas, Padang Utara, Simalungun, Serdang Bedagai, Medan, Binjai, dan sekitarnya. Untuk malam hari, masih berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Humbangan, Sundutan, Karo, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Nias Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Suhu udara diperkirakan 15-34 derajat Celcius, dengan kedalaman udara 66-99%, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5-20 km/jam. Titik panas pada pantauan 21 September 2026 terdapat 2 titik panas di wilayah Tapanuli Selatan dan Nias. Untuk teman-teman semua, kami menghimbau tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kembalikan ke Salsa Studio.
0: Baik, terima kasih Putri untuk info perkiraan cuaca pada hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Tentunya pendengar Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut untuk pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu, Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Ya, selamat pagi Bu, pagi pendengar semuanya. Pada perdagangan hari ini ya, setelah awal pekan kemarin, ini di hari Selasa, kita melihat ada perubahan pada harga beberapa komoditas pangan ya, khususnya cabai merah ini yang mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat kemarin itu harga cabai merah ada yang dijual hingga menyentuh 67. Di pedagang yang sama pagi hari ini itu bergerak disarankan 65 ribuan. Intinya memang turun ya, turun ke bawah gitu ya. Dan di beberapa pedagang-pedagang yang lainnya itu turun sekitar 3 hingga 5 ribu rupiah per kilo pagi hari ini. Jadi memang serentak ya terjadi penurunan di banyak pasar tradisional yang ada di Kota Medan. Dan penurunan ini lebih dipengaruhi oleh faktor supply ya, yang memang kita lihat walaupun kemarin di awal pekan kita sempat khawatir harga bisa melompat ya, karena biasanya kalau di saat terjadinya di saat supply itu banyak mengandalkan luar wilayah Sumatera Utara ya, sebagian diandalkan di luar Sumatera Utara, nah hari Senin itu biasanya harga itu akan melompat dulu. Baru nanti hari Selasanya agak turun gitu. Tapi pagi pada perdagangan pekan ini itu enggak demikian. Hari Senin harga relatif terkendali, walaupun terjadi kenaikan di beberapa pasar gitu ya. Tetapi belakangan pada hari ini sudah kembali mereda. Penurunan harga cabai merah ini enggak ini ya, enggak sejalan dengan kenaikan harga di beberapa wilayah lainnya yang belakangan ini bahkan ada yang menyatakan cabai itu nyentuh Rp100.000 per kilogram di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Tapi kita bersyukur untuk wilayah Medan dan beberapa wilayah yang ada di Sumut ini justru mengalami penurunan pada perdagangan hari ini. Menyusul kemudian cabai rawit di kisaran angka Rp55.000 per kilogram. Ya, ini juga terpantau bergerak ke bawah ya. Di mana memang kemarin itu sempat berada di kisaran angka Rp58 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga cabai hijau ditransaksikan di kisaran angka Rp38.000 per kilo ya, terus ada cabai caplak yang stabil di kisaran angka Rp77.000 per kilogram. Jadi masih masih kalau cabai caplak karena demand-nya cukup lumayan ya, ditambah suplainya yang banyak dari beberapa wilayah-wilayah di luar Jawa, di luar Sumatera, ini harganya cenderung bertahan stabil dan bertahan di angka yang sangat mahal ini sampai detik ini. Selanjutnya bawang putih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram, ini juga masih bergerak stabil. Bawang merah juga sama berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram, juga masih bergerak stabil. Selanjutnya ada harga daging ayam yang masih bergerak di kisaran angka Rp42.000 hingga Rp47.000 per kilogram. Ini juga masih bergerak sama ya. Menyusul kemudian ada harga daging sapi Rp145.000 hingga Rp160.000 per kilo. Ini juga masih bergerak sama. Ditambah kemudian ada harga telur ayam Rp1.600 hingga Rp2.200 atau Rp2.300 per butir. Ini juga masih bergerak sama. Oke, menyusul kemudian ada harga beras yang, nah ini beras ya syukur alhamdulillah ya, di pasar retail modern ya, setelah kita suarakan di RRI bahwasannya beras premium itu langka. Nah, belakangan ya survei kita kemarin di hari Senin itu di beberapa retail modern sudah mulai terisi. Ya, kita harapin walaupun jumlahnya belum kembali normal ya seperti sedia kala, tapi setidaknya pasokan itu sudah terlihat menumpuk di pasar retail modern itu tadi. Nah, harga beras masih stabil di kisaran angka Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram. Besok kemudian minyak goreng curah yang masih bergerak di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilo. Selanjutnya ada harga gula pasir yang berada di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Ya, masih sama ya sejauh ini. Next ada harga ikan tongkol. Ini di Rp30.000, masih sama ya dengan kemarin. Dencis di kisaran angka Rp32.000-an, ini juga masih sama. ikan gembung barisan angka 45.000 juga masih sama ya. Ini udang di angka 80.000 juga masih sama. Nah, ingat ya pendengar, jangan lupa bahwasanya yang saya sampaikan di RRI ini itu adalah ikan segar dengan kualitas tertentu. Sementara di lapangan itu ada banyak variannya gitu ya. Karena kalau misalkan saya sebutin variannya satu persatu, ini banyak sekali nih. Dan varian harganya terlalu banyak di pasar. Tapi acuannya seperti ini. Artinya di saat terjadinya keseimbangan harga yang saya sampaikan pada hari ini, contohnya itu berarti harga ikan atau mungkin udang yang lainnya yang bukan varian yang saya sebutkan sekarang itu juga punya kecenderungan untuk stabil harganya. Jadi seperti itu yang perlu kita gambarkan. Menyusul kemudian ada harga kol ya. Kol di sini Rp6.000 per kilogram, ini masih sama. Kentang Rp9.000 per kilogram, ini juga masih sama ya. Menyusul kemudian ada harga buncis di sini Rp14.000, ya masih sama, ini nggak berubah. Wortel Rp9.000. Nah, ini pagi hari ini naik ya. Dari Rp9.000 kemarin itu hari ini naik menjadi Rp12.000 per kilo. Jadi pada hari ini harga wortel naik itu sekitar ya lebih dari 30% ya kalau dihitung-hitungnya. Sekitar 30% lah kenaikannya. Jadi memang kenaikan wortel ini masih belum bisa kita simpulkan ya apa yang memicunya, tapi biasanya wortel ini menjadi komoditas yang paling sering dibeli oleh para dapur MBG atau SPPG ya. Jadi memang ya kita akan masih pantau dulu nih apakah demand-nya itu mengalami lompatan sehingga terjadi kenaikan harga atau bagaimana. Selanjutnya ada daun sopre Rp18.000 per kilo. Ini turun ya. Setelah kemarin naik turunnya cukup tajam ya sempat menyentuh 25. Pagi hari ini daun sopre kembali turun di kisaran angka Rp18.000 per kilogram. Ini salah satu komoditas yang paling volatile. Bahkan dibandingkan dengan cabai ya, kalau menurut saya ini sopre ini menjadi komoditas yang paling sering bergerak liar dibandingkan dengan komoditas-komoditas lainnya. Tapi demikian, walau demikian ya, untuk daun sopre ini tidak begitu menimbulkan kekhawatiran terkait dengan lompatan inflasi atau gangguan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Karena memang demand-nya itu tidak terlalu banyak seperti kalau kita bandingkan dengan cabai atau bawang ya. Terakhir ada harga tomat yang berada di kisaran angka Rp12.000 per kilogram. Ini masih, oh ya ini mengalami kenaikan ya, sekitar Rp1.000 per kilogramnya. Demikian Ibu Salsa perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info ya. Pantauan harga pasar di Sumut pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Dan tentunya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda dalam Medan pagi ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.